0: Komando Utara periode 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Apa yang dengar Pak Nawawi, Pak?
3: Bukan bentar adiknya Pak Nawawi, Pak.
4: Ya, soal...
2: Pak, Pak benar, Pak?
3: Bukan bentar adiknya Pak Nawawi, Pak.
4: Enggak.
5: Apa kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi, Pak?
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
9: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
8: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
9: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan. Karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
9: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
7: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
10: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
6: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September... RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Prasata RRI Pontianak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan di Ruang Negara Anda yang dikutip dari laman rri.co.id terkait dengan posko kemanusiaan tanggap darurat karhutla dan juga bencana asap di Kalimantan Barat yang dikelola oleh posko solidaritas rakyat Borneo yang mencatat telah mendistribusikan sebanyak 17.996 item bantuan kepada masyarakat terdampak, relawan, serta kelompok pemadam di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Dan di sini menurut Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo, Erni Damayanti, mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan ini merupakan hasil kerjasama dan juga solidaritas dari berbagai pihak dalam merespon dampak kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Dan selain itu, di sini berdasarkan dari data posko tersebut, bantuan yang paling banyak itu disalurkan berupa masker sebanyak 16.511 pieces. Kemudian untuk melindungi masyarakat dan juga relawan dari paparan asap itu sendiri, pendengar. Jadi selain itu, posko ini juga mendistribusikan 890 item obat-obatan, 98 alat medis dan juga kebutuhan kesehatan, lalu 112 unit perlengkapan relawan dan juga pemadam, serta 385 item logistik dan juga kebutuhan konsumsi. Dan bantuan itu telah disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, antara lain di Kabupaten Ketapang, Kuburaya, kemudian Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang, Sambas, dan juga Mempawa. Lalu penerima bantuan ini meliputi masyarakat terdampak asap, kemudian kelompok relawan, hingga tim pemadam kebakaran dan juga masyarakat peduli api atau MPA. Dan Erni menjelaskan bahwa distribusi bantuan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, baik itu untuk masyarakat yang terdampak maupun pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla dan juga bencana asap itu sendiri, pendengar. Nah, jadi menurutnya posko kemanusiaan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan dan juga penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam memantau kondisi di lapangan dan juga mendokumentasikan dampak bencana serta memperkuat solidaritas masyarakat. Itu dia informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk ruang dengar Anda terkait dengan informasi atau berita hoax yang kami bisa hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini, yang juga bisa Anda cek untuk isunya gitu pendengar ya. Dimana kaitannya dengan info hoax kali ini dikutip dari laman rri.co.id dan juga maksud kami melalui lamannya Komdigi gitu pendengar ya, yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Nah, kali ini terkait dengan berita hoax yang kami coba hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan pendaftaran bantuan dana hibah dari Kementerian Keuangan sebesar 20 miliar rupiah gitu pendengar ya. Jadi informasi ini terkait dengan hal ini gitu pendengar ya, beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Jadi unggahan itu menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhaisil dan juga itu berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Dan faktanya setelah dilakukan penelusuran menggunakan alat pendeteksi AI, di sini hasil analisis itu menunjukkan bahwa video tersebut terindikasi kuat gitu ya untuk sebagai konten buatan atau AI dengan tingkat probabilitas itu mencapai 98,1%. Yang kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan di @ppid.kemenkeu bahwa video yang beredar itu mencatut nama Suhasil Nazara itu merupakan palsu dan atau bisa dikatakan deepfake gitu pendengar ya, dan tidak pernah ada program resmi dari pemerintah terutama Kementerian Keuangan terkait dengan pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kementerian Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Nanti jangan lewatkan, kami ajak Anda untuk merapat dalam Halo RRI dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini kami juga buka ruang untuk Anda pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Silakan sampaikan melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga nanti bisa bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Sambas juga, yang pagi hari ini sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Untuk Anda sampaikan nanti keluhan Anda melalui dari Sambas juga boleh untuk di pagi hari ini. Andre, siapa untuk di pagi hari ini rekan L yang ada di Sambas? Selamat pagi L.
1: Selamat pagi Andre.
0: Baik, kita jumpa lagi L ya di jam 9 ini.
1: Iya, tadi habis KDK ya.
0: Betul. Tapi kalau di sana di beberapa waktu ini seperti apa nih El? Pasca turun hujan, apakah kabut juga kembali tampak atau justru sebaliknya makin memudar gitu untuk di wilayah Sambas El?
1: Kalau untuk di Sambas kota lah ya, memang dalam minggu ini sudah lebih dari 3 kali ya Andrea itu hujan ya. Kemarin hari Senin itu dari jam 4 di sore sampai malam ya, sekitar jam 8 malam itu baru reda, tapi hujannya gerimis. Sebelumnya hari Minggu atau Sabtu gitu ya, itu juga hujan deras juga. Kamis juga hujan, dan memang sudah sering juga sih untuk hujan di Sambas kota ini. Tapi kalau untuk kabut asapnya belum sepenuhnya ini benar-benar mereda. Jadi memang masih terlihat kabut asap, walaupun tidak separah sebelumnya begitu ya. Untuk aktivitas warga juga lumayan lancar juga ya. Kalau hari ini sudah cukup ramai juga warga juga yang memang pagi-pagi itu berbelanja, meskipun ya harga-harga sudah pada naik ya, sayur naik, ya. Ya. Ini juga namanya kebutuhan begitu ya. Mau tidak mau ya memang harus berbelanja begitu ya. Kemudian kalau untuk kondisi infrastruktur, nah ini yang masih menjadi sorotan juga untuk di Kabupaten Sambas ya. Informasi terbaru ini ada juga pekerjaan pelebaran jalan ya, itu mulai dikerjakan ini di Dusun Cermai di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat ya. Yang kemarin ini sempat juga dikeluhkan oleh pendengar begitu ya. Di sana memang kalau mau ke arah Jawa ya, dari Sukura lewat nanti ke Puringan, kemudian juga Berlimang, baru masuk Sungai Baru, Sengawang gitu ya. Itu memang jalannya masih semin. Cuman ini seperti diterapi ya. Kerikilnya luar biasa ya. Kemudian kalau kita masuk Sengawang itu berlobang. Apalagi truk itu kan lewat di sana kan, jadi memang kubangannya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini di Sungai Baru itu sudah dilakukan pekerjaan pelebaran jalan ya, di tempat ini di Dusun Cermai ya. Dan untuk pengendara yang akan melintas, baik itu mau mengarah ke Jawai ataupun dari arah Jawai mau ke Sukura, itu dihimbau untuk hati-hati. Sudah dipasang juga untuk bannernya, sepanduknya, peringatan begitu ya, himbauan untuk hati-hati, ada galian bahu jalan begitu Andre.
0: Baik El, nah kalau di Pontianak pasca hujan beberapa waktu lalu juga, bahkan kemarin sempat diguyur hujan juga gitu ya untuk di wilayah kota Pontianak El. Tapi untuk di hari ini juga di beberapa wilayah, kalau yang terpantau dari CCTV-nya di Sub Kota Pontianak ya El ya, ini masih di beberapa wilayah masih terlihat putih gitu ya untuk langit atau udaranya gitu El ya untuk di hari ini. Dan kalau tadi berbicara juga menyinggung sedikit terkait dengan harga kebutuhan gitu ya El ya, ini kalau kalau kita melihat memantau juga ini kalau dari laman Jepin Pontianak gitu ya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pontianak gitu El, memang harga rata-rata untuk bahan pokok ini terutama sayuran dan juga cabai gitu El ya,
1: Ini jadi sorotan nih.
0: Ini menjadi sorotan sekali karena memang harga terendah dan tertingginya itu cukup luar biasa gitu ya. Dan rata-ratanya saja itu juga luar biasa gitu, El. Baik, El, tapi sebelum itu kita coba sapa pendengar kita terlebih dahulu ya untuk di pagi hari ini. Ini ada dari Bang Faiz nih ya yang sudah merapat bersama dengan kita di pagi hari ini. Andre, coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo, Bang Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, Bang Andre dan Bang L ya.
0: Iya, dengan L.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Faiz, apa yang mau disampaikan nih, Bang?
2: Ya, yang mau disampaikan sih ucapan terima kasih, Bang. Ya, halo RRI, pemerintah terkait, karena jalan yang saya sampaikan aspirasi waktu itu di Jalan Harapan Jaya ya. Yang ada kawah-kawah tuh yang gelombang-gelombang.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, itu sudah di aspal, Bang, sudah di penebalan, jadi enggak ada lagi itunya gangguan.
0: Baik. Sudah di aspal. Berarti lancar perjalanan nih, Bang, ya.
2: Gimana, Bang?
0: Lancar perjalanan berarti ya untuk di wilayah sana ya.
2: Makasih lah atas respon dari Dinas PU kali ya kalau jalannya.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, itu aja sih, Bang Andre.
0: Baik. Makasih. Halo, mungkin ada. Kalau untuk terkait dengan air dan lain sebagainya, aman untuk di wilayah Abang?
2: Kalau di area Perdana dan sekitarnya, air alhamdulillah lancar, Bang. Cuman asinnya. Yang penting ada air. Kita mesti bersyukur ada air.
0: Iya, betul, betul, betul.
2: Kalau untuk yang lain-lain, apa air minum, apa masih bisa, air galon sih masih ada. Masih bisa beli lah. Nggak terlalu
0: air. Nah, oke. Okay. Itu aja sih, Bang. Baik, terima kasih Bang Faiz. Sudah terima bersama kami banyak di pagi hari ini. Dan kalau memang nanti ada yang dikeluhkan kembali terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya, boleh nanti disampaikan bersama kami ya, Bang, ya.
2: Ini aja, Bang, baru ingat. Yang dulu saya sampaikan juga di Jalan Perdana itu ada sebagian dari dekat Simpang Reformasi menuju Parit Demang. Itu jalan ke belakangnya itu kan gak semua ada lampu jalan.
0: Oh iya, baik. Iya, iya. Saya pernah mencatat itu, Bang.
2: Oh, Bang Andre berarti ya.
0: Iya, betul. Memang belum ada tanggapan ya terkait dengan lampu itu ya. Penerangan ya.
2: Saya rasa sih bisa jadi mungkin karena ada ini ya, lagi ada pembangunan kayak hotel situ ya. Pembangunan besar yang belum rampung, mungkin karena itu listriknya enggak ngalir atau gitu. Tapi sangat butuh sih, Bang, kalau ketika malam hari untuk penerangan di sana.
0: Iya.
2: Nah, cuman sekitar 200-300 meter lah yang gelap. Selebihnya terang sih, aman.
0: Oke. Baik.
2: Oke, itu aja, Bang Andre.
0: Siap, terima kasih Bang Faiz untuk kesempatan waktunya pagi hari ini.
2: Sama-sama,
0: sehat selalu ya, Bang,
2: untuk
0: ya.
2: Semua tim RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dia, El. Tadi sudah disampaikan juga, tadi ada Bang Faiz ya, yang selalu setia juga mendengarkan Halo RRI. Dan yang pastinya ini untuk tadi disampaikan bahwa terima kasih juga tadi untuk pihak terkait, untuk jalan yang sudah diaspal, yang sudah diperbaiki gitu ya. Dan memang masih ada beberapa PR juga gitu untuk lainnya. Tadi ya seperti di Jalan Perdana dekat Simpang Reformasi di Parit Demang itu ya. Jadi ada penerangan jalan yang memang dibutuhkan, walaupun jaraknya tidak terlalu luas gitu ya, tapi itu juga sangat dibutuhkan gitu ya, walaupun jaraknya hanya sekitar 200 sampai dengan 300 meter. Nanti kita coba carikan solusinya untuk bisa disampaikan mungkin untuk solusinya seperti apa langkahnya ya. Baik, El, kalau tadi berbicara lagi terkait dengan, kita lanjutkan ya untuk harga pangan ya, harga kebutuhan pokok gitu, El. Nah, ini kalau di sini tergambarkan kalau cabai merah aja itu kalau di rata-rata ini ya, tertingginya itu di angka Rp143.333 itu update-nya per tanggal 22 September kemarin nih, El.
1: Baik. Nah, ya, kalau di Selompas ini harga cabai rawit untuk kisaran harganya ini tembus di harga Rp100.000 per kilogramnya untuk di hari Senin kemarin ya, untuk update harganya ya.
0: Baik.
1: Dan juga untuk ibu-ibu ya, pertama yang biasanya tuh keluarganya suka makanan yang pedas-pedas, ini kayaknya harus irit dulu nih untuk cabenya. Atau boleh juga ya dimanfaatkan perkarangannya ya di halaman rumahnya, berhubung harga cabai pada melonjak gitu ya, boleh untuk tanam ya, kalau untuk sekadar konsumsi harian begitu Andre ya.
0: Iya. Nah, ini kalau tadi El sampaikan untuk cabai rawit merah kalau di sini El yang terpantau gitu ya, harga rata-ratanya saja itu di angka Rp127.734 per kilogramnya ini El ya. Dengan catatan ini harga terendahnya itu di angka Rp106.667 dan harga tertingginya itu di angka Rp160.000 El. Nah, ini yang jadi kekhawatiran ibu-ibu dan juga biasanya penjual nih El ya.
1: Iya. Yeah. Bye. Jadi mikir lagi nih mau mau belanja gitu ya, belum lagi mau beli yang lainnya gitu. Betul. Ya, mau beli cabai aja luar biasa menguras dompet ya.
0: Betul. Bahkan sempat berbincang juga dengan salah seorang penjual juga gitu El ya, yang mikir ini angkanya harus kita naikkan atau kita tetap stabilkan dengan catatan banyak gitu ya, katanya seperti itu El. Iya. Yeah. Karena melihat ya ini bahan bakunya aja udah sampai sebegitu mahalnya gitu menurut mereka gitu El.
1: Dan kalau di Sambas memang untungnya lah ya, kalau di Sambas ini karena kita juga masih banyak yang di pedesaan juga. Itu biasanya kalau cabai rawit itu Andre ya, itu biasanya di tiap rumah itu punya sendiri itu biasanya ya. Ada yang menanam ya, sama kayak di RRI Sambas ini.
0: Yeah.
1: Kemarin saya juga nanam lumayan ya untuk buahnya ini.
0: Untuk nyambal ya. Gitu ya.
1: Harga cabai sekarang lagi mahal, silakan aja ambil di belakang ini. Kita senanam kemarin ini ada 3 batang, buahnya juga lumayan besar-besar juga, sudah pada merah juga, banyak juga, silakan ya.
0: Oke, tinggal nunggu ini semakin besar aja ya untuk tanaman cabenya ya.
1: Udah berbuah ini udah cukup lama juga dari 2 bulan lalu itu sudah.
0: Wah, itu Pak Tanja biasanya yang nyemai ya kayaknya di sana ya.
1: Kemarin senanam langsung ya, saya semaikan bawa dari rumah bibitnya, gitu ya. Emang ada khususkan untuk teman-teman yang pengen
0: mungkin
1: ya. Gitu ya, tinggal petik gitu. Ternyata memang sekarang harga cabai itu mahal gitu ya. Mahal,
0: betul. Ini udah hampir menyamai harga daging merah ya. Harga daging sapi dan juga kalau ayam sih belum lah ya, karena ayam per kilo juga masih bisa dikatakan tapi cukup normal gitu ya. Cuma untuk daging sapi dia hampir menyamai nih El.
1: Luar biasa ini ya kenaikannya. Ini juga pengaruh juga ini dari kemarau sih ya ini sepertinya ya. Karena memang sekarang juga petani ini juga pada mengeluh nih, terutama untuk petani padi ya. Karena padi ini daunnya sudah pada kuning nih. Kalau udah kemarau yang berkepanjangan ini Andre ya, selain mempengaruhi pertumbuhan padi, hamanya ini juga banyak nih, terutama untuk hama yang menyerang pada akar kemudian batang. Kalau di Sambas ini disebutnya ini hamanya pasak itu biasanya, itu menggerogoti dari batangnya dimasuk ke dalam, nanti dia bertelur ke dalamnya, terus padi itu akhirnya mati itu biasanya ya. Dan di sini yang uniknya ya, kalau di Sambas ya, karena musim kemarau itu juga ada musim mancing gitu ya. Jadi biasanya orang tuh berburu hamanya ini ya, untuk umpan pancing itu di sawah biasanya. Jadi padi-padi yang kuning itu dicabut, diambil untuk ulatnya begitu Andre.
0: Baik, nah ini memang ada beberapa pemicunya juga gitu ya Leni. Kalau kita coba cari sumber informasinya, bahkan RRI.co.id sebelumnya juga beberapa waktu lalu sempat membahas hal ini gitu juga gitu El ya. Untuk di wilayah Kalimantan Barat ini yang memang mencapai kalau di sini update terakhir yaitu tadi ya sekitar 130 ribuan atau 140 ribuan per kilogramnya gitu ya. Dan di sini berdasarkan data juga gitu ya, harga cabai rawit merah di Kalimantan Barat yang berada pada level tertinggi. Dan berdasarkan hal ini gitu ya, itu naik sekitar 13,50% dibandingkan dengan catatan pada periode sebelumnya gitu El ya. Jadi perbedaan angka yang besar ini sendiri gitu ya, itu berasal dari sumber kemudian cakupan pemantauan dan juga tanggal pencatatan yang berbeda. Namun memang keduanya menunjukkan harga cabai yang masih berada pada level tertinggi juga gitu ya El ya. Nah jadi kalau di sini memang dikatakan karena kemarau yang juga mempengaruhi gitu ya, dan berkurangnya pasokan akibat dari kemarau ini sendiri yang menyebabkan banyak tanaman cabai yang mati. Kemudian cabai yang dijual itu juga dipasok dari daerah-daerah gitu, daerah kampung atau mungkin lokal gitu ya, serta dari Pulau Jawa juga. Dan akhirnya ini membuat harga meningkat dan jumlah pembeli relatif masih sama saja gitu El. Nah ini yang membuat kenaikan harga, yang membuat juga konsumen mengurangi volume pembeliannya gitu El.
1: Bahkan di rumah makan gitu ya, kemarin kan pesan beli nasi ya, mau pakai sambal hijau, maaf bang katanya, untuk saat ini karena cabai mahal jadi tidak menyediakan sambal hijau, adanya sambal merah. Ini juga berpengaruh ini Andre, kita yang biasanya sukanya sambal hijau yang tidak begitu pedas ya, akhirnya tidak kebagian karena memang terkendala juga harganya begitu ya. Lumayan mahal juga, sehingga dari pedagang terutama untuk rumah makan ini juga mau tidak mau tidak menyediakan untuk sambal dari cabai hijau ini begitu Andre ya.
0: Baik.
1: Dan kalau dari sambas ini juga masih berkaitan dengan infrastruktur. Ini dari warga juga yang mengeluhkan begitu ya, untuk kondisi jalan di desanya ini, tepatnya di Dusun Sekadim, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas. Di sana ini mengeluhkan kalau kondisi jalan di sana ini becek, ya. Kemudian ini berlumpur, ada juga genangan airnya. Ini untuk kondisi jalannya ini sebenarnya tanah dicampur batu kong, tapi lebih banyaknya tanah ini sebenarnya daripada batu ya. Jadi ketika hujan hari ini hujan turun, jadi memang ini sangat menyulitkan bagi warga di sana. Ketika panas pastinya ini berdebu, dan warga di sana ini dari Abang Aris ini yang mengeluhkan begitu ya, berharap memang kepada pihak terkait ya untuk segera melakukan peninjauan ke lokasi agar nantinya bisa dicarikan solusinya, apakah ditimbun atau dibangun seperti apa gitu. Itu diharapkan dari warga begitu Andre.
0: Baik El. Ya semoga ini cepat diwujudkan lah ya keinginan masyarakat yang ada di sana gitu ya kan, supaya bisa mendapatkan akses yang lebih baik lagi tentunya ya El ya.
1: Karena memang di Sambas ini banyak sih kondisi jalan, jangankan di desa-desanya lah ya. Kalau di Sambas kota ini kemarin di dekat jalan ini ya, di arah ke keraton masuk ke dalam itu juga kondisi jalannya juga berlubang di sana begitu ya. Dan tidak hanya di Sambas kota, di Tebas, di tempat lainnya ini juga sama. Seperti di tempat saya ini juga sekarang lagi hujan juga di sana ya. Hujan kemarin tuh hujan deras juga di sana. Ini menyebabkan di sana ini juga berlumpur. Yang kalau musim hujan gini memang untuk panjangnya itu yang berlumpur sekitar lebih dari 1 kilo ya. Dan berlubang, berlumpur, terus tergenang air. Jadi kalau misalkan mau masuk ke kampung begitu ya, biasa itu perjuangannya ya.
0: Baik El, nah ini kalau kita masih berbicara juga terkait dengan kabut asap yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini, dan di sini untuk di wilayah Kayong Utara ya El ya, yang masih jadi perhatian juga untuk beberapa waktu ini. Nah ini kita coba update juga beberapa informasinya terkait dengan hal ini. Jadi ada upaya penanganan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kayong Utara yang terus juga diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, kemudian aparat, masyarakat dan juga relawan yang ada di sana gitu ya. Jadi peran relawan juga dinilai menjadi bagian penting dalam membantu penanganan karhutlah di tengah kondisi musim yang kering seperti ini. Dan di sini menurut Bupati Kayong Utara yang menyampaikan apresiasi dan juga dukungan kepada relawan anti api, kemudian asap dan juga asap di Kayong Utara gitu ya maksud kami, dan ini turut berjibaku bersama untuk unsur pemerintah, TNI, Polri dan juga masyarakat dalam melakukan pemadaman karhutla itu sendiri. Dan menurutnya inisiatif dan kepedulian dari para relawan itu sendiri memang menjadi energi yang positif untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga menghadapi karhutla itu sendiri. Dan ini sempat baru tayang juga untuk informasinya di Kayong Utara.

0: pagi ya di tanggal 22 kemarin. Jadi memang setelahnya itu alhamdulillahnya katanya di sini sore hari di Tanjung Pelandu itu diguyur hujan deras gitu El. Nah, baik, syukur alhamdulillah ya berarti ya di sana sudah hujan juga. Kemarin juga di Pontianak hujan El, deras lumayan.
1: Dan memang kalau kita berbicara mengenai karhutla ini luar biasa sekali ya untuk penanganannya ini yang memakan waktu juga cukup lama.
0: Yeah.
1: Dan kita juga apresiasi lah kepada pihak terkait, petugas tentunya yang berjibaku begitu ya, memadamkan karhutla ini siang, malam, dan tanpa henti juga begitu ya. Ini luar biasa sekali perjuangannya. Dan kita berharap tentunya setelah hujan deras begitu ya, untuk karhutla ini benar-benar padam total. Dan ketika nanti terjadi lagi kemarau yang panjang, untuk karhutla ini tidak lagi terjadi.
0: Begitu. Betul, baik itu harapan kita semua El ya. Semoga ya ini jadi pelajaran untuk di tahun ini saja gitu ya. Di tahun berikutnya semoga tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Baik El, nanti kita sambung kembali untuk perbincangan kita juga. Dan kita masih mengundang juga untuk pendengar kita bisa bergabung di pagi hari ini. Kalau dari Sambas di nomor berapa El?
1: Di 0851-76700977. Atau boleh juga nanti disampaikan di grup Facebooknya di pendengar RRI Sambas. Boleh juga nanti disampaikan untuk informasi ataupun juga keluhan, aspirasi ataupun juga apresiasi di sana boleh juga disampaikan begitu Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung via Pontianak juga boleh ya. Silakan langsung aja merapat di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Baik, ini sepertinya langsung ada yang bergabung nih El ya. Okay. Padahal kita tadi mau break terlebih dahulu, tapi kita coba angkat dulu deh ya. Ada Bu Lita Karisma, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Oh, selamat pagi, Dek Andre.
0: Iya, Kak Lita Karisma, silakan Kak.
2: Ini masalah hujan ya.
0: Iya.
2: Suara saya terlalu jauh, dekat Kak?
0: Kedengaran Kak Lita, jelas.
2: Mungkin agak kebesaran kali radionya pakai ini, HP.
0: Oke, baik, silakan Kak Lita.
2: Ini betul ini yang terpanjang ini ya. Yang terpanjang efek dari tidak hujan. efek dari tidak hujan. Jadi tidak ada air hujan sama sekali dek.
0: Kalau boleh tahu Kalita di wilayah mana nih Kak?
2: Kalau saya tuh dua tempat di Sungai Raya, di Sito, juga di Ambawang.
0: Oh oke okay, baik.
2: Ambawang ini di rumah anak. Tapi itulah kemarin tuh seminggu yang lalu lah ya, ada hujan lebat. Tapi tetap ini hitam airnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Setelah dia mulai putih, adalah satu jam lah ya, lebat juga. Setelah mulai agak memutih, berhenti.
0: Ya, memang durasinya belum, sepertinya memang belum terlalu lama gitu untuk hujannya Kak Lita ya.
2: Mungkin misalnya kalau malam lagi hujan gitu kan agak lama bisa putih lah gitu. Ini memang dirasakan memang untuk tahun ini ya begitu, memang mulai agak kesulitan air ya, karena sering beli air galon sekarang ini. Kalau dulu kan gak agak seperti ini gitu kan. Lagian pun untuk tampungan air memang tepatnya sedikit kalau udah hujan lebat gitu kan. Itulah juga satu kendala gitu deh Andre. Terus kemarin tuh kan saya dengar di Jalan Awak Yani hujan lebat.
0: Iya.
2: Nah, tapi juga nggak tahu lah apa masih airnya hitam atau apa gitu ya.
0: Tapi kalau untuk pasokan air galon di sana masih aman Kak Lita?
2: Aman sih, kurang aman juga sih kayaknya. Soalnya kan udah bertambahnya harga, nggak apa-apa lah bertambah harga. Dan juga tangki-tangki air tuh kalau datang tuh nggak seperti dulu. Kadang udah hampir satu minggu, empat hari baru datang gitu. Jadi ya dibatasi juga lah. Paling-paling lah bisa dapat 2 galon paling tinggi lah gitu. Untuk perkakanya.
0: Itu yang disalurkan oleh beberapa pihak biasanya ya, dari pemerintah maupun dari relawan biasanya gitu ya Kak ya.
2: Ada ini yang itu yang jual
0: yang jualan yang depot.

0: tadi, Dek.
1: Oh, oke. Okay. Kalau
0: Kalau
1: harganya, kalau
0: relawan itu
1: harganya
0: saya belum
1: bagaimana?
0: pernah pergi.
1: Kalau harganya bagaimana, Kak Lita? Maksudnya harganya tetap normal saja atau ada kenaikan?
0: Ada kenaikan nih.
1: Sekitar berapa?
0: Dari dulunya 6.000 sekarang 8.
1: Oke, berarti sekitar 2.000 2.000 rupiah gitu ya?
0: 2.000 lah. Tapi setiap wilayah tuh beda-beda
1: Beda-beda
0: saya
1: ya.
0: dengar seperti itu. 10.000 juga ada begitu.
1: Berarti sekitar angka 2.000 hingga 4.000-an mungkin gitu ya, Kalita ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Saya juga nggak tahu ya kalau misalnya udah merata begitu ya. Ini kan pengaruhnya ke air laut kan. Air laut kan asin kan gitu.
1: Ya.
0: Yang memakai ledeng, air ledeng juga masih asin.
1: Ya.
0: Ini pun kalau seperti ini begini keadaan seperti ini terus, saya rasa juga kalau apa lokal masih lokal hujannya gitu. Halo.
1: Ya, halo.
0: Saya teruskan ya deh.
1: Iya, boleh silakan.
0: Kalau terus apa hujannya lokal masih nggak merata, nggak lama gitu, ya mesti air air tuh masih asin terus di sungai, di
1: Ya.
0: laut gitu maksudnya.
1: Ya.
0: Cuma kemarin saya tuh ada nonton di TV Ruai, ini daya upaya pemerintah daerah ini berusaha untuk air asin itu ditawarkan itu
1: Ya.
0: adalah kalau tidak salah tuh ada alatnya itu.
1: Ya, betul.
0: Nah itu kalau kalau saya tidak salah ya Dek Andre ya,
1: Ya.
0: tidak salah ingat itu.
1: Ya, betul, Kak.
0: Ya, tidak tahu juga di Sambas ya, di Sambas tidak tahu saya nih kemana tuh dari abang penyiar dari Sambas itu
1: Kalau
0: tidak
1: kalau di
0: Sambas
1: Sambas nanti
0: kemana.
1: mungkin El bisa sampaikan nih. Kalau airnya gimana, El? Masih aman, El?
2: Kalau di Sambas ini memang karena beberapa hari ini sudah hujan, jadi warga juga sudah pada menampung air hujan gitu ya. Untuk kualitas air juga sudah, kalau kemarin sebelumnya memang sempat berwarna agak kehitaman begitu, tapi sekarang sudah kembali jernih ya, jadi memang sudah
0: Mulai jernih.
1: Tapi kalau untuk air PDAM mungkin gitu, El?
2: Air PDAM kemarin itu sebenarnya tidak begitu jernih seperti biasanya, begitu ya. Ada dia itu apa istilahnya ya, mengendap
0: Iya,
2: gitu ya.
0: kalau kalau orang Melayu bilang itu ada gerdak-gerdaknya gitu.
2: Ya, ada, tapi tidak
0: Tidak tahu
2: separah.
0: bahasa Indonesianya apa.
1: Baik.
2: Dan agak ini nih, agak lengket sepertinya ini ada campuran apa gitu ya yang penjernih mungkin ya. Jadi kalau misalkan habis dimandikan ini di kaki itu rasa ada yang lengket begitu.
0: Ada yang lengket.
2: Ya di badan juga apa namanya bahasa sama ini
1: kalau
2: kasat.
1: kita tuh kesat ya atau bahasa ini pliket-pliket kalau kata orang tuh.
2: Iya, jadi tidak sebagus yang sebelumnya begitu. Tapi kalau untuk air hujan alhamdulillah aman. Air galon juga saat ini alhamdulillah ya untuk sementara masih aman.
1: Masih
2: Begitu.
1: aman. Oke.
0: Masih aman.
1: Aman terus
0: Ya.
1: deh mudah-mudahan ya. Baik, tapi kemudian Kalita kalau ini di wilayah tadi ya Sungai Raya dan juga Ambawang kalau untuk bahan pokok tadi apakah aman-aman saja atau gimana?
0: Bahan pokok maksudnya
1: Kayak
0: sebenarnya beras.
1: beras atau mungkin ini lebih ke kayak sayur-sayuran.
0: Hal
1: Sayuran,
0: ini ya betul
1: cabai.
0: sayur.
1: Nah.
0: Sayur ini harganya misalnya yang biasanya itu 10.000 sekilo atau 15 sekarang udah berubah jadi 30.000 sekilo. Ya, ini kan kita mengerti lah ya karena pengaruh enggak ada hujan kan. Jadi sayur itu kan ada juga rusak gitu kan, enggak subur kan begitu. Jadi terasa sekali ini deh Andre kalau udah belanja itu 100.000 tuh hanya dapat apa gitu. Semuanya rata-rata, waduh, melonjak semuanya tuh.
1: Iya betul. Jadi kalau istilah sekarang tuh kayak 100.000 buat 100.000 dulu bisa dapat banyak, sekarang kok banyaknya banyaknya keluar
0: betul
1: gitu ya.
0: betul. Tidak bisa diteruskan lagi lah deh.
1: Iya makanya. Oke, baik Kak
0: Oke lah
1: Lita.
0: deh Andrea sama itu Mas yang dari Sambas itu
1: iya,
0: sehat
1: ada L.
0: selalu ya. Ini
1: Siap.
0: memang problem kita nih. Saya pikir walaupun kita banyak air, banyak uang, kalau airnya tidak ada, ini susahnya.
1: Betul.
0: Jadi sama-sama merasakan, yang sedikit uangnya, yang banyak uangnya, sama-sama merasakan gitu. Terima kasih deh Andre.
1: Sama-sama Kalita, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga tadi keluhannya. Dan sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, El, nanti kita sambung kembali El. Kita harus break terlebih dahulu. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, halo.
5: Halo Pak, selamat siang.
4: Selamat siang.
5: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
4: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
5: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
4: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
5: Kami petugas resmi, Pak.
4: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
6: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
7: Waspada, kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenagalistrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.

0: Baik, pendengar masih di Halo RRI dan kita masih bersama dengan rekan kita yang ada di Sambas, masih bersama L. L masih bersama kami, L.
1: Masih.
0: Oke, baik L. Dan kita lanjutkan kembali ya L ya untuk informasi-informasi di pagi hari ini yang masih bisa kami update juga untuk ruang dengar Anda pendengar. Kali ini kalau tadi masih membahas terkait dengan pasokan kebutuhan tentunya ya untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, kalau di Pontianak ini juga menyampaikan beberapa hal juga nih L yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, di mana Perumbulok kantor wilayah Kalimantan Barat ini bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di kantor kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada Senin lalu di tanggal 21 September. Dan pemantauan itu dilakukan untuk memastikan bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang berhak dan juga diproses distribusinya itu berjalan dengan sesuai ketentuan. Jadi pada kegiatan tersebut Daniel Johan juga mengikuti peninjauan langsung melalui Zoom meeting gitu ya. Dan Perumbulok Kanwil Karol Kalbar itu juga memastikan proses penyaluran kepada penerima manfaat itu sendiri berlangsung tertib dan juga lancar, sekaligus memastikan komoditas beras yang disalurkan itu tersedia dan dengan kualitas sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Kalbar Rasiwan mengatakan bahwa program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat terutama di tengah kondisi yang berdampak terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Nah, itu dia L yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kalau dari Sambas apa yang ingin disampaikan nih L?
1: Dari Kabupaten Sambas ini juga masih berkaitan dengan infrastruktur, kali ini jembatan ya. Di tempatnya ini di Desa Kabupaten Hulu, Kecamatan Bali, memang warga di sana ini juga mengeluhkan untuk kondisi jembatan kayu yang dinilai ini sudah memperhatinkan. Dapat digambarkan kalau untuk kondisi dari jembatan kayu ini, dari awal aja kita mau nyebrang itu sudah patah ya untuk papannya. Ada satu keping itu sudah patah, kemudian bagian tengah itu juga patah. Sementara untuk penyangganya di pengaman jembatan ya, di sisi kanan dan kiri, ini juga sudah pada rapuh. Jadi memang untuk jembatan ini menjadi akses utama juga bagi warga di sana untuk beraktivitas sehari-hari. Dan ini juga jalur yang digunakan ini untuk anak-anak menuju sekolah, baik itu untuk SD, SMP, hingga SMK. Dan kondisi sejumlah papan yang di jembatan ini yang sudah rusak dan berlubang ini juga mengharuskan warga ini yang akan melintas lebih berhati-hati ya, apalagi untuk kendaraan roda dua nih. Jadi kalau misalkan mau nyebrang, ini taruhannya was-was juga ini karena untuk semuanya juga lumayan besar juga begitu yeah. Ya, dan warga ini di sana juga berharaplah ya kepada pihak terkait, tentunya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sambas begitu ya, untuk ya dapat memperhatikan kondisi jembatan dan mengharapkan juga adanya langkah perbaikan demi juga keamanan ataupun juga kelancaran aktivitas masyarakat di sana ya. Itu dia untuk sorotan infrastruktur di Kabupaten Sambas berkaitan dengan kondisi jembatan di Desa Tepapan Hulu, Kecamatan Galing. Begitu Andri.
0: Iya, baik L. Dan kita coba update dulu ya L ya sebelum kita akhiri untuk Halo RRI edisi kali ini. Update terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk sampai dengan hari ini di tanggal 23 September. Di mana diperkirakan kalau berdasarkan data dari BMKG, di sini ada beberapa wilayah yang nantinya akan terjadi hujan ringan gitu ya. Sambas juga kebagian nih El ya untuk di hari ini sampai dengan 3 hari ke depan, maksudnya sampai dengan tanggal 25 nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan nih El. Cuma enggak tahu nih ya di wilayah mananya El ya.
1: Karena kadang hujan ini tidak merata nih, misalnya di Sambas kayak kemarin di Sambas itu hujannya deras. Ternyata di Teluk Keramat itu tidak ada hujan, cuman mendung begitu, Andre.
0: Iya, baik. Dan nah ini kalau update lainnya, tadi ya terkait dengan hujan ringan di wilayah Mempawah juga akan terjadi di hari ini. Kemudian di Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau itu berawan ya. Kalau tadi di Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak itu juga nanti terjadi hujan ringan. Kemudian di Kota Pontianak dan juga Singkawang diperkirakan hari ini akan terjadi hujan ringan. Sedangkan di wilayah lainnya seperti Kuburaya, Kayong Utara, Melawi, lalu di wilayah Ketapang, Sanggau, itu diperkirakan hari ini udaranya udara kabur gitu L ya. Jadi ini kabut asap masih menyelimuti di sana, dan ya kita berharap nanti beberapa waktu yang akan datang ini akan terjadi hujan juga untuk di wilayah-wilayah yang masih belum terkena hujan gitu ya. Kayak tadi Kayong Utara juga sudah berarti ya. Semoga ini akan terus berlanjut juga gitu ya, biar merata, biar api segera padam gitu ya, dan udara kembali segar tentunya ya El.
1: Terutama untuk daerah-daerah yang memang dilanda karutlah, kita harapkan juga hujan di sana ini bisa sangat deras ya, biar apinya itu yang benar-benar padam ke dalam tanah itu, biar benar-benar tidak ada lagi yang tersisa ya, sehingga ini juga kabut asap pun juga bisa hilang total begitu Andre ya.
0: Betul El. Ya kita berharapnya semoga ya itu ya hujannya di waktu yang tepat dan juga di tempat yang tepat ya El ya.
1: Porsinya disesuaikan.
0: Baik, ya pastinya kita berharap semuanya semoga semuanya selalu sehat juga di sana, rekan-rekan di sana di Sambas ya El ya, sehat selalu. Dan pokoknya untuk di beberapa waktu yang akan datang kita terus berdoa supaya segera diturunkan hujan ya, untuk bisa membuat Kalimantan Barat ini semakin nyaman lagi udaranya. Baik, sekali lagi terima kasih El.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk Halo RRI. Dan nanti jangan lewatkan di jam 10 di pagi hari ini kita akan merapat dalam sesi moderasi beragama, nanti akan dipandu oleh rekan saya Fatih yang nanti menemani Anda dari jam 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya akan temani Anda pendengar hingga 1 jam ke depan dengan program moderasi beragama. Spesial edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Tema kita dalam moderasi beragama pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini yaitu dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Zulkifli MA. Selamat pagi, Pak Zul.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak, sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 pagi hari ini. Dan dalam keadaan sehat walafiat, Pak, ya. Alhamdulillah, nih, kayaknya hari ini nggak terlalu berasap, ya, Pak, ya.
1: Oh, masih.
0: Walaupun masih, masih ya, sebenarnya. Tapi tidak separah kemarin-kemarin lah, sebenarnya,
1: ya, mudah-mudahan.
0: Pak, ya. Dan mudah-mudahan, nih, segera berakhir lah, Pak, ya. Dan
1: amin, amin.
0: Kalau ngobrolin soal dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Nah, nanti pendengar juga dapat bergabung bersama kami untuk sharing atau bertanya, silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta juga dapat bergabung bersama kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak yang saat ini sedang live streaming pendengar ya. Baik Pak Zul, pagi ini di segmen pertama kita akan memahami moderasi beragama terlebih dahulu Pak. Bagaimana kita mengenalkan konsep moderasi beragama ini dan empat dimensinya ya Pak ya dalam kehidupan masyarakat Kalbar. Sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa hal ini tuh menjadi penting dibicarakan di Kalimantan Barat, Pak Zulkifli?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar yang saya hormati, moderasi beragama bermakna sebagai memahami ya, memahami agama secara berimbang ya, secara berimbang, kemudian moderat.
0: Moderat.
1: Moderat itu artinya tengah ya. Nah, misalnya kita dengar ada moderator gitu kan, berarti itu penengah sebenarnya. Nah, artinya dalam memahami agama, bukan agamanya ya, jadi dalam pemahaman terhadap agama itu di masyarakat kita akan bertemu dengan hasil pemikiran terhadap agama yang ekstrim. Ada memahami agama itu ekstrim kanan, ada juga yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu misalnya fanatik terhadap agamanya. Yeah. Ada juga yang ekstrim kiri yang terlalu liberal terhadap agamanya. Nah, moderasi beragama adalah memahami agama di antara ekstrim tadi itu, ngambil posisi di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Sehingga untuk menjadi seorang yang moderat, maka kita harus memahami juga bagaimana sih pemahaman agama yang ekstrim kiri, bagaimana pemahaman agama yang ekstrim kanan. Ketika kita sudah memahami yang mana kiri, mana kanan seperti ekstrim tadi itu, maka baru bisa kita memosisikan diri pada posisi tengah tadi itu. Sehingga untuk menjadi seorang yang moderat, memang kita harus betul-betul memahami spektrum pemahaman agama kita masing-masing. Katakanlah saya yang beragama Islam, maka saya harus memahami bahwa memang dalam memandang agama, menafsirkan ajaran-ajaran agama kita ini bermacam ragam.
0: Betul.
1: Ada yang ekstrim kanan yang terlalu membela agama mati-matian tanpa yang berpikir jernih gitu.
0: Yeah.
1: Ada juga yang apatis terhadap agamanya. Nah, maka kita harus berada di tengah supaya agama ini berada pada posisi yang seharusnya. Posisi di mana agama adalah membela nilai-nilai kemanusiaan. Di mana agama membawa kedamaian. Agama membawa kerukunan. Agama mengajarkan kita tentang toleransi. Mengajarkan kita tentang menghargai hak-hak orang lain. Dengan selalu memandang bahwa hak dan kewajiban itu berimbang. tidak hanya meminta hak kita sebagai beragama tertentu, tapi tanpa memandang hak orang lain yang beragama lain pada agamanya itu. Nah, karena itu moderasi beragama berarti kita harus memang betul-betul memosisikan diri baik dalam berpikir, bertindak pada posisi tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Baik. Nah, dari situ muncul ada yang akan kita jelaskan berikutnya adalah dimensi-dimensi moderasi beragama itu.
0: Baik, sebelum kita ke dimensi Pak, tadi kita sempat mendapatkan bahwa posisi seseorang yang moderasi beragama itu moderat di tengah begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Berbeda kah Pak dengan yang namanya netral?
1: Netral itu tidak berpihak gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau moderat itu di tengah, kita berpihak kepada siapa? Kepada kebenaran.
0: Baik.
1: Kebenaran versi siapa? Versi yang menyeimbangkan antara versi kiri, versi kanan. Nah, terkadang kan ini posisi kiri terlalu kiri, sementara yang kanan tidak terlalu kanan gitu. Seperti itu. Jadi kita ini melakukan berada di tengah itu untuk menyeimbangkan, ya.
0: Baik.
1: Menyeimbangkan antara kiri dan kanan ekstrim itu sehingga balance gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga kehidupan kita ini toleran, akur begitu.
0: Baik.
1: Ketika memang yang kanan ini setelah ditelaah memang pemikirannya menurut kajian kita adalah yang lebih mendekati kebenaran, ya kita harus mungkin ya orang moderat itu berpihak ke sana. Artinya satu ketika mungkin dia tidak netral gitu.
0: Yeah.
1: Mungkin dia berpihak pada ini karena menurut dia setelah dikaji dengan berbagai perspektif ini lebih benar gitu. Sementara yang ekstrim satunya ini tidak benar. Nah, maka kita harus berpihak kepada yang benar. Artinya keberpihakan kita itu kepada yang benar gitu ya.
0: Baik.
1: Kepada esensi agama itu sendiri.
0: Baik, baik. Jadi bukan netral juga ya Pak ya,
1: tapi
0: tetap berpihak. Tapi berpihaknya kepada kebenaran dan tadi dengan kajian dan sebagainya tadi melewati proses begitu Pak ya untuk menentukan mana yang benar. Baik, akhirnya kita masuk nih Pak pada tema kita yaitu dimensi-dimensi moderasi beragama. Ada beberapa dimensi ya Pak ya menjadi bagian penting di dalamnya. Bisa dijelaskan Pak untuk pendengar kita, silakan.
1: Baik. Toleransi beragama yang ada empat dimensi ya. Ini penting kita pahami kaitannya dengan kondisi kita di Kalimantan Barat yang memang sangat plural gitu ya. Baik aspek suku, agama, sosial budaya dan sebagainya termasuk pilihan-pilihan politik kita juga beragam gitu ya. Nah, karena itu perlu kita mengembangkan toleransi beragama ini dari empat dimensi. Yang pertama adalah dimensi toleransi dan dialog interkultural dan interreligious. Nah, dalam konteks Kalimantan Barat, kita ini sering menjadikan percontohan gitu ya. Misalnya Singkawang dan juga Pontianak menjadi contoh daerah yang toleransinya tinggi. Nah, oleh karena itu contoh ini harus kita dorong untuk dijadikan menjadi contoh bagi daerah lain. Nah, untuk menjadi contoh toleransi maka kita perlu mendorong adanya dialog ya. Dialog aktif yang tidak hanya formal antar tokoh agama misalnya di pengurus FKUB kabupaten kota di provinsi gitu ya. Tapi harus ada dialog sampai ke akar rumput, sampai ke grassroot. Yeah. Nah, maka FKUB Kalbar misalnya di tahun lalu itu ada mengikut sertakan para Gen Z gitu ya.
0: Yeah.
1: Generasi Z, kita masuk ke sekolah, ke para mahasiswa untuk berdialog. Kita kumpulkan dari 6 agama itu di dalam satu forum gitu ya untuk kita berdialog mengupas berbagai hal. Nah, di situ mereka terlibat dialog intensif sehingga mereka saling muncul saling pemahaman. Nah, untuk menjadi toleran, maka salah satu caranya adalah melakukan dialog yang intensif sampai ke grassroots. Yang kedua adalah dimensi akomodasi kearifan lokal. Nah, dalam konteks Kalbar, kita di masing-masing suku dan juga agama, kita punya tradisi-tradisi yang unik gitu ya. Misalnya Melayu, kemarin ada robok-robok.
0: Robok-robok, ya kan? Iya.
1: Kemudian kalau di Tionghoa ada Cap Gome, dan sebelumnya itu tahun
0: Imlek.
1: Baru ya.
0: Iya, tahun baru Imlek.
1: Imlek, Cap Gome, kemudian misalnya kalau di Dayak ada
0: Gawai,
1: Naik Dango dan sebagainya. Nah, dalam tradisi-tradisi itu kita lihat tidak ada sekat-sekat agama, tidak ada sekat-sekat suku bangsa kita. Ketika Cap Gome, yang Muslim, yang Melayu, yang mana saja ikut berbaur di situ. Kita lihat misalnya di Pontianak, kalau ada iring-iringan apa naga gitu ya, atau apa saja gitu ya. Itu yang nonton tidak hanya yang orang Tionghoa. Betul. Tapi semua kita, warga masyarakat kita, tumpah ruah memadati jalan, terutama di Jalan Gajah Mada lah contohnya gitu. Betul. Ya. Begitu juga misalnya di Singkawang. Nah, kearifan lokal, kultural tadi itu menjadi ruang ruang untuk kita bertemu. Bertemu, berdialog, berinteraksi antar berbagai elemen bangsa gitu. Karena itu kita harus mengakomodasi, memelihara kearifan lokal ini, tradisi-tradisi lokal, baik yang bernuansa etnik maupun yang bernuansa keagamaan. Termasuk misalnya kalau kita lebaran gitu kan. Ya tetangga kita yang Tionghoa atau yang Daya, yang memang non-muslim gitu kan, itu tidak ada masalah kalau mereka saling kunjung gitu kan.
0: Tetap datang.
1: Begitu juga misalnya kita yang muslim berkunjung ke yang non-muslim ketika mereka perayaan Natal dan sebagainya. Itu gak ada masalah bagi kita. Karena ini kalau dalam bahasa Islamnya mungkin silaturahim ya.
0: Betul.
1: Saling mengunjungi, ini aspek sosial ya. Nah, ini perlu kita jaga, kita rawat gitu ya, kearifan lokal itu. Nah, yang ketiga, dimensi komitmen kebangsaan dan kerukunan sosial. Nah, Kalimantan Barat kan di dinamika sosialnya di masa lalu itu penuh dengan berbagai hal lah ya. Tapi kita punya komitmen dasar berbangsa, ada empat pilar ya. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka empat pilar ini harus menjadi pilar utama untuk mencegah polarisasi sosial. Nah, maka apa yang harus kita kembangkan di Kalimantan Barat? Yang harus kita kembangkan adalah integrasi nilai agama yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian memastikan kebebasan beribadah selalu terjaga, yang dengan mengutamakan mufakat dan hukum yang berlaku. Artinya misalnya saya aktif di ya termasuk Nahdiyin lah ya begitu, warga NU. Nah, di NU itu sudah final gitu ya, menyatakan bahwa katakanlah NKRI harga mati itu slogannya, kemudian ada lagu Ya Lal Waton, kemudian deklarasi dulu oleh PBNU bahwa Pancasila dan Islam itu tidak saling bertentangan. Nah, ini penting untuk kita kaji terus nilai-nilai agama kita yang bersinergi, yang saling menguatkan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Karena apa? Kita mengembangkan kerukunan, mengembangkan moderasi beragama ini salah satunya adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena itu komitmen kebangsaan ini harus kita selaraskan dengan nilai-nilai dan ajaran agama kita. Tidak hanya Islam, tapi semua agama saya kira punya nilai-nilai yang kompatibel dengan nilai-nilai kebangsaan.
0: Betul.
1: Nah, yang terakhir adalah dimensi anti kekerasan dan pencegahan radikalisme. Nah, di dalam konteks Kalimantan Barat, kita masih punya potensi gitu ya, potensi, dan itu selalu ada di daerah manapun, potensi untuk apa ekstremisme berbasis SARA.
0: Yeah.
1: Apalagi kalau ini sudah menjelang kontestasi politik baik politik nasional maupun politik lokal gitu ya. Di mana kadang kontestan itu membawa isu-isu SARA. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan di Kalimantan Barat? Terutama kaitannya dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka kita harus mengembangkan literasi digital, kemudian pendidikan moderasi di berbagai lembaga pendidikan, di pondok pesantren, sekolah, madrasah, kampus, kemudian di forum pemuda. Untuk apa? Untuk membentengi generasi kita dari apa? Ujaran kebencian, hoax, radikalisme, yang ini akan menjadi sumber pemicu lahirnya ekstremisme kekerasan ya. Kekerasan yang berbasis SARA. Nah, karena itu kita harus selalu mendampingi ya, memberi pencerahan kepada siapa saja, terutama generasi Z ya. Sebelumnya ada generasi milenial, untuk terus kesadaran literasi medianya itu semakin tinggi.
0: Yeah.
1: Karena media ini nggak bisa kita bendung gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Kita mengajarkan misalnya di mana saja di lembaga pendidikan kita untuk selalu istilahnya itu sebelum sharing itu kita
0: sudah cek dulu begitu
1: ya, cek and recheck lah ya gitu ya.
0: Betul.
1: Jangan tiba-tiba dapat info di media sosial langsung di share. Saring sebelum sharing kan gitu. Nah, betul. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita sudah banyak kasus-kasus di mana melalui media sosial ini terjadi gesekan-gesekan, kekerasan-kekerasan yang tidak hanya berbasis SARA tapi berbasis berbagai hal gitu ya. Oleh karena itu, kita di Kalimantan Barat harus terus meningkatkan kemampuan literasi media di semua lini kehidupan kita. Saya kira itu empat dimensi dari moderasi beragama.
0: Baik, ada empat moderasi beragama dimensinya tadi Pak ya, yeah. Yang mana sudah mencakup tadi toleransi, bahkan sampai anti kekerasan tadi pendengar ya, bahkan akomodasi terhadap budaya lokal dan kearifan lokal tadi Pak ya juga,
1: yeah.
0: Termasuk di dalam situ, bahkan termasuk juga jangan sampai kita sharing berita-berita bohong atau hal-hal yang mengadu domba istilahnya begitu. Pak ya, dalam dimensi anti kekerasan tadi pendengar. Nah, menurut Bapak nih Pak Zul, pengalaman setelah mengurus kerukunan umat beragama ini ya di Kalimantan Barat, apakah masyarakat kita ini sudah cukup memahami Pak soal moderasi beragama dan sudah benar-benar diimplementasikan atau masih dalam pemahaman yang masih perlu diluruskan Pak Zul?
1: Ya, untuk membangun kesadaran moderasi beragama ini, kalau menurut saya ini adalah sebuah proses yang terus ya,
0: terus
1: harus dilakukan. Tidak ada kata oh, mereka sudah moderat, enggak.
0: Yeah.
1: Ini harus proses terus menerus kita pelihara, karena yang namanya pemikiran itu kita tadi misalnya pengaruh ya, pengaruh media sosial, media internet, itu semua informasi bisa masuk kapan saja.
0: Yeah.
1: Dan namanya pemahaman terhadap agama bisa berubah-ubah setiap saat tergantung apa yang memengaruhinya. Semakin banyak informasi-informasi yang ekstrim yang masuk ke dia, maka sikap moderatnya akan mulai terkikis. Karena itu tidak memelihara moderasi pembelajaran atau meningkatkan moderasi beragama ini adalah proses yang tidak pernah selesai.
0: Yeah.
1: Yang harus selalu kita lakukan supaya ini semakin meningkat gitu ya. Nah, kalau konteks Kalimantan Barat menurut saya sudah cukup baik ya, cukup yeah. baik, tetapi bukan berarti ketika sudah cukup baik kita tidak melakukan upaya terus-menerus, tidak.
0: Betul.
1: Cukup baik dalam pengertian ini kompatibel juga dengan tingkat pendidikan ya. Semakin tinggi pendidikan masyarakat kita, maka sikap-sikap yang tercermin sebagai bentuk moderasi beragamanya itu akan semakin tinggi.
0: Baik.
1: Nah, karena itu yang perlu kita lakukan juga adalah terus meningkatkan pendidikan ya. Tingkat pendidikan masyarakat kita yang harus terus digenjot sampai ke pelosok-pelosok daerah kita.
0: Setuju. Setuju. Jadi pendidikan yang tinggi juga berbanding lurus ya Pak ya, ya dengan betul. Tingginya sikap moderasi beragama. Itu nanti kita akan kita bahas lebih lanjut pendengar, bagaimana moderasi beragama dan kehidupan bermasyarakat kita di Kalimantan Barat, walaupun kita lihat memang sudah baik ya Pak ya, nilai-nilai toleransi kita ya. Kota-kota di Kalimantan Barat ini luar biasa. Singkawang selalu menjadi nomor satu ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Bahkan kemarin juga Ramadan dan Imlek bersamaan itu kolaborasi kita di Gajah Mada ya, Pak.
1: Nah, betul itu.
0: Luar biasa. Nanti kan kita bahas lagi pendengar membawa konsep ke realitas masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk. Tetap bersama kami di sini di Moderasi Beragama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan moderasi beragama edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Masih bersama dengan kami Dr. Zulkifli MA pendengar, dan kita masih membahas dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Tadi sudah dipaparkan ya Pak Zul, empat dimensi moderasi beragama. Kali ini kita ingin lihat di Kalimantan Barat sendiri nih Pak Zul. Kita tahu bahwa Kalbar ini punya masyarakat yang majemuk yang dikatakan Pak Zul tadi ya, dengan latar belakang agama, etnis, budaya yang sangat-sangat beragam. Apa Pak tantangan terbesar yang sebenarnya menjadi tantangan ya kita di Kalimantan Barat ini untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman tersebut Pak Zul?
1: Ya, saya kira tantangan terberat kita adalah pemahaman kita sendiri terhadap agama kita masing-masing. Yang terkadang, mohon maaf saya katakan mungkin sempit gitu ya. Ada klaim-klaim kebenaran tunggal yang menyatakan bahwa tafsiran saya inilah yang paling benar gitu ya. Nah ini menjadi tantangan berat di internal masing-masing agama. Karena kalau kita baca berbagai referensi memang ekstremisme dalam beragama itu ada di semua agama. Dan ini menjadi tantangan terberat bagi para agamawan untuk terus-menerus melakukan edukasi kepada siapa saja di agama kita masing-masing untuk memahami agama

0: internal kita masing-masing agama ini perlu membina agama kita, semua umat kita termasuk tokoh-tokoh agama kita untuk mempromosikan sudut pandang agama yang moderat. Nah, kalau kita baca referensi-referensi, memang semua agama itu seperti itu, potensi untuk berpikir ekstrim itu selalu ada. Yeah. Baik ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Ekstrim itu kan terlalu gitu ya, terlalu memahami agama secara tekstual atau terlalu liberal dalam memahami agama. Nah itu selalu aja ada di setiap agama. Itu tantangan internal ya. Nah tantangan eksternal kita tadi juga saya sudah singgung adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa kita bendung. Misalnya teknologi AI gitu ya, teknologi AI dengan didukung oleh big data dan sebagainya itu menjadikan informasi-informasi agama itu sekarang orang banyak tidak bertanya lagi kepada ustadz, kepada pastor, kepada pendeta,
1: yeah.
0: Tapi yang mereka bertanya kepada AI,
1: yeah.
0: Ya kan? Bagaimana tafsiran ayat ini? Nanya ke AI, nanya ke Google gitu. Padahal itu juga bersumber dari nah, kalau yang mengisi berita-berita atau tulisan-tulisan yang masuk ke media sosial yang menjadi basis penarikan data oleh AI itu adalah bersumber dari tulisan-tulisan kaum ekstrim, maka yang jawaban yang muncul adalah jawaban-jawaban yang ekstrim juga.
1: Yeah.
0: Karena itu tantangan terbesar bagi agamawan kita hari ini adalah kita nggak bisa membendung kemajuan teknologi AI ini. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Membanjiri media itu dengan informasi-informasi keagamaan yang moderat. Jadi kaum moderat ini jangan diam.
1: Yeah.
0: Kaum moderat jangan diam, tapi kita harus aktif. Seaktif-aktifnya gitu ya,
1: yeah.
0: Untuk mengisi ruang-ruang di berbagai platform media sosial dengan informasi, dengan tulisan-tulisan yang moderat itu,
1: yeah, betul.
0: Supaya ketika AI itu membaca, misalnya orang bertanya kepada AI, maka sumber yang ditarik datanya itulah dari sumber-sumber yang moderat juga, sehingga informasi yang diterima ketika orang bertanya kepada AI maka yang muncul adalah jawaban-jawaban yang moderat juga.
1: Setuju.
0: Nah, tantangan berikutnya lagi adalah para agamawan kita ini masih ada saja yang katakanlah gaptek bahasa kita,
1: yeah.
0: Gitu kan, gaptek. Nah, ini juga tantangan berat kita. Ada yang apa sih mau direkam, mau disiarkan, saya kan ngajar ini dengan nilai ta'ala, kenapa pula harus disiarkan? Padahal itu maksud kita, itu tadi,
1: yeah.
0: Menjawab tantangan kekinian kita. Nah itu juga tantangan spesifik juga bagi kita semua gitu. Saya kira itu.
1: Baik, tantangannya justru malah lebih tinggi apa ya di dunia digital seperti yeah. Sekarang ini, apalagi tadi AI, walaupun sebenarnya tetap kita sarankan untuk tidak mencari di AI sebenarnya Pak ya, yeah. Tapi kalaupun misalnya ternyata ada yang cari, setidaknya yang muncul itu memang dari informasi-informasi yang moderat itu tadi.
0: Betul.
1: Nah seperti itu pendengar. Nah kalau misalnya kita lihat Pak dalam kehidupan sehari-hari, biasa kan kita temukan masyarakat yang memang majemuk ya, berbeda agama tapi bertetangga misalnya. Ini pertanyaan juga nih dari pendengar kami ya, Agung di Sungai Jawi ya. Ada yang bertetangga, mungkin bekerja bersama begitu ya, bahkan terlibat dalam kegiatan sosial yang sama. Seberapa penting Pak tetap kita untuk menjaga interaksi dengan kerabat kita itu tadi ya, untuk membangun moderasi beragama. Artinya tetap harus berinteraksi ya Pak ya, sesama manusia istilahnya begitu ya Pak Zul.
0: Iya betul. Kita harus selalu berinteraksi dengan siapa saja. Misalnya di dalam ajaran Islam lah ya, kita itu kan ada ukhuwah, persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah. Ada pertama persaudaraan sesama umat Islam. Itu udah jelas lah ayat Al-Qur'annya. Kemudian persaudaraan sesama warga bangsa. Nah, ketika kita bersaudara sama sesama warga bangsa,

0: maka interaksi kita dengan siapapun latar belakang suku, latar belakang agama, itu saudara kita. Hmm. Bahkan lebih luas lagi, ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan.
1: Yeah.
0: Semua umat manusia itu adalah saudara kita. Dalam ajaran Islam kita mengenal yang namanya bahwa kita ini bersumber dari Nabi Adam. Yeah. Artinya kita ini bersaudara sesama umat manusia, sesama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sesama warga bangsa. Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad misalnya, kalau yang Muslim ya, itu belajar pada beliau ketika beliau menjadi pemimpin bangsa di Madinah, di mana beliau menjadi pemimpin dari berbagai suku bangsa yang ada di kota Madinah. Ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada orang-orang pagan yang menyembah berhala. Tapi Rasulullah diakui sebagai pemimpin negara waktu itu, dan Rasulullah memperlakukan mereka pada posisi yang sama, setara. Itu bisa dilihat dalam Piagam Madinah, Misakul Madinah. Bagaimana Rasulullah menjaga persaudaraan ini persis seperti di Indonesia lah gitu.
1: Yeah.
0: Madinah waktu di masa Rasulullah itu. Dari suku, dari bangsa, suku bangsa, kemudian dari agama itu beragam. Tapi mereka bisa bersatu. Di dalam Piagam Madinah itu, warga Madinah itu disebut dengan ummatan wahidatan. Umat yang satu. Artinya siapa yang umat yang satu di Madinah itu? Semua. Yang Islam, yang Yahudi, yang Majusi. Itu semua dianggap sebagai umat yang tunggal di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad.
1: Baik. Dan mereka tetap berinteraksi ya Pak ya, tidak menghindar.
0: Iya, nah, baik. Berinteraksi.
1: Baik, seperti itu. Justru malah dengan kita menjaga interaksi juga bisa menjaga kerukunan umat beragama itu.
0: Betul.
1: Tadi. Seperti itu pendengar. Dan selain tokoh agama, mungkin tentu ada juga peran pemerintah ya Pak ya, dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sampai bahkan komunitas-komunitas kita di Kalimantan Barat. Beberapa ada juga Pak yang sudah pernah bersiaran bersama kami yang juga isinya memang anak muda-anak muda yang mengkaji kerukunan umat beragama begitu ya. Bagaimana Pak seharusnya kolaborasi ini tetap terjaga untuk menjaga kerukunan Pak?
0: Ya, tadi kaitannya dengan generasi muda ya.
1: Ya.
0: Saya misalnya sering berinteraksi dengan TP5 gitu
1: ya. TP5 ya,
0: nah,
1: Pak.
0: TP5 itu beberapa kali saya diminta untuk jadi narasumber mereka. Itu saya kira sangat positif kegiatan-kegiatan mereka. Tidak sekedar berdiskusi, menghadirkan pembicara, tapi mereka sendiri di dalam TP5 itu berinteraksi sangat intensif, berbeda suku, agama. Di situ saya kira sangat baik buat komunitas-komunitas seperti itu. Kita butuh generasi-generasi muda yang berpikiran jauh ke depan. Tidak lagi primordialisme yang dikedepankan, tapi semangat kebangsaan, semangat kebersamaan, itu yang dikedepankan dengan membentuk komunitas-komunitas seperti itu. Saya kira ini sangat baik. Kedepannya mudah-mudahan tidak hanya TP5 itu, tapi yang lain-lain muncul gitu ya.
1: Setuju.
0: Baik dari kalangan pemuda yang berbasis mahasiswa ataupun pelajar gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut gitu ya. TP5 ini bisa muncul lagi yang lain-lainnya gitu.
1: Betul.
0: Saya kira gitu.
1: Nah ini juga menjadi salah satu pertanyaan terbanyak juga nih Pak. Dengan kita belajar, biasa kan kita belajar dari agama manapun begitu Pak ya. Selama itu baik kita ambil. Banyak yang mengira apakah akan mengikis keimanan kita dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan yang banyak. Menurut Pak Zul gimana Pak Zul?
0: Ya begini, menurut ajaran saya, karena saya Muslim ya, saya selalu bicara tentang ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu sendiri itu mengakomodir kitab-kitab sebelumnya, suhuf-suhuf sebelumnya. Jadi isi yang apa yang ada di Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya itu ada di dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran itu memang ada beberapa bagian dari syariat terdahulu itu yang di bahasa kita revisi lah gitu ya.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Bahwa Islam itu sendiri di kitab sucinya itu mengambil ajaran-ajaran dari sebelum-sebelum agama Islam.
1: Yeah.
0: Satu yang paling nyata di kita, di Islam itu, haji. Tradisi haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim.
1: Yeah.
0: Itu dari Nabi Ibrahim sampai pada masa Rasulullah. Sebelum Rasulullah lahir pun, orang selalu berziarah ke Ka'bah itu. Artinya tradisi itu sudah ada jauh sebelum Islam. Nah, kemudian oleh Islam itu masuk di dalam Al-Quran, kemudian dimodifikasi, dijadikan menjadi salah satu rukun iman, rukun Islam. Artinya ketika kita belajar agama lain, tidak berarti bahwa keimanan kita akan goyah. Karena ya misalnya di IAIN itu ada program studi agama-agama.
1: Yeah.
0: Yang dulunya namanya dulu ya, itu perbandingan agama. Nah, ketika kuliah kita mahasiswa sekarang masih semuanya muslim ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu kita mempelajari kitab-kitab suci yang lain, kitab suci agama lain, kemudian bahkan dosen-dosennya itu dari tokoh-tokoh agama lain.
1: Baik.
0: Kami-kami yang di FKUB Kalbar itu sebagian mengajar di SAA itu. Artinya apa? Kita silahkan mempelajari agama lain. Tentu tujuannya juga semakin memperkuat keimanan kita. Bahkan seperti itu, tujuannya yeah. itu. Bukan berarti kita mempelajari agama lain karena kita ingin pindah agama, bukan.
1: Betul.
0: Tapi untuk memperkuat keimanan kita. Saya kira begitu.
1: Lantas tidak melunturkan keimanan ya,
0: ya betul.
1: Pak Zul, ya, justru malah semakin menguatkan keimanan betul. Kita dengan kita belajar seperti itu pendengar. Kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah ini Pak Zul. Dan Anda juga pendengar masih dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Moderasi Beragama.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Moderasi Beragama, dan kita masih membahas dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Dan masih bersama kita Dr. Zulkifli MA, pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sepertinya kita menerima telepon, Pak Zul. Kita angkat terlebih dahulu. Baik, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saya bicara dengan siapa ini?
0: Dengan Fatih di sini. Ini dengan siapa? Di mana, Ibu?
1: Al-Fatih ya?
0: Iya, Ibu.
1: Saya Lita Karisma.
0: Ibu Lita Karisma, baik. Kita sedang dalam program moderasi beragama, Bu, dan bersama dengan kami di sini ada Dr. Zulkifli MA dari FKUB Kalimantan Barat. Silakan, Ibu, yang ingin bertanya.
1: Iya, terima kasih. Langsung ke narasumber ya.
0: Baik.
1: Kebetulan tadi pagi itu saya ini kan suka nonton TV gitu ya, Nek ya.
0: Iya, Bu.
1: Dek Fatih. Jadi kebetulan saya buka TV televisi Moji tadi pagi itu. Kalau Moji ini kalau tidak salah ini dia tidak live ya.
0: Iya.
1: Udah misalnya dari Kompas, kalau Kompas kan rata-rata live gitu. Terus dia mengambil beberapa hari kemudian. Cuma tadi saya lupa ini di mana nih, di wilayah mana ini
0: Iya.
1: ada kejadian kalau jamaat itu maaf Bapak narasumber selamat pagi ya Pak.
2: Iya, pagi.
1: Maaf saya lupa menyapa. Ini ada pertanyaan saya, tapi saya jelaskan dulu kenapa saya dari pagi ini ada saya apa menonton gitu ya.
2: Iya, Bu.
1: TV. Kalau jamaat itu untuk agama Kristen ya Pak?
2: Iya.
1: Iya. Ini ceritanya begini, saya lihat para jamaat itu sedang sembahyang, sembahyang, terus ada sekelompok orang lah gitu ya, itu membawa senjata tajam, terus ini apa tidak memperbolehkan mereka sembahyang gitu, bahkan diancam begitu. Ini saya lihat di Moji nih ya Dek ya.
0: Yeah.
1: Yang menjadi pertanyaan saya begini ya Bapak narasumber.
2: Yeah.
1: Saya minta pendapat Bapak ya atau pemikiran Bapak gitu. Ini kenapa bisa terjadi ya Pak ya? Di saat di zaman sekarang ini yang
2: yeah,
1: sudah sebenarnya ini udah kita ketahui itu toleransi beragama itu udah kuat begitu, tapi kok masih ada gitu ya Pak ya?
0: Baik.
1: Nah, itu yang saya minta minta apa penjelasan dari Bapak, pemikiran dari Bapak begitu.
0: Baik, Ibu
2: baik,
0: Lita.
1: Oke.
0: Yeah.
1: Nah, terima kasih Bapak narasumber juga ya Dek siapa tadi itu?
0: Fatih.
1: Al-Fatih ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Itu dari saya.
0: Iya, Bu Lita, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak ya, tadi sempat mungkin tadi dilihat juga ternyata masih ada ya, Pak ya, yang seperti ini. Tapi tadi tidak dijelaskan di mana daerahnya tadi ya, karena lihat berita ya. Silakan Pak Zul, tanggapan Anda.
2: Baik, terima kasih Bu Lita Karisma. Mungkin sekilas saja tadi informasinya bahwa ada sekelompok orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah gitu ya, dengan membawa senjata tajam. Nah, boleh jadi gitu ya, boleh jadi, saya katakan boleh jadi, karena saya juga tidak melihat langsung bagaimana tayangannya, bagaimana persisnya berita itu. Boleh jadi ini adalah bisa kesalahpahaman, kemudian bisa karena memang informasi yang mendasari mereka melakukan tindakan itu tidak benar. Biasanya orang terpicu melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti itu karena ada berita-berita yang berseliweran kemana-mana, tidak dicek and recheck lagi, sehingga bertindak seperti itu. Nah, itu yang bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian berita itu kemudian diserap begitu saja. Kemudian di dalam pemahaman mereka juga mungkin ada pemahaman-pemahaman yang masih belum moderat gitu ya dalam memahami agama dia, sehingga ya mengambil tindakan untuk menghalang-halangi orang beribadah. Padahal dalam berbagai ajaran agama tentu tidak ada mengajarkan untuk kita menghalangi agama orang lain beribadah, orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, ajaran Islam juga ya mempersilahkan, silakan kalau yang mau beribadah dengan agama masing-masing, ya lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Itu jelas itu di dalam Al-Qur'an. Saya menyembah Tuhan saya, kalian silakan nyembah Tuhan kalian. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu silakan agama kamu, beribadahlah sesuai dengan agama kamu. Saya menyembah Tuhan saya beribadah sesuai dengan ajaran agama saya. Itu kan ayat, kalau ini kalau dalam perspektif agama Islam itu kan ayatnya sangat sering kita baca.
0: Betul.
2: Tapi kadang kita enggak ngerti maknanya seperti apa. Nah, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang mungkin kalau dalam perspektif pandangan kasat mata kita ini ekstrim gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, tentu kita juga harus melihat nih sebenarnya kasusnya seperti apa secara detail supaya analisis terhadap penyebabnya bisa kita elaborasi lebih jauh gitu.
0: Baik.
2: Saya kira begitu. Terima kasih.
0: Dan ini nyambung Pak dengan pertanyaan penutup kita di penghujung sesi moderasi beragama ini, yeah, Pak. Sebagai umat beragama begitu ya, kita juga inginnya hidup rukun dan damai ya Pak ya, sebagai warga masyarakat, yeah, Kalimantan Barat bahkan Indonesia. Apa Pak yang ingin disampaikan, harapan mungkin Pak agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lita Karisma, bahkan sampai diliput media begitu ya. Dan kedepannya apa nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa begitu Pak, bukan tokoh agama, bukan pejabat, tapi yeah, kita juga ingin ikut menjaga kerukunan beragama di lingkungan masing-masing. Silakan Pak Zul.
2: Pesan pertama saya yang paling penting adalah pahami ajaran agama kita semakin mendalam.
0: Baik.
2: Jangan sekedar belajar agama di dangkal begitu. Harus mendalam kita mempelajari agama kita. Semakin kita dalam memahami ajaran agama kita, saya yakin kita akan semakin menjadi orang yang toleran. Yang kedua, selalulah kita menyaring informasi sebelum di-share. Ini terkait dengan tantangan eksternal kita, sehingga kita akan terbebas dari penyebaran berita-berita bohong atau hoax gitu ya.
0: Yeah.
2: Kemudian selalu jaga hubungan baik dengan siapa saja,
0: yeah,
2: karena kita ini bersaudara, tadi saya sebutkan, bersaudara sebagai satu agama, bersaudara sebagai warga bangsa, dan bersaudara sebagai sesama umat manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Pencipta kita satu. Mungkin Tuhan juga menciptakan agama kita berbeda-beda, tapi sumbernya dari Tuhan yang satu.
0: Betul.
2: Karena itu kita ya saling menghargai ciptaan Tuhan itu sendiri. Agama itu diciptakan oleh Tuhan, ya kita hargai ciptaan Tuhan itu seperti kita menghargai diri kita sendiri, seperti kita menghargai agama kita sendiri. Menghargai agama orang lain berarti juga menghargai agama kita.
0: Baik.
2: Kalau kita menghina Tuhan, Tuhan-Tuhan agama lain, maka mereka juga akan menghina Tuhan agama kita. Itu jelas itu di dalam Islam menyebutkan seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Zulkifli sudah bersama kami dalam program moderasi beragama ini. Sehat-sehat Pak.
2: Amin.
0: Baik.
2: Terima kasih. Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk moderasi beragama dapat Anda simak kembali nanti di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jelang pukul 11 kita akan dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeser United ar gyfer
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin. Tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin, jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan, jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dibenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia Mochen Kwah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar di 104,2 FM. Setelah tadi bersama kita dengarkan dinamika olahraga dari produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali menyimak beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak, dan beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Rabu 23 September 2026, di mana azan zuhur nanti akan berkumandang pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih ada 12 menit lagi ya untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah sholat zuhur. Sambil kami update informasi-informasi teraktual untuk Anda, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Prosatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Kali ini pukul 12 kita masuk dalam program Opsi Obrolan Siang. Bahas apa kita siang hari ini? Kita akan bahas mengenai kuliner ya pendengar, dimana ketika tubuh mungkin ada beberapa teman-teman kita yang saat ini sedang tidak fit. Nah ini nih tentunya ada beberapa makanan rekomendasi yang bisa kita konsumsi pendengar ya, untuk bukan sekedar asupan energi ya, tapi juga bentuk perawatan diri yang paling dasar sebenarnya memang dengan cara makan begitu ya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang makannya. Nah kuliner yang tepat ini juga bisa menjadi pelukan hangat nih bagi organ-organ pencernaan yang lelah ya, sekaligus juga bisa mengembalikan kekuatan fisik kita secara perlahan. Memang sih tidak ada makanan yang langsung membuat kita sembuh dalam seketika, sembuh dalam waktu beberapa jam begitu ya, tapi memang recovery-nya memang secara perlahan. Kami punya beberapa rekomendasi ya, kuliner comfort food yang ideal untuk masa pemulihan tubuh Anda pendengar, melansir dari berbagai sumber ya. Salah satunya ada Healthline, the best foods to eat when you are sick. Panduan klinis mengenai makanan yang ramah pencernaan dan mendukung sistem imun. Kita mulai dari yang paling gampang ditemukan ya pendengar ya, dan juga paling gampang sebenarnya dibuat di rumah sendiri, yaitu adalah bubur ayam hangat dengan suwiran ayam di atasnya. Nah, biasa kalau kita sakit atau lagi recovery itu emang suka cari makanan-makanan yang gampang dicerna, gampang ditelan gitu ya, gampang dikonsumsi, bahkan tanpa effort, tanpa ngunyah begitu ya biasanya ya. Nah, semangkuk bubur hangat yang bertekstur lembut ini adalah penyelamat utama nih saat tenggorokan kita mungkin juga terasa sedang tidak enak begitu ya. Kemudian nafsu makan juga biasanya ikut turun. Nah, karbohidratnya yang mudah dicerna ini tidak memberi beban berlebih pada lambung. Sementara kuah kaldu yang hangat dan gurih ini juga bisa memberikan hidrasi serta kehangatan instan hingga ke dada. Anda juga dapat mengolah sendiri bubur ayam versi Anda, atau jika memang sedang tidak sempat memasak begitu ya, boleh beli juga beberapa. Pasti ada tuh yang buka ya di Pontianak ini pendengar ya. Nah kalau misalnya tidak terlalu suka bubur ayam, kita ganti deh dengan chicken soup atau sup ayam bening. Biasanya nih kalau misalnya memang jadi salah satu penyelamat ya, sup ayam dengan jahe atau wortel juga biasanya. Nah ini memang dikenal secara turun-temurun ya sebagai penawar lah. Sup ayam bening ini kaya akan nutrisi dari kaldu tulang dan sayuran. Tambahan jahe di dalamnya juga dapat memberikan sensasi pedas yang menghangatkan. Tentunya juga dapat membantu meredakan hidung yang tersumbat. Apalagi ini kan kita masih dengan cuaca dan kondisi polusi udara ya pendengar ya, banyak yang mungkin ada flu, ada batuk begitu ya. Nah kalau misalnya hidung Anda tersumbat begitu ya, kena hangat dari jahenya tadi itu, sementara potongan wortel juga menambah vitamin A untuk mendukung sistem imun. Kita masih punya beberapa rekomendasi lagi pendengar ya, kuliner yang dapat Anda konsumsi saat tubuh sedang kurang fit dan membutuhkan makanan ya saat recovery. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam tajuk mereka yang berjudul, The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita masih membahas pendengar ya, beberapa kuliner yang cocok untuk situasi yang mungkin memang sedang tidak fit pendengar ya. Dimana beberapa kuliner comfort food yang ideal untuk masa pemulihan tubuh juga masih kami rangkum dari berbagai sumber. Salah satunya dari Harvard Chan School of Nutrition, The Nutritional Benefits of Bone Broth and Soups for Recovery. Tadi juga kita udah bahas ya beberapa sup-sup yang memang bagus untuk recovery di saat tubuh kita sedang tidak fit pendengar. Nah ini satu nih, satu juga biasanya bisa kita katakan sebagai obat di rumah begitu ya, yaitu teh hangat manis dengan madu dan perasan lemon. Biasa apalagi kalau misalnya dibuatin sama ibu gitu ya, aduh itu karena dibuat dengan cinta gitu kali ya pendengarnya, jadi bisa sembuh ya sampai ke dalam-dalam gitu ya. Pemulihan tidak hanya saat makan padat ya pendengar, tapi juga dari hidrasi yang kaya antioksidan, kombinasi teh hangat, madu alami yang bersifat antibakteri, dan juga vitamin C dari perasan lemon ini juga bekerja efektif menenangkan tenggorokan yang gatal sekaligus mengembalikan kesegaran tubuh.

jaga kesehatan pencernaan. Kalau misalnya sudah fermentasi ini memang bagus ya untuk pencernaan pendengar ya, karena terdapat bakteri baiknya begitu. Nah, dipadukan juga dengan tahu silkan yang sangat lembut dan mudah dicerna tanpa tenaga ekstra dan gampang ditelan juga begitu ya. Ini salah satu juga nih pendengar mudah ditemukan, yaitu adalah buah-buahan ya. Kita ke pisang kali ini ya, di mana pisang ini bisa diolah juga menjadi mashed banana atau pisang tumbuk dengan sedikit kayu manis. Bagi pencernaan yang masih sensitif, mungkin ada beberapa dari pendengar yang sedang sakit dan agak sulit mencerna begitu ya, sensitif sekali pencernaannya. Pisang ini adalah salah satu buah yang ramah karena mudah diserap dan kaya akan kalium untuk mengatasi kelemahan otot. Dan untuk Anda juga pendengar, mencari pisang ini tidak sulit juga begitu ya. Di Kota Pontianak sendiri juga dapat kita temukan di toko buah atau bahkan di minimarket atau di warung begitu ya, di pinggir jalan juga bahkan ada yang jual pisang begitu, mudah ditemukan, harganya juga ramah kantong. Nah, teksturnya yang lembut terutama jika sedikit dilumatkan jadi mashed banana atau pisang tumbuk itu tadi, ini dapat memberikan energi cepat tanpa membuat perut terasa penuh atau kembung.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.GE/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas

0: perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang pengadilan negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai. Tergugat 1, DKK sebagai para tergugat. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita, Septia Susanti.
1: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet, Gang Alam Jaya, B28, Palima, Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, jurusita Ali Aspar. Nah gitu dia, misalnya salah, ulang. Tapi nanti yang jurusitanya cewek dengan Kawita berarti. Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT4 RW34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar. Yang kedua. Yang ketiga. Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6 Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 10 Desember 2026 jam 9 pagi dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy, bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso, nomor 50, RT 009, RW 002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, jurusita Septia Susanti.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Kodara 12 bersama PPNS Bea dan Cukai Kalbakbar memusnahkan 1 juta batang rokok ilegal.
6: Untuk 1 juta kan kita musnahkan ini Pak ya. Kita tadi pada saat melaporkan kepada Pak Armada RI antara Kodara 12 dengan PPNS.
5: Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan minta seluruh pihak perkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
7: Mengatasi kahunga ini dan juga kepada masyarakat yang sudah membentuk dapur umum ya, ibu-ibunya untuk apresiasi yang tinggi-tinggi, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua ini, nah masalah yang kita hadapi sudah akan teratasi.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Rabu 23 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 bersama PPNS Bea dan Cukai Kalbakbar melakukan pemusnahan 1 juta batang rokok ilegal hasil penindakan pengiriman melalui jalur laut. Berikut laporan selengkapnya.
8: Komandan Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengungkapkan penindakan bermula informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7 WIB. Tim Quick Response Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Duikora menuju Pelabuhan Duikora Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk fuso diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Secara keseluruhan terdapat 23.681 batang rokok dengan berbagai varian merek, terdiri dari 22 juta batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak lagi dapat digunakan. Sedangkan rokok yang berpita cukai merek Win dan rokok resmi lainnya dikembalikan kepada pihak ekspedisi setelah mendapatkan konfirmasi dari Bea Cukai Kalbakbar bahwa barang tersebut bukan merupakan rokok ilegal.
6: Untuk 1 juta kan kita musnahkan ini Pak ya. Kita tadi pada saat melaporkan kepada Pak Armada RI antara Kodara 12 dengan PPNS Direktorat Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat terus untuk mengusut terus sampai dengan insya Allah sampai dengan ketemu siapa pelaku-pelakunya. Kita masih sama-sama terus berupaya ya, masih dalam penyelidikan tadi. Biasanya kalau ilegal itu banyak yang ditutupi Pak, misalnya penerimanya juga palsu, kemudian pengirimnya juga alamatnya ataupun tempat pengiriman itu sering dipalsukan. Jadi kita masih terus berupaya untuk melaksanakan penyelidikan.
8: Atas tindakan ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Pendengar, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Arianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin kemarin tidak bisa dioperasikan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing atau WB milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang atau visibility yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulo mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
4: Bisa melaksanakan patroli untuk menentukan titik api yang ada di wilayah tersebut. Kenapa? Karena patroli udara tidak berjalan, sehingga yang kita andalkan sekarang patroli ground check oleh Satgas Darat. Teman-teman dari TNI Polri dan
9: di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun, karena minimnya visibility, helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutla.
10: Untuk visibility berkisar di 500 meter sampai 1200 meter. Dan untuk standar safety bagi helikopter kami yaitu visibility minimum di 2000 atau 2500 meter. Sementara hari ini itu berkisar di 500 sampai 1200 meter. Untuk hari ini helikopter kami sama sekali tidak bisa melakukan pemadaman sesuai dari arahan pimpinan briefing di BPBD Provinsi Kalimantan Barat.
9: Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau ILO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Senin kemarin, 3 helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47, baik yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah maupun yang ada di Ketapang, tidak dapat melakukan pemadaman karhutla karena faktor visibility yang sangat minim. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan meluasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Ria Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Pramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
5: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsa mengatakan Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Dian Norsa menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
7: Semaksimal mungkin untuk mengatasi karhutla ini dan juga kepada masyarakat yang sudah membentuk dapur umum, ya, ibu-ibunya, terima apresiasi yang tinggi-tinggi, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua ini, nah, masalah yang kita hadapi segera akan teratasi.
11: Satu terakhir, Pak, pesan-pesan untuk jurnalis, Pak. Pak, berusaha memberikan informasi.
7: Ya, terima kasih kepada jurnalis, ya. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, berikanlah informasi yang up-to-date dan juga informasi yang benar. Nah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari panggung, ingin pencitraan, ya, dan ingin memanfaatkan situasi dan kondisi karhutla ini sebagai alat politik.
5: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Romi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
12: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut. Tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
5: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarzani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kota Pontianak meluncurkan aplikasi Si Patuh Pasar atau Sistem Integrasi Pendampingan, Penataan, dan Kepatuhan Retribusi Pasar. Melalui layanan digital ini, para pedagang dapat lebih mudah melakukan pembayaran retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pasar. Berikut laporan selengkapnya.
13: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, ini aplikasi juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Pontianak membangun tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan dan tertib administrasi.
14: Dengan adanya sepatu ini, kita berharap dengan adanya inovasi ini bisa berdampak kepada kemudahan para pedagang pasar untuk melakukan pembayaran retribusi di setiap kewajibannya, kira-kira begitu. Tujuannya untuk memudahkan dan transparansi bagi kami, karena itu sudah dituntut secara aturan, dan kami juga Pemerintah Kota Pontianak punya target-target tentu dengan PAD dari pasar-pasar yang memang dibina oleh Pemerintah Kota Pontianak.
13: Penerapan layanan Si Patuh Pasar ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 di 8 pasar tradisional di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Ibrahim menjelaskan, Si Patuh Pasar menjadi salah satu upaya memperbaiki pengelolaan data pasar yang selama ini masih tersebar dalam berbagai berkas. Terlebih potensi restribusi dari pasar yang dikelola pemerintah cukup besar. Namun sebelum seluruhnya tergali karena masih terdapat kios atau los kosong, data yang belum lengkap, serta pencatatan pembayaran yang perlu lebih terintegrasi.
15: Jadi Si Patuh Pasar ini adalah salah satu upaya pemerintah kota melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro karena mengadakan aplikasi untuk mempermudah pendataan itu sendiri. Jadi seluruh data pasar kita masukkan, jadi di sana juga akan termonitor apakah di pasar A misalnya pedagangnya ada berapa, kemudian kios los ada berapa, sudah bayar belum. Kemudian selain sudah bayar, tunggakan tahun kemarin ada enggak? Tunggakan tahun berjalan ada enggak? Ya, tahun-tahun sebelumnya, tunggakan 2023 sebelumnya, atau tunggakan sekarang. Atau sekarang sudah bayar, itu akan termonitor.
13: Ibrahim menambahkan, selama ini pembayaran retribusi pasar telah dilakukan secara non-tunai melalui virtual account Bank Kalbar. Kehadiran Si Patuh Pasar membuat pencatatan pembayaran lebih terhubung langsung dengan masing-masing petak usaha. Pedagang nantinya juga dapat memeriksa nilai tagihan, riwayat pembayaran, maupun bukti pembayaran melalui sistem tanpa harus selalu datang atau bertanya kepada petugas. Muhammad Rokib dan Nani Saputra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi pendidikan. Pendengar, kondisi kualitas udara di Kota Pontianak yang kembali memburuk akibat kabut asap membuat SMP Negeri 1 Pontianak kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini ditetapkan setelah rencana pembelajaran tatap muka kembali ditunda. Kita simak laporan selengkapnya.
9: SMP Negeri Pontianak kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala SMPN 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, sebelumnya pihak sekolah telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka setelah kondisi udara sempat membaik. Namun kondisi udara pada akhir pekan kembali menurun sehingga PJJ diperpanjang. Kiswanti menambahkan pihak sekolah kemudian menyampaikan perpanjangan PJJ kepada orang tua siswa. Hingga saat ini sekolah menyebut orang tua masih dapat menerima kebijakan tersebut.
16: Artinya kemarin di awal itu kan disampaikan kalau indeks udaranya sudah di bawah 200, kita bisa pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi mulai hari Jumat itu kami sebenarnya sudah bersiap nih bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka gitu. Tapi ternyata di hari Sabtu dan Minggu kan kondisi malah semakin menurun nih. Sehingga di Minggu itu sudah ada info bahwa kita adalah perpanjangan lagi PJJ.
9: Pelaksanaan PJJ yang kini memasuki pekan ke-6 mulai menimbulkan sedikit kendala. Wakil Kepala SMPN 1 Pontianak Bidang Kurikulum Astodi Gustam mengatakan, perubahan dalam proses belajar mengajar cukup terasa, terutama dari sisi interaksi antara guru dan siswa. Menurutnya, dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat melihat ekspresi serta kondisi siswa secara langsung.
17: Sangat terasa sekali perbedaan dan perubahan dalam proses pembelajaran, apalagi selama melaksanakan proses PJJ ya. Terutama di sini mengenai interaksi, yang biasanya kita berinteraksi secara langsung, terus kita bisa melihat secara langsung gimana ekspresi anak, ya. Terus kita bisa mengetahui bagaimana moodnya anak di hari itu, namun selama pembelajaran daring ini kita jadi tidak bisa mengetahui bagaimana sih keadaan baik itu psikologis maupun keadaan psikis anak pada saat belajar.
9: Dalam menjaga interaksi antara guru dan siswa, SMP Negeri 1 Pontianak memanfaatkan berbagai platform digital termasuk Zoom. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir keterbatasan interaksi selama pembelajaran jarak jauh, sekaligus menjaga agar proses belajar tetap bermakna dan mencegah terjadinya learning loss. Wilhelmus melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 13.30 pendengar, waktunya kita masuk dalam program yang paling dinanti-nanti ya setiap siangnya, yaitu adalah Indonesia Banget. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop terbaru pilihan dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan bergabung WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kita angkat telepon terlebih dahulu ya. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Bang Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Hendra juga telepon di WA loh padahal. Ya udah matiin dulu yang di WA Bang ya, biar yang lain biar bisa masuk. Oke. Yang lain bisa masuk di WhatsApp. Ini Bang Hendra di telepon ya. Bang Hendra apa kabar? Sehat-sehat. Halo Bang Hendra.
1: Halo.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Amin. Semoga kita semua sehat lah ya.
0: Amin. Iya. Siang ini mau koleksi lagu penyanyi pria atau wanita nih Bang Hendra?
1: Minta lagu yang wanita aja lah.
0: Penyanyi wanita kita punya banyak nih, bagus-bagus nih, boleh dipilih ya. Dari Andin dengan lagunya Naksir, Rimar Sebatas Bayangmu, Kesha Lefronka Tak Ingin Usai, Geisha Kenangan Terindah, Monita Tahalia Berlalu, Fatin Mengenangmu Mengingatmu, Brisia Jodi Seandainya.
1: Mengenang itu yang
0: Mengenangmu Mengingatmu ya, dari Fatin. Sitkia Lubis. Oke. Sip.

0: buat siapa lagi ya? Buat Koko Ali, Mbah Kakungnya, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat Elak di Sambas, Nia di Sambas, Suara Cik di Sambas, terus buat Nina di Padang Tikar, untuk Ayu Grepa, untuk Mak Ajang Siti di Walalak Kubu, untuk semua-semua lah Bang Fatih ya.
1: Untuk semua-semua boleh.
0: Buat Bang Fatih banyak makasih ya. Selamat siang.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih Bang Hendra. Baik, terima kasih Bang Hendra sudah membuka kebersamaan kita ya di Indonesia Banget dengan satu pilihan lagu dari Fatin Sidqia Lubis, Mengenangmu, Mengingatmu. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp. Selamat siang, Cik Nur.
2: Selamat siang, Indonesia Banget banget.
1: Di Indonesia Banget banget banget.
2: Menyenangkan hati.
1: Iya, Cik Nur juga.
2: Laku apa tuh?
1: Mau yang buat, yang cewek lagi ya Fatin bacain ya?
2: Cewek
1: ada Andin Naksir, ada Rimar Sebatas Bayangmu, Keisha Lefronka Tak Ingin Usai, Geisha Kenangan Terindah, Monita Tahalia Berlalu.
2: Kenangan terindah ya lah.
1: Kenangan, nyanyi lah sikit.
2: Tarak tahu dah nyanyi.
1: Oke deh, salam-salam jalan Cik Nur, silakan.
2: Pati, terutama buat Pati lah ya. Bukan kayak senengah enak tu senang lah ya. Kayak habis makan madu lah gitu ya. Lancar kayak dia nelpon hari ini ya. Mantap, biasa buat habis makan vitamin lah gitu tu biasa. Ayolah buat Pati, semoga sehat selalu buat Hendra tadi tu. Lancar ya lah mudah-mudah, lancar segala-gala. Lanjut buat Wardi sama Mama, buat Pak Mok dan Mak Mok. Ada juga Manis Manila, Bang Deddy Sungai Duri, Mama dan Bapak Nurul, Mama Riri, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut Bang Sukur, Tina, Imas Elpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andropan. Tak mau kalah kat dengan anak ni, dengan Indra ni. Lanjut Kak Ani, Kang Korma. Ada juga Makam buat Ajak Arpia, Mak Jang Siti, Emel. Lanjut ada Kanda Yaya, Mak Eldok Singgit, Bang Wasi, Nurjana, Mbah Kakung, Monita di Pablo AC. Ada juga Bang Pak Usubu Seri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang T, Wanuzuan Haji, Ella, Tia, Nia, Lan News. Lanjut Pak Pon, Bang Badul, Bang Deden, Diona di Kupang, Nico, Mbak Tini. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista di UKA. Lanjut ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, dari Bang Amin. Awi lupa pula. Oh Wi, maaf Wi. Awi ni tak lama gini dah. Senang-senang ni, mantap Awi. Makasih Wi. Lanjut. Ada juga siapa Bang Batial? Yang lain semua dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Jainab. Iya. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih Pati.
1: Dibungkus habis, makasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Cik Nur, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, Geisha dengan Kenangan Terindah tadi sudah dipilih oleh Cik Nur. Kita angkat telepon lagi pendengar. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Selamat siang Indonesia Banget. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pati.
1: Waalaikumsalam, Bu Ana.
3: Iya.
1: Bu Ana apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya.
3: Pati, gimana gak?
1: Sehat juga, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Siang ini mau dengerin lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Bu Ana?
3: Wanita yang pertama apa, Pati?
1: Tadi ada Andin Naksir.
3: Apa?
1: Andin Naksir.
3: Naksir yang kedua?
1: Ada Rimar Sebatas Bayangmu.
3: Nah, itu dia lah.
1: Yang kedua ya, boleh. Boleh.
3: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
3: Nah, buat Andrea Pan, Emma Selpa, Nama Junai, Tina dan Mbak Sukur, Mama Mungin, Mama Nurul, Mama Ridin, Mama Eti, Makam, Bang Baltiar, Anjang Siti, Emil, Anista, Ismail Jungkat, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang, Bu Aja Arwiyah, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Mbak Tini, Dina, Wanaci, Bang Alimin, Ella, Koko Wandi, Koko Ali, Mbah Kakung.

0: Elni, Pak Usubusri, nah buat semua-semua lah.
1: Iya, terima Bapak kasih.
0: Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung ya. Kita lanjutkan lagi di penelpon WhatsApp ada Ibu Arfiah. Selamat siang Bu.
2: Selamat siang juga Pak.
1: Iya, Indonesia banget.
2: Indonesia.
1: Apa kabar?
2: Apa kabar di siang ini?
1: Pati sih alhamdulillah. Ibu sehat ya sekeluarga
2: alhamdulillah.
1: Ya?
2: Alhamdulillah. Sehat, jantung sehat, pikiran sehat, makan juga sehat. Amin.
1: Itu dia yang penting. Tidak sehat tidak.
2: Ibu tidak jangan tak terletak ya kepala.
1: Tidak
2: apa yang dipikirkan Pati. Asal habis uang tidak telepon datang.
1: Iya.
2: Dan hidup mandiri sama cucu aja dua di rumah.
1: Mandiri lebih enak ya Bu Arfiah ya.
2: Iya oke.
1: Kita lanjut.
2: Ada lagu apa Pati?
1: Pati bacain ya.
2: Ya.
1: Penyanyi pria nih boleh nih, belum ada yang pilih. Nanti Ibu boleh pilih ya. Ada Ivan Seventeen, Janji Hati, Fabio Asher, Nikmati Sakitnya, Nadif Basalamah, Masih Ada Waktunya, Cakrakan Kepada Hati, Firza Devia, Fajar Nur, Salah Apa Aku, dan terakhir ada Noah, Mencari Cinta.
2: Oh, apa salah aku
1: dalam? Apa salah aku ya? Oh, boleh nih.
2: Semua tidak ada serba salah.
1: Semoga tidak ada salahnya lah ya.
2: Tidak ada salah lah. Jadi buat yang Cik No sudah menyapa, Agustina Anang, buat Hendra juga ya. Salam sehat selalu untuk semua lah yang sedang menyapa kita. Manjang Siti, Makam, untuk Palong Japan, bersama Yayangnya. Buat Bang Awi Dekobang, Emma Selpa, Bang Eman Arman ke Eman di Embawang. Yalah, mudah-mudahlah yang mana belum disapa itu, mudah-mudahan kita bagi-bagi waktulah.
1: Iya.
2: Lain kali aja. Mudah-mudahan kita sehat-sehat semua yang mendengar Pak Juru Kota dan sekitarnya.
1: Amin.
2: Buat Pati terima kasih.
1: Terima kasih Bu Arfiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arfiah ya sudah melengkapi playlist kita dengan satu lagu lagi ya, pilihan dari Fajar Nur, Salah Apa Aku ya. Nanti kita akan putarkan dulu lagu-lagunya pendengar dan akan angkat telepon lagi dari Anda. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shell Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, berita tersebut adalah berita hoax. Setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video tersebut terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial tersebut. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dan pendengar, jika Anda menemukan link, jangan diklik, apalagi sampai di-share ke lebih luas begitu ya. Dan dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai pendaftaran bantuan dana hibah dari Kemenkeu sebesar 20 miliar rupiah merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Indonesia banget. Masih kita lanjutkan pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami masih ajak Anda untuk pilih-pilih lagu ya dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan bergabung melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Ada yang bergabung ya, sepertinya ditelepon dulu. Selamat siang Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaka Suara ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Jaka Suara?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Gemuk melempung
0: ketino. Oh, alhamdulillah dong. Siang ini mau dengar lagu?
1: Lagu cowok ya Bang Alpati. Apa Bang Alpati?
0: Ada Ivan Seventeen, Janji Hati. Fabio Asher, Nikmati Sakitnya. Nadif Basalamah, Masih Ada Waktunya. Cakrakan Kepada Hati. Firza, Devia, dan Noah Mencari Cinta.
1: Mencari cinta aja.
0: Boleh. Masih cari-cari ya kita ya.
1: Cari-cari
0: lagi. Jangan yang salah. Sapa salam untuk siapa nih Bang Jaka?
1: Ada Manjang City di Ola-Ola Kubu ya. Pak Karim di Jangkang 2. Emil di Kuala 2. Juga Mbak Lasiem di Rasa Ujaya. Mbak Kakung di Reto. Elni Chan. Anista di Oka. Juga Mama Nurul. Papa Nurul. Mama Mumin. Bang Dedi di Sungai Duri. Tanda Yahya Bang Jafar. Ada Hendra Gunawan di Mempawa, ada juga Ayu Grepa di Adis, ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, ada juga Manis Manila, juga ada Bang Ismail, juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Diona di Kupang, juga ada siapa lagi ya? Nita di Pabulu Ase, Yunita di Landa, Iki di Landa, juga ada Cik Nur tadi ya, juga Wajah Arbia tadi, juga ada Makam Anak Tangrai tadi. Dari bayangan, dapat bayangan gak? Mana dia nak datang jauh nak? Jangan ada ya Malung. Juga ada Cece Ririn. Semuanya Abang Alfati tanpa
0: terkecuali. Oke.
1: Abang Alfati semoga sehat selalu, Indonesia
0: sehat
1: banget.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya sudah membuka segmen kali ini dengan lagu dari Noah Mencari Cinta Sejati featuring BCL. Kita ke telepon di WhatsApp. Selamat siang Kak Ayu Greva.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Mendadak pasti juga jadi ikutan lembut nih kalau udah menyapa Kak Ayu nih. Kak Ayu sehat-sehat. Baik, sehat-sehat ya.
2: Sehat
0: juga, luar biasa.
2: Syukurlah.
0: Siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita, Kak Ayu?
2: Tadi itu yang pertama yang cowok, Mas.
0: Janji Hati dari Ivan Seventeen ya?
2: Iya, betul.
0: Boleh. Sapa salam untuk siapa nih, Kak Ayu?
2: Spesialnya untuk Mas Fatih aja deh lagunya. Salamnya untuk Bang Jaka Suara tadi ya.
0: Iya.
2: Untuk Cik Nur, untuk Bang Hendra, untuk Ibu siapa tadi? Hanya Arfia.
0: Bu Arfia ada tadi.
2: Untuk Manjang City, Cikeng, Makam, Arwah dan Pak Moknya, Mbak Anista, Mbak Manis Manila, Mbak Tini, Mbak Diona, Mama Nurul, Mama Iti, Mama Mukmin, Mama Ririn, Bang Jafar, Bang Dedi, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Niko, Bang Amin Sanjaya, Bang Ismail Chandra, Bang Badul, Bang Daru, Bang Deden, siapa lagi ya? Bang Awi, Bang Wardi, Bang Yahya.
0: Lah, terputus Kak Ayu, kepencet ya? Aduh, terpencet ya sepertinya ya. Gak apa Kak Ayu ya, tadi udah kami terima tadi pesannya. Lagu yang dipilih juga sudah ada. Salam-salamnya tadi semoga sampai ya kepada pendengar ya. Kita ke penelpon selanjutnya dulu nih. Selamat siang Indonesia banget.
3: Ya Bang Fatih, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bang Wardi, apa kabar?
3: Ya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
3: Sehat-sehat.
0: Siang ini dengan penyanyi pria atau wanita nih Bang Wardi, mau pilih-pilih.
3: Kalau tadi Fabio Asher, siap belum Bang?
0: Fabio Asher masih ada nih ya, Nikmati Sakitnya.
3: nikmati lagi idola saya.
0: Idola. Baik. Sapa salam buat siapa Bang Ardi?
3: Salam pertama buat Bang Pati ya, sebagai saya selalu juga.
0: Amin, amin.
3: Amin juga. Buat Kayu Greva, terima kasih sapanya. Terus buat Bang Hendra, Bang Jaka Suara, buat Bang Deden Pekanbaru juga, ya Bang ya. Orang Pak Mu, Cek Nur juga, buat Bu Ana tadi ya, sebenarnya ada juga gabung.
0: Iya.
3: Bu Jeleha, terus buat Bang Amin Sanjaya, Bang Jafar Kanila, dan mungkin semua-semua kali ya Bang ya, tanpa terkecuali.
0: Bang Wardi.
3: Bu Tina Pak Syukur juga, Bang Fatih sama bertugas. Bang.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Ya?
0: Mau tanya dong. Apa kabar Bang, ini Kanda Yahya kita nih?
3: Baru kami nanya dengan Mbak Fati. Maaf, udah berapa minggu tak gabung. Apa kabar ya, Bang? Ya?
0: Udah berapa minggu tak gabung?
3: Hampir 3 minggu dah, Bang.
0: Nanti kita tanya sama Mama Nurul ya lah nanti ini ya.
3: Tanya sama Mama Nurul ya, Bang, ya, kalau ada waktu.
0: Bang, kita, ya. Kan di Wajuk nih, apa kabar nih, tak dah hendak bergabung nih.
3: Semoga nanti malam, nanti malam tak ada nih, Bang Rindu, Bang, ya?
0: Tak ada nanti malam nih, besok lah ya kita tanya-tanya lagi ya.
3: Kita nanya-nanya lagi. Ya, kali Bang Fati ya.
0: Iya, makasih Bang Wardi.
3: Ya Bang Fati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita lanjut ke Makam di Parit Pak Reweng. Selamat siang Makam, Indonesia banget.
4: Bang Fati.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam, apa kabar?
4: Apa kabar nih?
0: Kabar baik, Makam apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kemarin waktu ulang tahun RRI ada ke Makam? Ya ada kan?
4: Foto ceri ada, foto Fatia dengan Makam nih.
0: Oh iya. Ada kemarin. Ada
4: kan, ayo.
0: Kita
4: jadi palit-palit kan kue tu.
0: Iya, abis muka kita kena krim kue tu.
4: Makam lah rumah, tak pasti ke Makam.
0: Bang Rosi lah tu punya kerja tu.
4: Ya, sama Budi tu buat nyakit lah.
0: Alah, siang ini mau penyanyi pria atau wanita nih Makam?
4: Wanita apa lagu tuh?
0: Masih ada Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, Andin, Naksir, ada Monita Tahalea, Berlalu, Brisia Jodi, Seandainya.
4: Nah, Seandainya.
0: Seandainya, boleh.
4: Seandainya aku tahu.
0: Lain lagu, lain.
4: Lain.
0: Lagu
4: yang lari,
0: Itu di perempat. Itu di perempat nanti Makam ya.
4: Itu perempat, seandainya aku tahu, Dina.
0: Iya.
4: Salam media buat Mati, buat Bunda Sehat Selalu, ya. Semoga... udah nikah belum Mati nih?
0: Segera.
4: Alhamdulillah, minum cepat-cepat lah ya. Kasi janurnya. Doa kau diundang kami pergi.
0: Iya.
4: Salam buat adik siapa ya, Mak Anjang Siti. Udah masuk lah Mak Anjang?
0: Mak Anjang belum masuk ni.
4: Oh iya ke? Bu Hajah tak?
0: Iya.
4: Bu Hajah dah masuk dah. Makasih siapanya, Mbak Lasia, Mak Long, Pak Long Japa dengan Nilanya, Cik Nur di Bakau, Anita, buat Amoy, email Mak Long Ana di Tangerang yang tayang, Ismail Luak Singgit, Wardi, makasih sampai banget Wardi, Bang Awi, Mama Ririn, Pok Subuh Sendiri Sambah, Bang Dedi, Bang Kapal, buat Bang Indriopan, buat Wak Sangka, Manis Manila, Bang Badul, buat Bang Yahya. Bang Yahya adalah mak tak ada gabung ya.
0: Ya kan?
4: Mana ya, Luciana. Koko Ali, Koko Wandi, Darul, Bang Deden, Bang Niko, buat Deng Fadila, Bang Imran Ahmad, Hendra di Mempawah, Lena Padang Tikar, buat Wak Meli Wak Jenah, Bang Jack dengan Kak Tiniknya, Bang Dino dan Kak Murni, Rosi Nurjana, Amin Sanjaya Ayang, buat Bang Sukur Tina, Bang Junai, Emma, buat siapa pergi lupa, ni pernah lupa ni. Buat Mbah Kakong, Ayu Grepa, makasih Ayu, sapaannya Ayu, Kak Halimah, buat Pariman Mak Yeknya, buat Bang Alimin di Sambas, Ustaz Amrin, buat Aura Pak Muknya, Mamak Nurul, Pak Odok di Jambi, buat Bang Boy Ika, semua-semua muka sadih lah Pati.
0: Iya.
4: Makasih ya Pati.
0: Makasih.
4: Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Kam di Padat Pak Rewen ya, sudah melengkapi playlist kita di segmen kedua kali ini. Nanti kami masih akan lanjut lagi pendengar ya, angkat telepon dari Anda. Dan juga baca chat nih WhatsApp dari teman-teman Berbinar, fansnya dari Sabrina Leonor. Nanti kita akan lanjut lagi. Tetap bersama kami di sini pendengar di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kita berada di segmen terakhir pendengar ya untuk Indonesia Banget edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Hari ini 23 September ya pendengar ya, saya juga baru ingat bahwa kita sedang memperingati kulminasi di mana tadi saya lihat beberapa konten-konten dari teman-teman bujang dari Kota Pontianak ya sedang berada di Tugu Katulistiwa ya untuk ada perayaan di sana, event Katulistiwa memang di setiap hari-hari kulminasi. Tapi karena memang kita sedang mendung ya, jadi tidak terlihat mataharinya di atas sana pendengar ya. Jadi bayangan pun memang sudah tidak tampak sebenarnya ya, bukan karena fenomena kulminasinya, tapi memang kita tetap memperingati hari kulminasi. Hari ini 23 September 2026. Baik, kita lanjut angkat telepon ya. Ini di sisa-sisa waktu kita coba percepat sepertinya. Selamat siang Indonesia Banget. Terputus. Baik, boleh pendengar untuk kembali bergabung sambil saya tunggu. Saya bacakan beberapa chat dulu ya dari teman-teman Berbinar, fans club dari Sabrina Lianor. Ada Atnia Berbinar, kemudian ada siapa ini, Syah, namanya Syah. Baik, lanjut, ini ada ZHR juga, wah Zahra kayak namanya ya, Ayu Greva juga tadi, oh baik, sama Yoram di Cijantung, kemudian ada siapa ini namanya, nah dari sama-sama dari Berbinar ya, fan club dari Sabrina Lianor. Puter lagu dari Sabrina Lianor, nanti kita pilihin ya. Kemudian kita telepon dulu ya, diangkat teleponnya. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Iya Kak Aura, apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Siang ini Kak Aura mau diputerin lagu apa?
1: Cakrakan.
0: Cakrakan.
1: Iya.
0: Kepada hati. Mana Pak Mo nih? Sehat-sehat Pak Mo?
1: Terus lah.
0: Tak lupa kita menyapa Pak Mo.
1: Iya. Ngomong apa Alpati dah ada.
2: Halo Pati.
0: Iya Pak Mo, sehat-sehat. Halo,
2: semoga Pati dah selalu sebagai
0: amin. Amin, amin.
1: Itulah.
0: Nah, iya Kak Ora.
1: Sapa-sapanya jelangkom habis ya, foto kopi makno.
0: Iya.
1: Makam tadi ada bunda abianya. Mm-mm. Wardi, buat semua-semua lah.
0: Iya.
1: Mana juga buat bang, buat abang. Makasih banyak ya, hati-hati baliknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Kak Ora.
1: Ya, apa yang ingin tercapai.
0: Amin.
1: Makasih banyak.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, tadi ada telepon yang putus ya. Selamat siang. Terputus lagi nih sepertinya pendengar. Baik, sambil kita pilih-pilihin lagu, masih ada beberapa lagu yang ada di playlist ya. Itu ada Nadif Basalamah, masih ada waktunya. Devia dari Firza, kemudian ada Andin Aisyah dengan Naksir. Keisha Lefron kata ingin usai, dan Monita Tahalia berlalu. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar ya, pada kesempatan siang ini. Karena setelah ini nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada dialog khusus bersama Membangun Kalbar, menggali 8 bidang pengabdian LDII bersama dengan Ketua Umum DPP Bapak Dodi Taufik Wijaya dan juga Ketua DPW LDII Kalbar Susanto. Pada hari ini Rabu 23 September 2026 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti akan dilanjut oleh rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Untuk dialog khusus nanti akan dipandu oleh rekan kami Kurnia Santosa. Dan sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 23 September 2026 akan kami hadirkan dialog khusus bersama LDII nantinya dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat yang akan dipandu oleh rekan saya nanti Kurnia Santosa yang menghadirkan Bapak Dodi Taufik Wijaya dan Bapak Susanto dari LDII Kalimantan Barat akan membahas terkait bersama membangun Kalimantan Barat menggali 8 bidang pengabdian LDII. Setelah itu pendengar nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti bersama berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu kami akan temani sore Anda dengan ragam musik dan informasi terkini dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 19 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak bersama Warta Berita Sentral dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog khusus bersama dengan LDII Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dalam dialog khusus yang akan membahas tentang bersama membangun Kalbar yang kita sudah kehadiran dua narasumber. Narasumber yang berkompeten untuk berbicara tentang bagaimana pengabdian 8 program yang akan ataupun sudah dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Yang pertama kita sapa dulu pendengar dan pemirsa Anda yang ikut juga mengikuti kami di channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak dan di 104,2 FM RRI Pontianak di program 1. Kita sapa dulu yang pertama ada Ketua Umum DPP LDII Pak Dodi Taufik Wijaya. Selamat sore Pak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Santo.
0: Gimana Pak kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Okay. Semangat ya Pak. Semangat. Baru datang ke Pontianak disambut kabut asap.
1: Iya.
0: Akhirnya asin juga Pak.
1: Akhirnya agak payau ya.
0: Agak payau.
1: Tapi asik lah.
0: Asik ya Pak ya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dodi. Pak Dodi aja Pak ya panggilnya Pak.
1: Iya.
0: Kayak Pak Ketum, Pak Dodi. Kemudian ada Ketua DPW dari Kalbar, Pak Susanto. Selamat sore, Pak Susanto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pendengar dan pemirsa RRI Pro ya. 1.
0: Sudah lama pendengar, mungkin Anda sudah lama tidak mendengar suara Pak Susanto di RRI. Karena kesibukan Pak Ketum, kesibukan yang luar biasa dari Pak Susanto. Biasanya beliau rajin kami undang.
1: Iya,
0: iya. Kalau isu-isu tertentu sih, tapi ini baru kali ini lagi kita bisa alhamdulillah bisa silaturahmi kembali ya Pak Susanto. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda bisa menyimak siaran ini di 104.2 FM, 104.8. Itu nyasar ke Pro 2 nanti. Ada di channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore bagi Anda yang ingin bergabung, nanti bisa komen di YouTube atau langsung ke telepon di Pro 1, nanti ada Cherry yang angkatnya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan berdiskusi selama kurang lebih 50 menit ke depan. Oke. Tentang bagaimana kemudian Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII akan memaksimalkan, nih Pak Ketum, 8 pengabdian yang mungkin sudah berjalan di selama periode Pak Ketum terpilih kemarin. Berarti baru ya. satu periode ini ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke. Mungkin apa-apa saja sih Pak dari 8 program ini yang akan dilaksanakan secara nasional, dan bagaimana kemudian menurut, kan ada laporannya Pak ya tentu dari setiap LDI di setiap daerah. DPW khususnya daerah yang Bapak saat ini singgahi yaitu Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan beliau selama 2 periode. Gitu. Kira-kira gitu lah ya Pak ya. Silakan Pak Ketum.
1: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mas Santo dan para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 FM. Kami dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia memang sebenarnya mencanangkan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa ini. Secara formal itu kami luncurkan sejak Rapat Kerja Nasional tahun 2018.
0: Okay.
1: Gitu. Dan memang 8 program pengabdian LDII untuk bangsa ini sudah kita rumuskan dan sebenarnya sudah kita lakukan sejak jauh-jauh hari gitu. Tapi tetap direvitalisasi setiap periode kepengurusan.
0: Yeah.
1: Itu udah 2018, sekarang kan 2026 nih. Jadi memang selama ini memang kami sudah melaksanakan 8 program pengabdian tersebut. Kalau ingin bertanya apa sih sebenarnya 8 program pengabdian LDII untuk bangsa itu?
0: Yeah.
1: Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau human capital yang kita punya. Karena tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, seberapa kaya pun, seberapa besar pun sumber daya alam kita, kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, tentu kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin untuk pembangunan Indonesia ke arah kehidupan dan penghidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa ini sebenarnya 4 program pertama itu melekat atau embedded dengan secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, dan 4 lainnya baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. yang memang merupakan apa namanya kebutuhan dasar sebenarnya yang sekarang dihadapi seluruh manusia di muka bumi ini sebenarnya. Yeah. Yang pertama kita mempunyai program terkait dengan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu merupakan hal yang pertama dan utama, meskipun kami lembaga dakwah ya. Sebenarnya kalau lembaga dakwah itu apa ya istilahnya, core bisnisnya kan harusnya dakwah ya, dakwah dan pendidikan agama Islam. Tapi kami memang mendahulukan wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini ya, karena kita hidup di Indonesia ya, lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, mencari penghidupan atau maisha di Indonesia, dan mungkin juga nanti kita meninggalnya juga di Indonesia. Jadi masalah keamanan, kesatuan, persatuan Republik Indonesia ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita menjaga NKRI ini supaya kita beribadah atau bermuamalah itu bisa tenang gitu, tanpa gangguan keamanan. Karena kalau kita lihat mungkin secara geopolitik di dunia ini ya, mana-mana negara yang mengalami konflik atau peperangan itu tentunya untuk menjalankan kehidupan itu juga tidak normal dan tidak tenang, apalagi untuk beribadah. Nah ini makanya masalah NKRI bagi LDII adalah yang pertama dan yang utama. Makanya kami menanamkan kepada generasi penerus atau generasi muda kami ya, dan juga seluruh warga LDII ya, untuk terus meningkatkan apa namanya rasa nasionalisme dan rasa kebangsaannya. Kami dalam program itu biasanya bekerja sama dengan TNI, Polri, kemudian kami juga punya kerjasama dengan Lemhanas yang langsung ditandatangani oleh Gubernur Lemhanas, yang untuk bagaimana melatih warga kita dan terutama pengurus-pengurus di tingkat nasional dan tingkat provinsi ya, untuk meningkatkan wawasan kebangsaannya. Juga dengan MPR ya, MPR karena punya program 4 pilar itu. Nah, itu program yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai lembaga dakwah kami mengedepankan masalah pendidikan agama dan juga apa namanya dakwah. Dan sasaran kami tentu kalau LDI ini menganut apa namanya mengambil ceruk itu, dakwahnya itu dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan contoh, dakwah dengan teladan gitu. Meskipun di pondok-pondok pesantren kami, di lembaga-lembaga pendidikan kami itu diajarkan ya ya seperti pondok pesantren layaknya lah,
0: pada umumnya
1: ya, ilmu Al-Qur'an terkait bacaan, maknanya, kemudian tafsir, kemudian sunnah, hadis-hadis itu semua diajarkan termasuk tafsirnya. Namun yang kami tekankan adalah bagaimana mengimplementasikan ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an atau sunnah dalam al-hadis itu ke dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang kami aktualisasikan sebenarnya. Jadi kami menekankan dakwah itu dengan dakwah bilhal. Makanya program-program yang lain itu nanti adalah dakwah bilhal sebenarnya. Seperti nanti ada program terkait dengan ketahanan pangan dan lingkungan, itu kaitannya memang untuk bagaimana kita menyiarkan kebaikan melalui perbuatan nyata itu. Kemudian secara singkat yang ketiga terkait dengan pendidikan umum. Ya, setelah pendidikan agama tentu kita memerlukan pendidikan umum ya, bagaimana generasi muda kita atau generasi penerus kita itu memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni gitu. Jadi ya punya ilmu pengetahuan, punya keimanan dan punya ketakwaan gitu, intinya seperti itu. Karena kedepannya tanpa apa namanya iman, takwa dan teknologi pengetahuan yang lengkap ya, kita tidak bisa untuk mengolah sumber daya alam kita atau bersaing dengan negara-negara lain ya, dengan apa namanya bijak ya, dengan bijak dan keahlian atau skill profesionalisme yang tinggi gitu. Kemudian yang program yang keempat yang terkait juga melekat pada sumber daya manusia itu sendiri, yaitu masalah kesehatan ya. Kita ada program juga terkait dengan kesehatan. Tentu kerjasamanya ya banyak, kita kerjasama dengan BKKBN dari mulai anak itu dalam kandungan, bahkan dari calon ibu, calon ibu tuh kami kayak di pondok-pondok pesantren kami ya, siswi-siswi itu di apa namanya selalu ada pemeriksaan rutin terkait HB, terkait kesehatan reproduksi dan lain-lain ya. Sampai pada saat pranikah ya, itu juga kami memberikan edukasi ya terkait fungsi reproduksi dan kemudian kesehatan kandungan, kesehatan ibu dan seterusnya. Ya, sampai anak itu lahir, ya kemudian balita, ya itu juga sampai manula itu diperhatikan kesehatannya. Dan dalam sesi-sesi khusus pengajian di LD itu ada sesi juga terkait dengan kesehatan. Nah, makanya kesehatan itu penting karena tanpa pendidikan agama yang cukup, ya mempunyai alim dan faqih, kemudian juga pendidikan pengetahuan yang luas, dan tanpa kesehatan kita tidak bisa memanfaatkan apapun resources ya, sumber daya alam yang tersedia. Nah, empat lainnya itu terkait dengan meningkatkan kehidupan dan penghidupan, dan terkait juga dengan dakwah bilhal nanti. Ya, yang pertama tentu terkait dengan ketahanan pangan dibarengi dengan menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan. Karena memang sudah merupakan apa ya namanya pengetahuan umum kalau kita membuka lahan dan lain-lain mestinya konotasinya merusak lingkungan. Ya itulah mungkin yang terjadi di bumi Kalimantan ini gitu ya. Kan kemarin waktu kami menghadiri undangan acara milad Partai PAN itu yang kedua belum, Pak Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Kapolri itu ada sekitar 95 perusahaan yang diindikasikan melanggar ya, terkait dengan pembalakan hutan, pembakaran lahan dan lain-lain, sehingga menambah parah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Nah, ini juga makanya ketahanan pangan kami banyak mengambil peran ya di kelompok-kelompok tani warga kami bersama masyarakat sekitar seperti di Bangka Belitung. Kemudian di Kalimantan Barat juga ada di Melawi yang mempunyai unggulan, di Kalimantan Selatan dengan mungkin apakah itu tanamannya padi atau tanaman-tanaman jangka panjang seperti kopi dan lain-lain. Ya, juga yang kami perkenalkan baru 2 tahun belakangan adalah sorghum itu. Ya, karena sorghum berdasarkan dewan pakar kami itu memiliki ketahanan yang cukup terhadap daerah yang kekurangan air ya. Ya, apa namanya drought resistant ya, tanaman yang tahan terhadap kekurangan air dan juga menghasilkan karbohidrat dengan glutamic index yang bagus. Ya, baik itu untuk penderita diabetes bahkan untuk kesehatan gitu, sebagai pengganti karbohidrat, sebagai diversifikasi lah makanan pokok atau karbohidrat. Ya. Kemudian program yang dua lagi adalah terkait dengan teknologi ya, anak-anak kita, generasi penerus kita diperkenalkan dengan teknologi, apalagi sekarang teknologi informasi ya, bagaimana mengelola apa namanya memanfaatkan internet, akses teknologi, media sosial dengan bijak dan cerdas memanfaatkan itu untuk kemanfaatan yang lebih besar ya. Kemudian menghindari hal-hal yang negatif dari pengaruh teknologi dan media sosial itu sendiri. Dan selanjutnya terkait dengan energi juga, ketahanan energi juga kami perhatikan karena beberapa fasilitas kami seperti kantor DPPL di sini sudah secara voluntarily menggunakan PLTS atap. Ya, dan beberapa pondok pesantren besar kami di Jawa Timur, Kediri juga menggunakan PLTS atap. Ya, bahkan sebagian ada beberapa perkebunan yang dimiliki oleh pondok pesantren yang letaknya mungkin bagus gitu ya di pegunungan, itu menggunakan juga PLTMH untuk mikrohidro untuk pengolahan teh dan lain-lain. Nah, ini kami mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan yang juga merupakan program global, bahkan pemerintah juga mendorong untuk menggunakan energi baru dan energi terbarukan, dikaitkan juga dengan sebenarnya pelestarian lingkungan, bagaimana kita mempunyai ikhtiar memanfaatkan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita wariskan kepada generasi penerus kita dengan kondisi yang masih baik, yang masih bisa dimanfaatkan oleh mereka nanti di kemudian hari. Jadi intinya itulah 8 program pengabdian yang 8
0: program pengabdian ya Pak. Oke, Pak Dodi, mungkin dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, saya menyoal khususnya kaitan dengan tantangannya kan Pak. Ada kan tentu ada problem, karena kita tahu bahwa LDI ini kan menjadi satu di antara ormas keagamaan yang juga secara politik diperhitungkan ya Pak ya, karena punya masa kan, basis masa ya. Nah kemudian juga otomatis ketika tadi seperti kita misalkan kita bicara tentang Pancasila dan nasionalisme. Nah apa sih Pak yang kemudian menjadi tantangan bagi pengurus LDII khususnya, apalagi yang tersebar di semua daerah di Indonesia, dan kita tahu bahwa apa ya, banyak sekali gitu Pak, faksi-faksi, terus banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan. Apakah ini kemudian menjadi kendala ketika katakanlah LDII coba menerapkan atau mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan organisasi?
1: Ya, terutama kalau terkait NKRI atau wawasan kebangsaan, kita memang mengedukasi itu memang sejak dini ya, sejak anak-anak itu, kalau istilah kami itu cabai rawit ya, balita ya. Itu ya, dari mulai pengajian dan lain-lain itu ditanamkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan ya, melalui permainan dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita untuk memberi benteng ya, memberi batas kepada anak-anak kita ke depan, karena infiltrasi ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda ya, menyimpang dari azas Pancasila itu banyak kan sekarang sudah akses melalui internet dan lain-lain. Nah itulah yang perlu dibentengi gitu, mungkin terkait dengan radikalisme ya. Dan itu yang intinya sih sebenarnya ya,
0: itu maksudnya.
1: Ya radikalisme, terorisme ya. Terus namanya transnation terorisme ya, terkait pesan-pesan keagamaan yang berbungkus pesan-pesan keagamaan. Nah sebenarnya itulah maksud kita untuk membentengi ya anak-anak kita dari memang hal-hal yang tersebut, hal-hal yang terkait dengan transnasional terorisme ya, atau fanatisme yang memang ditimbulkan, yang dibungkus oleh agama gitu.
0: Sebelum ke Pak Ketua DPW, mungkin saya bisa memberikan ini Pak, apa ya, semacam minta koreksi lah Pak, atau masukan untuk LDII Kalbarnya sejauh ini gimana sih Pak?
1: Memang kami maklumi ya, artinya mungkin ya warga kita ini sudah cukup lumayan banyak ya di Kalimantan Barat. Jadi kita biasanya first thing first lah, kita lakukan secara bertahap, mana yang paling krusial dan paling penting, nah itu kita kerjakan dulu. Saya kan kemarin tanya sama Pak Santo, di sini sudah ada boarding school belum, sudah ada sekolah belum? Jadi sebenarnya pola pendidikan yang tadi program salah satu ya untuk pendidikan umum ya. Kami di LDI itu memang sedang mencari pola paduan yang terbaik dari pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Keagamaan ya. Pondok pesantren. Dulu kami pernah mencoba pendidikan umum itu melalui PDF ya, pendidikan diniyah formal. Jadi pondok pesantren yang disetarakan dengan pendidikan umum SD, SMP, SMA gitu. Nah akhirnya kelihatan kita memang akan mengarah kepada pendidikan pondok pesantren secara mungkin yang disebut pondok modern klasik ya, kemudian digabungkan dengan pendidikan umum di bawah Dikdasmen. Jadi pondok pesantrennya di bawah Kemenak, sekarang Dirjen Pesantren, bukan direktorat lagi karena sudah naik levelnya dari Pendis sudah dikeluarkan menjadi Dirjen sendiri. Nah berdasarkan itu untuk pesantrennya, kemudian pendidikan umumnya SD, SMP, SMA, dan biasanya dalam komplek boarding school itu ya ada pondok pesantrennya, ada sekolah umumnya gitu. Guru-gurunya juga ada guru-guru yang terkait dengan pemahaman Al-Quran dan hadis dan sunnah, dan juga pemahaman terhadap pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Biasanya yang boarding itu SMP, SMA, kalau SD biasanya enggak ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ketum LDI, Pak Dodi, Pak Dodi Taufik Wijaya. Beralih ke Pak Santo. Pak Santo, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, mungkin kalau di perinci apa sih yang sudah diimplementasikan oleh LDI Kalbar merujuk pada 8 program pengabdian yang telah di-guiden oleh LDI Pusat. Silakan, Pak.
2: Baik, jadi karena LDI Kalbatru sebagai bagian dari struktural ya, tentu kami menerjemahkan apa yang sudah menjadi keputusan DPP dalam rangka untuk memposisikan LDI untuk bangsa itu dulu, sehingga gerak langkah kami tidak keluar dari 8 bidang pengabdian itu. Nah, adapun aspek memang kalau kita di Kalbar untuk aspek pendidikan karakter sebagai bagian dari pendidikan keagamaan, maka basisnya tadi Pak Ketum mengatakan kalau di daerah lain kan boarding school ya, boarding school. Kalau kami justru basisnya sekarang di musola, di suro dan di masjid, itu basisnya gitu. Jadi kita tidak boleh terus akhirnya karena tidak ada fasilitas boarding school akhirnya berhenti tidak melakukan upaya-upaya pembinaan pendidikan karakter kepada anak-anak kita, kepada anak-anak generasi LDI nggak bisa. Artinya kita buat klaster-klaster gitu. Jadi sungguh pun itu dikelola berbasis masjid ataupun suro, tetapi secara nasional kami dibuatkan sebuah panduan kurikulum. Apa capaian-capaian. Nah, harapannya memang nanti sungguh pun di Jawa itu ada boarding school, di Kalimantan Barat belum, tetapi outputnya sama nih. Outputnya sama, karena apa? Ada rapor dan lain sebagainya, itu pertama. Nah, adapun konteks kita memang dalam aspek kita memberikan sebuah kemanfaatan, maka seperti yang Pak Ketum katakan tadi, memang kita lebih mendominasikan diri pola-pola dakwah bilhal, dakwah-dakwah dengan keteladanan. Karena apa? Heterogen masyarakat yang ada di Kalbar ini tentu kalau kita bicara ya, bicara keyakinan kan tentu punya pedoman masing-masing. Tetapi kita mencoba mencari titik temu, mencari titik temu, sehingga aspek yang dijalankan adalah kita mencari titik temu untuk jalan bareng. Di mana jalan barengnya itu untuk menyelesaikan problem-problem, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, harapannya memang hadirnya LDI terus berkolaborasi, bersinergi dengan ormas lain, itu bisa membantu menyelesaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat. Nah, jadi seperti aspek lingkungan, memang kami dominasi lebih besar kegiatan-kegiatan dakwah ekologi ya, itu kami perkuat. Karena apa? Kita melihat dari aspek sebelum kejadian karhutla ini, itu kan kalau kita lihat data deforestasinya luar biasa. Nah, ini tentu isu namanya perubahan iklim itu kan sudah menjadi isu global. Nah, untuk mempertahankan Kalimantan Barat sebagai paru-paru dunia kan harus ada sumbangsih dari kami. Nah, maka pola-pola yang kami lakukan karena kita memang core-nya core dakwah, berarti membangun mindset, membangun karakter gitu loh. Dari mana? Ya sudah, kita mulai dari anak SD. Loh, LDI belum punya SD, ya kita kerjasama dengan SD-SD yang ada. Belum punya sekolah, ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya LDI bisa diterima secara luas di Kalimantan Barat gitu.
0: Kalau Pak Susanto ini memang gitu, Pak Ketum. Dia justru di tengah kesusahan tuh pasti ada jalan. Banyak. Jadi multiplier efeknya banyak.
1: Oke. Okay. Saya mungkin mau menambahkan terkait ekoteologi nih, dakwah terkait lingkungan ya. Karena ini kan suasananya memang pas, sedang mendukung pas ini karena karhutla. Ya memang beberapa minggu yang lalu kami sudah mengeluarkan edaran nih ke seluruh DPW provinsi ya terkait ikhtiar. Ya, ada dua, ikhtiar fisik dan ikhtiar spiritual. Okay. Ya, bagaimana kita terus menekankan masalah kelestarian lingkungan, ya kan? Jadi menanam pohon, kami itu sudah mencanangkan menanam 1 juta pohon itu sejak mungkin 15 tahun yang lalu ya. Dan ini terus kita hitung terus ya, termasuk juga penghijauan pantai dengan mangrove ya. Dan di beberapa tempat itu kami, di beberapa daerah itu sudah kita lakukan. Jadi menanam pohon itu sudah menjadi budayanya warga LDI. Karena bahkan setiap rumah warga LDI itu memang dianjurkan untuk menanam paling tidak 3 pohon, ya kan. Dan itu akan mengakar, tadi yang dibilang Pak Santum, edukasi dari mulai sejak dini. Anak-anak sejak dini itu sudah dididik untuk bagaimana melestarikan lingkungan, melakukan penanam pohon. Daripada menebang pohon, itu lebih baik menanam pohon. Jadi intinya itu. Terus kemudian juga konservasi air. Konservasi air melalui penampungan air hujan. Itu di beberapa masjid kita, yang paling intens itu di teman-teman di Jogja dan Gunung Kidul. Karena kan sama kondisinya keseringannya. Jadi desain masjid-masjid kita itu ada penampungan air di atas, ya. Jadi bagaimana talang itu tidak dibuang air hujan, itu masuk ke dalam reservoir, baik di bawah digali di bawah tanah maupun di tangki-tangki untuk digunakan kembali untuk berwudu, ya, dan untuk bersuci dan lain-lain. Ini konservasi air ini penting, apalagi sekarang ini kan ramalan El Nino sampai dengan awal tahun depan ini kekeringannya, ya kan. Nah, itu salah satunya, ya, reboisasi, penghijauan, konservasi air. Kemudian ikhtiar spiritualnya adalah kita menghimbau untuk melakukan sholat minta hujan, ya. Makanya di beberapa daerah warga LDI banyak sholat istisqo, ya, baik di Jawa, di Kalimantan ini kemarin kalau nggak salah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah, ya, Sumatera juga kami menghimbau untuk bersama-sama sholat istisqo. Dan alhamdulillah kemarin waktu saya mendarat itu sudah hujan. Persis waktu mendarat tuh basah lah dasarnya hujan. Ya, ini harusnya salah satu ikhtiar lah.
0: Harusnya tadi hujan kemarin. Cuman kemarin hujan, Pak.
1: Iya, kemarin pas saya mendarat hujan. Ya,
0: hujan. Cuman di Pontianak itu berarti di daerah yang terbakar justru belum hujan.
1: Belum.
0: Jadi akhirnya ya makin tebal asapnya. Gitu.
1: Betul.
0: Mungkin Pak Santo bisa tambahkan lagi yang lain.
2: Ya, terus karena kita memang perhatian secara khusus ada lingkungan, terus yang kedua memang kita tidak boleh menafikan juga aspek ekonomi. Ya. Jadi bahwa kalau kita bicara pengembangan ekosistem ekonomi syariah saat ini memang sedang kami galakkan ya di kalangan LDI, warga LDI, maka kami sudah untuk menambah apa itu kompetensi warga akan literasi, kita sudah kerjasama juga dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN. Untuk apa? Penyediaan SDM ekonomi syariah itu pertama. Terus yang kedua dalam aspek untuk pengembangan usaha, ya kita dengan BSI.
0: Sama
2: ya,
0: berarti.
2: Ya, beli dengan BSI seperti RRI ya.
1: Ya, seperti RRI.
2: Nah, ini yang terus kita coba karena potensi ekonomi syariah, ekosistem ekonomi syariah di Kalbar cukup besar loh ya. Cukup besar. Pertama dari aspek populasi masyarakat muslim aja kan, kita lebih dari atau mendekati 60% itu pertama. Terus yang kedua, aspek ekosistem ekonomi syariah itu tidak melulu hanya keuangan. Di situ ada wisata halal, di situ ada food halal, di situ ada fashion dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba kan, tentunya ya tidak kita kerjakan sendiri, pengennya kami kolaborasi. Bahkan kami hasil Muswil 2021 itu sudah merekomendir dan mendorong pemerintah provinsi agar melakukan spin off terhadap Bank Kalbar unit syariah menjadi bank umum.
0: Dipisahkan.
2: Ya, dipisahkan. Itu dorongan kami.
1: Bukan UUS lagi.
2: Ya, jadi bukan unit lagi tapi menjadi bank umum. Nah, ini memang harapan warga kami cukup besar. Mengapa? Karena infrastruktur Bank Kalbar sejatinya sudah sampai ada di 14 kabupaten kota. Nah, ini yang kita dorong, ya mudah-mudahan nanti kami terus bisa diskusikan, apalagi saat ini yang cukup membanggakan juga sebagai bagian kemarin masukan dari LDI adalah pengembangan ekonomi, ekosistem ekonomi syariah itu menjadi bagian dari guidance pembangunan RPJM Kalimantan Barat. Jadi sudah menjadi dokumen yang tentunya tinggal kita sisi mana ormas Islam salah satunya di yang ada di kami itu untuk melakukan pengembangan ekonomi itu.
0: Oke, Ustadz, kalau misalkan kita melihat bahwa dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi terus juga disampaikan oleh Pak Ustadz, ini kan sudah linier, artinya sudah sama, artinya LDI Kalbar tidak akan lari Kalau beliau memang gitu, Pak, dia akan tunduk dan patuh terhadap pusat,
1: tegak lurus.
0: Tegak lurus. Jadi justru sekarang kalau kita bertanya tentang problem yang dihadapi gitu kan, Ustaz. Kalau kerjasama sih jangan tanya, Pak. Ya. Kalau LDI Kalbar ini sependek yang saya tahu sudah sangat luar biasa, bahkan dari berbagai aspek. Terutama dengan kawan-kawan media juga sudah dekat, apalagi dengan pemangku kebijakan dan pihak-pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau menurut catatan dari LDI Kalbar sendiri, apakah ini dianggap cukup artinya untuk ya melancarkan berbagai program, kemudian juga dalam hal tadi pembinaan, tapi apakah juga sudah mewakili dari core bisnisnya dakwah, Ustaz? Gimana?
2: Ya, pertama kalau bicara cukup, jauh dari cukup.
0: Jauh, Mas. Ya.
2: Jauh dari cukup. Karena apa? Tadi penekanan oleh Pak Ketum kan sudah jelas bahwa LDI hadir, semangatnya kan khairunnas anfa'uhum linnas.
1: Khairunnas anfa'uhum linnas.
2: Betul.

0: gitu loh. Kalau di situ kita bisa masuk, ya sudah kita jalankan gitu. Karena apa, kita melihat saat ini, apalagi kalau kita bicara kebijakan fiskal saat ini ya, daerah ini sudah kesulitan gitu. Nah, karena kita punya apa itu social capital, ya tentu kita gerakkan ke sana gitu untuk membantu gitu loh, ya menangani problem-problem walaupun kecil gitu loh. Tetapi dengan apa itu gerak langkah yang mungkin dinilai kecil tapi dirasakan manfaatnya. Jadi intinya LDI yang di yang ada di Kalimantan Barat, ya saya ya sampai di penghujung periode ini ya. Di penghujung periode.
1: Oh iya udah. Itu bisa ditambah.
0: Belum bisa. Di penghujung ini ya masih banyak kelemahan-kelemahan. Okay. Ya kan, masih banyak kelemahan-kelemahan karena apa itu ya Pak, kalau ekspektasi yang dibebankan kepada kami, yang diharapkan oleh pendiri organisasi itu jauh lebih besar. Apa yang harus dilakukan oleh struktur LDI di Kalimantan Barat. Itu yang belum kami terjemahkan secara menyeluruh, sehingga ya kami harus menerima masukan dari siapapun. Gitu.
1: Ya. Itu yang... Saya takutnya kalau Pak Susanto enggak jabat lagi nanti pulang kampung.
2: Klaten. Jadi memang kalau saya apa namanya sambut tadi statement dari Pak Santo ini bahwa kami ini memang civil society lah, organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki otoritas. Makanya kami sebisa mungkin program-program kami yang selaras untuk kemaslahatan umat ya. Apakah itu pemerintah, mungkin dunia usaha dan lain-lain, itu kami sangat-sangat apa welcome untuk kolaborasi dan bekerja sama gitu. Apalagi yang memang searah dan sejajar dengan 8 program pengabdian LDI untuk bangsa. Seperti tadi kan ya terkait dengan kita salah satu programnya adalah ekonomi syariah ya kan, peningkatan ekonomi syariah. Nah, kalau lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia atau bank daerah yang sudah syariah, itu kami sangat sangat apa namanya ingin memang untuk bekerja sama untuk pengembangan misalnya kewirausahaan dari generasi muda kami. Ini generasi muda kami itu kami dorong memang untuk memahami kewirausahaan juga gitu ya, untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah. Jadi intinya kami ini tidak punya otoritas ya, kami hanya bisanya menghimbau dan juga mendorong membantu program-program pemerintah mungkin yang memiliki kebijakan dan otoritas ya, untuk bagaimana mendorong semua program pemerintah ini untuk kemaslahatan umat gitu.
1: Oke. Intinya itu. Oke, terima kasih Pak Ketum, Pak Dodi. Mungkin sebelum nanti kita lanjut, kita break dulu. Ini sutradara saya, produsernya Pak
2: produser
1: Bu Ceri Pak, jadi seru break dulu katanya. Baik, pendengar dan pemirsa yang menyaksikan siaran ini atau menyimak kami di kanal YouTube, nanti kita akan berbincang kembali dengan dua narasumber yang hadir dari LDI, baik dari pusat maupun dari Kalimantan Barat, ada Pak Dodi dan Pak Susanto. Kita akan berdiskusi karena ternyata besok adalah satu momen yang bersejarah seperti itu kira-kira ya Pak Susanto, karena LDI Kalbar akan mengadakan musyawarah wilayah. Apa yang nanti isi musyawarahnya, kemudian dampak dari musyawarah ini apa, nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Tapi sebelum itu kita break dulu.

0: Baik, pendengar, masih bersama saya Kurnia Santosa dan ada Ketua Umum DPP LDI Pak Dodi Taufik Wijaya, kemudian ada Ketua DPW LDI Kalbar Pak Susanto. Kita masih berdiskusi tentang membangun Kalimantan Barat melalui 8 program pengabdian dari LDI, di mana tadi sudah diungkapkan apa programnya, kemudian bagaimana capaiannya, dan sejauh ini sudah diimplementasikan seperti apa di Kalimantan Barat. Ini sebenarnya jika kita merujuk pada tugas ataupun fungsi daripada ormas itu sendiri, maka 8 ini sudah confirm ya Pak ya, artinya sudah mengakomodir semua, baik dalam sisi pembinaan umat, kemudian kolaborasi dengan pemerintah selaku pemangku kebijakan dan pemberdayaan tadi. Ada di situ juga ada ekonomi, ada kesehatan. Ternyata ada juga kemarin kalau saya tidak salah LDI Kalbar tuh buat literasi digital Pak.
1: Ya, ini itu khusus termasuk untuk teknologi informasi. Iya, nah, betul.
0: Ini narasumbernya juga keren-keren Pak kemarin. Jadi ya itu hal-hal yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan di daerah. Nah, sekarang kalau kita melihat track record yang sudah dibuat oleh LDI Kalbar, kalau Muswil ini kan biasa ganti kepengurusnya Pak ya?
1: Salah satu
0: agendanya ini pasti mengganti
1: salah satu agendanya itu.
0: Kalau penilaian Pak, Pak Ketum bisa memberikan nilai berapa nih untuk LDI Kalbar? Kalau dilihat dari progresnya gitu. Yeah,
2: yeah. Ini bukan sponsor ya?
0: Bukan. Nah, ini kan memang harus suportif Pak.
1: Yeah,
0: harus betul. Fair gitu.
2: Khawatirnya mempengaruhi panu penilaian peserta gitu. Nah,
0: kalau kita bagus apa ya?
1: Jadi musyawarah wilayah ini sebenarnya kan agenda 5 tahunan biasa sesuai dengan ADART ya kan, secara normatif begitu. Dan disitulah sebenarnya satu, tentu kita melakukan evaluasi program dan pelaksanaan program. Terus kemudian juga bagaimana merencanakan program untuk ke depan ya kan, 5 tahun ke depan. Dan di samping itu juga pemilihan pengurus baru ya, termasuk ketua dan lain-lain. Dan di ADART kami ini memang tidak membatasi periode kepengurusan gitu, karena nanti DPP hadir sini juga ada suara, DPP punya suara, kemudian DPD kabupaten kota ada 14 itu juga punya suara. Nah, itu nanti melakukan evaluasi bagaimana kepengurusan periode sebelumnya ya, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, tentunya ini nanti terserah Muswil besok ya, karena yang punya suara itu ada 14, kemudian kami ya kan, DPW juga, perwakilan DPW juga punya suara. Nah, apa namanya, tentu Muswil ini juga suatu agenda yang penting ya. Karena dari DPP sendiri juga baru saja meluncurkan aplikasi namanya Monef monitoring dan evaluasi ya, berupa aplikasi. Ini baru pilot project, baru diuji coba kan, termasuk Kalimantan Barat kalau nggak salah ya, menjadi dari 10 provinsi yang kami pilih ya untuk melakukan itu. Dan itu nanti kami harapkan bukan hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi DPW, tapi juga di kabupaten kota yang tersebar nih ya di seluruh Kalimantan Barat, bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat anak cabang, tingkat desa atau kelurahan. Ya, program-program unggulan itu nanti kita bisa langsung monitor dari pusat dengan adanya aplikasi ini. Dan itu memudahkan kita juga untuk melakukan evaluasi. Ya, sementara ini karena Pak Santo ini memang sangat piawai dalam memainkan media gitu kan. Kalau secara nasional masif Pak kegiatannya, masif. Iya. Banyak. Karena kelihatan di media kan. Ya, tapi tanpa mengurangi juga esensi dari manfaat kegiatan itu sendiri, tentunya juga dirasakan oleh baik warga LDI maupun masyarakat sekitar ya, dari program-program yang sudah kita lakukan gitu. Jadi saya tidak memberikan penilaian A, B, C atau 100 ya, tapi intinya tersiratnya seperti itu.
0: Ada beberapa progres lah itu ya Pak, seperti itu. Oke Pak, Pak Ketum, apakah kemudian nanti si apa namanya kepengurusan yang baru, jadi kalau 2-3 agenda itu biasanya kurang seksi Pak dibahas. Betul. Itu di pembahasan kepengurusan ya agak ramai betul, biasanya kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau melihat sekarang sih riak-riaknya belum terlalu gimana kan gitu Pak ya. Besok nggak tahu nih. Soalnya pendopo Pak tempatnya Pak. Agak rawan juga
1: kalau ada infiltrasi.
0: Tapi ini nggak Pak, ini nggak akan ada intervensi sih dari pemerintahnya.
1: Kalau LDI sih aman lah, ada lempar-lempar kursi, insya Allah. Karena kita menekankan musyawarah mufakat, kesepakatan.
0: Oh, berarti tidak kadang tidak mesti voting ya, Pak ya?
1: Tidak mesti voting.
0: Kalau misalkan suara mayoritas sudah lanjut gitu,
1: iya.
0: Lanjut
1: nanti, Pak ya. Oh. Kayak waktu Munas kemarin saya dipilih secara kesepakatan.
0: Dua periode juga Pak Ketum?
1: Terus enggak, baru periode
0: ini. Baru
1: periode kan
0: ini
1: kemarin, kemarin baru April kan. Saya baru belum 6 bulan ini menjadi ketua umum. Sebelumnya kan saya dua periode menjadi sekretaris umum.
0: Okay.
1: Mendampingi dua ketua umum.
0: Soalnya saya baca kemarin di masih masuk ke pengurusan ya Pak ya. Dari awalnya pengusaha.
1: Saya maksudnya, ya backgroundnya profesional.
0: Profesional
1: dan pengusaha.
0: Swasta langsung di sekarang konsen di LDI.
1: LDI, iya.
0: Ada itu kali Pak, yang membuat tertariknya apa Pak?
1: Sebenarnya kalau saya aktif di LDI itu sejak muda, sejak kuliah itu saya sudah menjadi ketua pimpinan anak cabang di Jakarta, di salah satu kelurahan.
0: Di Jakarta berarti Pak ya domisili?
1: Di Jakarta, domisili di Jakarta. Terus mengikuti kegiatan LDI dan memang nyatanya positif. Ya mungkin para pemilik suara waktu itu dari DPD Kabupaten Kota 469 kalau nggak salah, dan kemudian dari DPO provinsi kita udah 37, tinggal Papua Pegunungan yang belum terbentuk ya. 37 itu melihat perlu organisatoris lah sebenarnya, mengorganisasikan sumber daya yang kita punya, bagaimana untuk memaksimalkan program-program kita gitu. Ya mungkin itu yang karena saya profesional backgroundnya ya. Mungkin dari manajemennya itulah
0: lebih tertata gitu. Sehingga keluarlah tuh aplikasi Monev ya Pak ya,
1: ya
0: supaya mempermudah juga sebenarnya seperti itu
1: supaya mendorong juga teman-teman di daerah ini ada hasilnya kerjanya gitu, kelihatan mana kelihatan yang rajin, mana kelihatan yang yang kurang rajin.
0: Kalau persiapannya gimana nih Pak Susanto? Pak Susanto, persiapan untuk Muswil besok sudah beres semua?
2: Kalau persiapan ya tentu sudah direncanakan sejak awal ya, dalam konteks pelaksanaan Muswilnya ya. Sehingga ya hingga detik ini koordinasi, komunikasi dengan teman-teman terus berjalan. Ya mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menyebabkan ya terkendalanya kegiatan besok. Ya tentu di momen ini juga kami juga meminta doa restu kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, bahwa karena ini juga bagian dari keinginan dan ikhtiar bahkan komitmen LDI untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat membangun Kalbar. Maka yang kita pikirkan besok ini kan sebenarnya bukan siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi ketua. Jadi program-program apa yang kiranya untuk 5 tahun ke depan itu betul-betul mampu bisa dirasakan manfaatnya, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kalbar kan gitu. Jadi memang saya justru lebih fokus mengajak kepada peserta Muswil memang energi besok dihabiskan untuk memikirkan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk 5 tahun ke depan gitu. Kalau siapapun yang terpilih kan nanti tinggal siapa yang menjadi ya manajernya kan gitu, operatornya
0: operator
2: kan
0: saja. Gitu. Biasanya emang gitu Pak, kalau ketua tuh operator.
2: Iya.
0: Operator lapangan. Operator lapangan. Ada ya. Ada ini, ada apa? Program yang ditekankan artinya dalam hal selain 8 tadi ataupun dari turunan 8 yang sudah disampaikan Pak Ketum, adakah yang prioritas sedang dijalankan oleh LDI Kalbar Pak?
2: Ya kalau prioritas kan selama ini tetap kami pangan dan lingkungan ya. Terus yang kedua memang ya sebenarnya saya juga punya sebuah harapan, apalagi Pak Ketum juga selama ini berkecimpung ya di sebuah korporasi yang bergerak di energi. Pengennya memang LDI mengambil peran untuk pengembangan energi baru terbarukan di Kalbar. Laporannya bagaimana nanti mungkin Pak Ketum bisa mendesain bersama teman-teman ahli di DPP karena Kalbar setelah kita lihat data juga belum mandiri energi. Sebagian listrik kita masih disuplai dari Malaysia.
0: Beli Pak, bukan suplai.
2: Iya. Lah kalau dalam bicara konteks ketahanan energi negara, tentu ini kan
0: problem ya.
2: Problem gitu loh. Sementara bicara sumber daya alam kan gitu, apakah nanti basisnya mikrohidro, basisnya itu apa itu tenaga surya ataupun bahkan nuklir kan gitu kan. Itu bisa nanti oleh ahli yang ada di DPP bisa menerjemahkan itu sehingga Kalbar punya apa ya, ikon, oh ini loh kerjaan LDI gitu. Okay.
0: Tapi dari semua itu, apakah kemudian SDM kita sudah siap, Pak Sambo?
2: Nah, itu yang memang menjadi tantangan. Tetapi kan kita tidak boleh juga akhirnya apa itu pesimis kan. Jadi coba kita buat perencanaan dulu, terus nanti tinggal kita kolaborasikan, kita diskusikan dengan seluruh stakeholder yang ada, mana-mana yang bisa kita kerjakan, barulah nanti kita melakukan aksi. Intinya LDI Kalimantan Barat tidak hanya sebatas pada tataran wacana, konsep, ya kan, pengennya begitu ini direncanakan bisa langsung dieksekusi.
0: Oke, terima kasih Pak Susanto. Mungkin menjelang akhir ya, Pak Ketum boleh kasih closing statement Pak, baik dengan kalau atensi pun boleh Pak, karena posisi kita sekarang sedang kabut asap ya. Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan ya, kepada pendengar, kepada pemerintah ya. Melalui Bapak lah saya nyampaikannya nih. Silakan Pak Ketum.
1: Baik, yang pertama tentu terkait dengan musyawarah wilayah besok ya, gitu kan. Mudah-mudahan dengan dukungan para pemirsa dan pendengar RRI dan masyarakat pada umumnya di Kalimantan Barat, mudah-mudahan juga besok muswil ke-8 ya, LDI Kalimantan Barat bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga hasil-hasilnya nanti memiliki manfaat dan kebarokahan tentunya gitu. Terus yang kedua terkait memang isu yang sedang terjadi, kami sebenarnya menyatakan ikut sedih dan prihatin ya terhadap karhutla ini, dan ini sudah terjadi atau berlangsung setiap tahun, hampir setiap tahun. Ya memang yang harus ditekankan adalah untuk menghilangkan penyebab utamanya. Ya penyebab utamanya ini mungkin kebijakan atau apa penegakan hukum dari pemerintah itu supaya bukan hanya tegas tapi super tegas ya, untuk menghilangkan penyebab utama dan dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana melestarikan hutan, melakukan reboisasi, reforestasi ya, atau memanfaatkan lahan yang terbengkalai akibat kebakaran untuk lahan produktif ya, dan juga apa namanya mendidik generasi penerus kita bagaimana bisa melakukan konservasi alam, perbaikan lingkungan, kemudian juga konservasi air dan lain-lain. Nah ini perlu pendidikan sejak dini. Jadi penegakan hukum ya untuk memberantasnya dulu ya, baru nanti melakukan edukasi secara bertahap sehingga anggaran sebenarnya yang diluncurkan untuk mengatasi kebakaran hutan ya, itu segitu besar kan, itu bisa kita gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang untuk membangun lingkungan untuk lebih baik lagi, untuk kita wariskan kepada generasi penerus ya yang akan datang.
0: Terima kasih Pak Ketua Umum DPP LDI Pak Dodi Taufik Wijaya. Selanjutnya ke Pak Susanto, silakan Pak.
2: Bahwa apa itu setiap daerah punya masalah masing-masing. Okay. Dan penyelesaiannya tentu setiap daerah juga beda. Maka karena saya, kami LDI Kalimantan Barat ada di Kalbar, tentunya permasalahan apapun yang di Kalbar itu permasalahan kami. Oleh karena itu LDI secara terbuka juga berharap mari kita sama-sama membangun Kalbar ini, terus mari kita wujudkan Kalimantan Barat ini memang seperti yang menjadi apa ya, menjadi visinya Kalimantan Barat gitu, agar Kalbar bisa menjadi daerah yang maju, daerah yang religi, daerah yang tentu sejahtera. Maka andil serta terus peran serta dari semua pihak memang sangat diperlukan gitu loh. Bukan berarti kita menutup ruang-ruang apa ya, kritisi, ruang-ruang koreksi, bukan, tetapi ya mari kita mulai eratkan tangan ya kan, kita bangun kekuatan, dengan kekuatan itulah insya Allah yang awalnya berat menjadi ringan, yang awalnya sukar itu akan menjadi mudah itu.
0: Oke, terima kasih Pak Santo, Ketua DPW LDI Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, inilah akhir dari dialog kami di edisi hari ini, hari Rabu tanggal
2: 23.
0: 23 September 2026 saya atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari pendengaran dan ada undur diri dari channel YouTube Anda juga. Kita akan bertemu di edisi yang lain. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: TNI Kalbar olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah.
2: Harga kacang tanah di Pasar Pelamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram.
4: Semua agen-agen kosong kita ngorder berapa agen, nggak ada.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 23 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat memperkuat penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak keterbatasan air dengan mengolah air permukaan di instalasi kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya, yang berkapasitas produksi maksimal 32 ribu liter per hari. Berikut laporannya.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih milik PMI Kalimantan Barat di kawasan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya. Dalam peninjauan tersebut, Krisantus melihat langsung proses pengolahan air permukaan mulai dari penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih. Krisantus mengapresiasi langkah PMI yang memperluas layanan kemanusiaan yang tidak hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah. Tentu saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi Palang Merah membuat kegiatan ini. Dan tadi saya bertanya-tanya, bukan bermaksud menguji, tetapi memang ini saja sudah bersyukur. Karena kemarau kali ini bukan hanya kekurangan air payau, tetapi air bersih juga kurang.
2: Krisantus menegaskan bantuan air bersih dalam kondisi darurat tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, persoalan air payau atau asin di sejumlah wilayah perlu ditangani melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kalbar Ferry Budiman mengatakan inovasi pengolahan air permukaan dilakukan setelah distribusi air dari anjungan Kabupaten Mempawah menghadapi antrean dan debit yang mulai berkurang.
5: Ya, banyaklah ya. Bisa 20 hari ke depan tuh masih bisa beroperasi di lokasi yang sama. Tidak ada partikel logam berat juga. Jadi kita pre-treatment, kita jernihkan dulu. Setelah jernih baru kita proses TP-nya milik PMI, Pak.
2: PMI Kalbar selanjutnya akan menyesuaikan produksi dan distribusi air dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan air baku di lapangan. Syarusani melaporkan.
0: PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar dapat melayani masyarakat di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan sempat terjadi kendala pendistribusian air pada akhir Juli lalu dikarenakan debit air sungai turun drastis berpengaruh terhadap pendistribusian air, namun cepat dilakukan mitigasi lapangan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
7: Akhir Juli, awal Agustus itu memang sempat terjadi penurunan elevasi muka air di sungai yang sebagai air baku kami di Sungai Melawi itu turun cepat dan dengan drastis sehingga cepat kita lakukan mitigasi. Namun memang waktu saat itu mitigasi kita lakukan memerlukan waktu sehingga sempat juga ada sedikit kendala, namun pendistribusiannya dapat segera kita lakukan dan dapat segera teratasi waktu itu.
6: Jens menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air sungai serta sarana dan prasarana pendukung produksi maupun distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan debit yang kembali signifikan akibat kondisi cuaca dan musim kemarau. Selain melakukan pemantauan, PDAM Tirta Senentang Sintang juga melakukan penanganan secara cepat apabila ditemukan gangguan di lapangan. Menurut Jens, koordinasi antara petugas di lapangan menjadi salah satu langkah penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian, tidak terdampak luas terhadap pelayanan kepada pelanggan. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Jajanan di sekitar sekolah menjadi perhatian karena pilihan makanan anak ikut menentukan kualitas kesehatan mereka. Puskesmas Kampung Bali memperkuat edukasi dan pengawasan agar lingkungan sekolah semakin mendukung kebiasaan makan yang sehat dan aman. Berikut kita simak laporannya.
8: UPTD Puskesmas Kampung Bali memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui edukasi dan pemantauan jajanan di lingkungan sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali, Popong Solehat, mengatakan petugas memantau jajanan di dalam sekolah sekaligus mengingatkan siswa dan guru untuk memperhatikan makanan yang dijual di sekitar sekolah.
9: Di sekitar sekolah kan memang di luar kawasan sekolahnya bisa ada jualan gitu ya. Itu juga mungkin nanti diperhatikan, itu di edukasi saja kita. Jadi kita ada grup di WA, grup SD, TK, SMP, SMA, kami punya grup. Jadi untuk wilayah
8: Puskesmas. Popong bersama petugas memberikan edukasi kepada guru TK, SD, SMP hingga SMA melalui grup WhatsApp. Puskesmas Kampung Bali juga membina sekolah di 3 kelurahan wilayah kerjanya, yakni Darat Skip, Tengah, dan Mariana, untuk mendorong kebiasaan memilih makanan sehat dan aman. Puskesmas Kampung Bali juga mengembangkan inovasi Kajeling KTP 5 atau Kantin Jajanan Sehat Lingkungan Sekolah, Kantin Tanpa Pengenyal, Perasa, Pengawet, Pemanis, dan Pewarna. Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada inovasi tersebut pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi anak-anak. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kita simak laporannya.
10: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah.
11: Bulan September ini masih di bawah normal, artinya prediksi curah hujan hanya sekitar 20 sampai 100 mm dari normalnya, Bapak, yang harusnya 151 sampai 200 mm. Jadi memang di bulan September ini masih perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Sesuai prediksi BMKG, di pertengahan bulan Oktober nanti diperkirakan curah hujan sudah mulai normal sehingga potensi karhutla sudah mulai menurun.
10: Darmawan juga menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Darmawan menyebutkan, meskipun hujan lokal di Sintang dapat membantu memadamkan sejumlah titik karhutla, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi masuknya asap dari wilayah lain. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. Modus penipuan keuangan terus berkembang, memanfaatkan kemudahan teknologi dan rendahnya kewaspadaan masyarakat. OJK Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk mencegah masyarakat menjadi korban scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kita ikuti laporannya.
12: Maraknya penipuan keuangan menuntut masyarakat semakin waspada dalam mengenali berbagai modus yang terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk menekan kejahatan penipuan atau scam serta aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, mengatakan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan sebelum mengalami kerugian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
13: Tentu saja hal ini baru menjadi dari masyarakat, informasi ini baru bagi masyarakat, dan ini kita kembali berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
12: Rohmah menjelaskan, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran keuangan yang menggiurkan, terutama yang disampaikan melalui media digital. Masyarakat juga diimbau tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi sebelum memastikan legalitas dan kebenaran informasi yang diterima. OJK Kalimantan Barat terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi harga pasar, di mana harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak kini mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut, kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu, pendengar, pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual pada konsumen. Kita simak laporannya.
14: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat hari ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI pagi tadi, Ruti, salah seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
15: Kan memang nggak dilangka, barang nggak ada lah gimana.
16: Kalau dengan tingkatan konsumennya, Pak, ada peningkatan atau penurunan atau sama aja?
15: Penurunan lah, daya beli kalau harga mahal gitu, daya belinya kan berkurang.
14: Ruti menjelaskan, ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, serta impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak memengaruhi kualitas barang yang dijual.
17: Kacang tanah khususnya. Kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
14: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhenry, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya, kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
18: Alhamdulillah, tidak baru. Cuman ya, kacangnya sekarang ini langka, masih harga kacang 55 kilo. Penjualan sih tetap tidak.
14: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Rian Ivantar Aldino, peserta magang HAP Angkatan 2 tahun 2026, melaporkan.
0: Pendengar, ketersediaan stok beras di Kalimantan Barat dipastikan tetap terjaga hingga akhir tahun. Perum Bulog Kanwil Kalbar menyiapkan tambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Triputri.
19: Kepala Perum Bulog Kanwil Kalimantan Barat, Arasiwan, menyebut stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 14.000 ton. Stok tersebut akan ditambahkan sekitar 23 ribu ton untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan, khususnya beras di Kalimantan Barat hingga akhir tahun. Blok Kalbar akan mengevaluasi kondisi stok setiap bulannya dan mengusulkan penambahan apabila permintaan meningkat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras hingga awal tahun dan memasuki masa panen berikutnya pada Maret mendatang.
20: Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk stok yang kami kuasai saat ini yang ada di gudang Bulog termasuk juga di pelabuhan ini kurang lebih di posisi 14.000. 14.000 ini akan tambah lagi kurang lebih 23.000 untuk memastikan ketersediaan stok cadangan pangan khususnya beras di Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun tetap terjaga. Dan ini juga akan terus kita evaluasi setiap bulan. Kalau permintaan meningkat akan kita usulkan untuk penambahan agar kita memastikan sampai dengan awal tahun sampai dengan panen berikutnya di bulan Maret ini stok kita akan tetap terjaga.
19: Dengan tambahan stok tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ketersediaan stok juga akan terus dipantau menyesuaikan kondisi permintaan di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni.
22: Iya, terima kasih rekan Ferry. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 24 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Sambas, Mempawah, Bengkayang, Kuburaya, Layang Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Dan hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 540 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ferry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya PMI Kalbar olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga. Harga kacang tanah di pasar Flamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cherry Lubis masih akan temani ruang dengar Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik terkini lainnya. Jadi pastikan Anda jangan mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM. Sebuah lagu pendengar temani sore Anda, sebuah lagu dari Soulja, Tak Selalu.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi lalu lintas dan kualitas udara di kota Pontianak. Kita ke kualitas udara dulu, pendengar ya, di mana memang sore hari ini, kalau saya lansir dari iqr.com, untuk indeks udara di Pontianak sendiri ini 1339, masuk ke kategori berbahaya, polutan utamanya PM25 dan besarannya itu 746,5 mikrogram per meter kubik. Dimana ini naik 3 kali lipat pendengar ya dibanding kemarin malam ya, pas saya update itu sekitar jam 8 malam kemarin itu masih 240-an pendengar ya, karena hujan kemudian jadinya asap berkurang dan polutan juga berkurang, tapi hari ini kembali ke status berbahaya. Jadi jangan lupa pendengar, bagi Anda pengendara motor dan Anda yang ingin bepergian keluar, untuk kenakan masker Anda ya selama bepergian. Kali ini kita beralih ke kondisi lalu lintas pendengar ya. Saya update terlebih dahulu dari simpang 28 Oktober. Ini terpantau ramai lancar pendengar ya, paling ramai ini dari jalan 28 Oktober kalau yang saya pantau di CCTV di Dishub Kota Pontianak. Kemudian kita ke simpang yang paling ramai sore hari ini di simpang Tanjung Raya. Seperti biasa pendengar, simpang Tanjung Raya kalau jam segini ya penuh sekali, baik yang turun tol ataupun dari Tanjung Raya ataupun dari manapun, dari seluruh simpang ini penuh pendengar ya. Kendaraan juga nampak bertumpuk di tengah ini karena baru lampu hijau dan mostly memang banyak yang berhenti di depan garis ya. Hati-hati pendengar ya, kalau belum saatnya lampu hijau jangan lupa stay dulu ya. Kemudian kita beralih ke simpang Pajak. Simpang Pajak juga sore hari ini terpantau ramai lancar pendengar ya, dari arah Ayani ini ramai tapi masih lancar, dan bagi Anda yang dari Ayani mau ke arah Sultan Abdurrahman harap berhati-hati ya pas belok kiri karena masih ada perbaikan dan pembangunan ya pendengar, ada proyek di sebelah kiri. Setelah itu kita beralih ke Parit Besar. Nah di Parit Besar juga sama pendengar ya, di dekat Maybank ini ada perbaikan jalan dan ada pembangunan. Jadi bagi Anda yang mau melintas dari sini lebih baik cari alternatif lain pendengar ya. Mungkin dari Tanjung Pura bisa langsung ya, jangan dari Parit Besar karena ini cukup menghalangi jalan dan lampu merah memang untuk proyeknya. Kemudian kita beralih ke Bundaran Kota Baru ya, di SPBU ini terpantau lengang untuk lalu lintasnya sore hari ini, dan antrian di SPBU ini yang cukup ramai memang antrian motor. Jadi kalau Anda pengendara motor mau mengisi bensin di SPBU Kota Baru bisa pendengar ya, ini tidak terlalu ramai antriannya tapi cukup panjang, tapi tidak sepanjang-panjang banget kok, jadi masih aman untuk Anda yang mau mengantri dan sore-sore biar nggak kepanasan juga ya. Yang penting jangan lupa kenakan masker Anda pendengar ya, jaga kesehatan juga, terutama kualitas udara kita masih termasuk buruk ya pendengar, malah berbahaya ini kategorinya. Dan bagi Anda yang sedang berkendara sore hari ini, saya Cherry Lubis masih akan temani sore hari Anda, terutama bagi Anda yang baru pulang kerja pendengar, sama seperti lagu Armada setelah ini yang saya putarkan. Pergi pagi pulang pagi, tapi kalau bisa sih pergi pagi pulangnya sore langsung pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana kali ini pendengar, ada hoax yang beredar berupa video di Facebook, di mana ini mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video tersebut. Nah, pendengar, unggahan ini menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran ya dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence yaitu Hive Moderation, hasil menunjukkan bahwa video ini terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Berarti ini adalah berita bohong atau hoax, pendengar ya. Kemudian juga menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui kontak pribadi di media sosial. Nah, pendengar, Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada ya terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Jadi pendengar, kalau Anda menemukan informasi di media sosial terkait pendaftaran bantuan dana hibah dari Kemenkeu sebesar 20 miliar rupiah, itu adalah berita hoax atau berita bohong. Jadi jangan lupa pendengar untuk pastikan terlebih dahulu informasinya ini benar atau tidak ya sebelum di-sharing. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tadi kami telah hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI dan setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak juga dengan informasi terkini dan menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Queen, Good Old Fashioned Lover Boy.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, penanganan karhutla di Kalimantan Barat ini terus diperkuat ya, di mana perhatian diarahkan kali ini ke Kabupaten Ketapang. BNPB bersama Japan Self Defense Forces atau JSDF ini mengerahkan helikopter waterbombing termasuk Chinook CH-47 milik Jepang. Di mana helikopter ini pendengar diturunkan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan, terutama di area yang sulit dijangkau lewat darat. Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan, Rabu pagi ini meninjau langsung penanganan karhutla di Ketapang. BNPB menyebut Ketapang ini jadi salah satu wilayah prioritas karena sebelumnya mengalami kondisi cuaca ekstrim dengan periode panjang tanpa hujan yang memicu meluasnya titik api. Nah, pendengar, selain operasi udara, penanganan juga diperkuat oleh Satgas Darat, di mana Satgas Darat ini melibatkan TNI, kemudian Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat peduli api. Nah, pendengar, BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Jepang yang hampir 2 pekan ini ikut membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Jadi pendengar, kolaborasi Indonesia dan Jepang ini tentunya kita harapkan bisa mempercepat ya untuk pemadaman, kemudian juga mengurangi dampak kabut asap. Dan itu dia informasi sore ini pendengar ya. Selengkapnya bisa Anda akses juga di laman kami di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah lagu pendengar dari Budi Doremi ada untukmu dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini pendengar kabar terkait layanan pembuatan SIM terutama bagi Anda warga di Kabupaten Kuburaya. Jadi pendengar Polres Kuburaya ini mengajukan penambahan fasilitas untuk pelayanan SIM C1 di Satpas setempat. Nah, rencana ini disampaikan Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia dalam peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 pada Selasa kemarin. Jadi pendengar, SIM C1 ini diperuntukkan bagi pengendara motor yang kapasitas mesinnya di atas 250 sampai 500 cc, termasuk sepeda motor listrik dengan daya yang setara. Nah, pendengar, penambahan fasilitas ini tentunya diharapkan bisa mempermudah masyarakat ya, terutama yang membutuhkan layanan penerbitan SIM C1, sekaligus juga meningkatkan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan kepolisian. Kapolres juga mengapresiasi pendengar kinerja personel Satlantas yang selama ini memberikan pelayanan dan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ia meminta seluruh personel untuk terus menjaga profesionalisme dan memberikan pelayanan yang humanis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Nah, pendengar, mudah-mudahan penambahan fasilitas ini nantinya bisa membuat akses layanan SIM ini lebih mudah, kemudian lebih nyaman, lebih cepat juga ya bagi masyarakat Kuburaya. Pendengar, kami juga menginformasikan bagi Anda umat muslim wilayah kota Pontianak dan sekitarnya bahwa nanti azan maghrib wilayah kota Pontianak akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 42 menit. Dan pendengar, sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

أنوار نهارك وأسوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, kali ini kabar dari Asian Games 2026. Memasuki hari keempat, Indonesia ini sementara mengoleksi 10 medali, pendengar ya. Ada 1 medali perak dan 9 medali perunggu. Dengan raihan tersebut, Indonesia berada di peringkat 23 klasemen sementara. Medali Indonesia datang dari sejumlah cabang olahraga, diantaranya badminton, karate, MMA, soft tennis, tagball, kemudian wushu, dan angkat besi. Chef de Mission Kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu, mengatakan peluang menambah medali ini masih

Buka lebar, karena memang sampai Selasa 22 September, atlet Indonesia ini baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Todo Tua juga meminta dukungan dan doa masyarakat Indonesia pendengar ya, supaya atlet-atlet ini bisa terus memberikan penampilan terbaiknya. Sementara itu pendengar, klasemen sementara masih dipimpin oleh Tiongkok, disusul oleh Jepang dan Korea Selatan. Asian Games ke-20 ini sendiri berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang sampai 4 Oktober 2026. Nah, pendengar, ini masih panjang ya perjalanan tim atlet Indonesia tentunya. Kita nantikan perjuangan atlet-atlet Indonesia berikutnya. Semoga pundi-pundi medalinya ini bisa terus bertambah, pendengar ya, dan bisa naik peringkat tentunya. Selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. I'm

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Raya.

Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme

0: yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Prosatu Pontianak.
2: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan, Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026, jurusita Ali Aspar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap

Sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali informasi terkait penanganan karhutlah kami update ke ruang dengar Anda. Kali ini datang dari Kabupaten Ketapang. Jadi bukan hanya soal memadamkan api pendengar ya, tapi juga menyelamatkan satwa yang terdampak. Nah, memasuki September 2026, pendengar, petugas pemadam First Resort

Bahkan ini membuat satwa liar juga terancam untuk kehilangan habitat dan keluar menuju lokasi yang berbahaya. Maka dari itu pendengar, kolaborasi berbagai pihak ini memang harus terus dilakukan ya untuk bisa mencegah kebakaran meluas sekaligus juga menjaga keselamatan masyarakat dan satwa liar yang ada di sekitar. Nah, pendengar, di tengah upaya kita memadamkan karhutla, ada juga kehidupan satwa yang memang terdampak, pendengar ya. Jadi bukan cuma kita manusia aja, satwa juga sama, kehilangan tempat mereka tinggal, tempat mereka mencari makan. Dan kita doakan semoga penanganan di lapangan bisa semakin cepat, kemudian habitat yang terbakar juga bisa segera dipulihkan.

Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan

melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 Jurusita Ali Aspar.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih bersama Cherry Lubis, pendengar di Pro 1 Pontianak. Dan kembali informasi kami update kali ini tentang yang belakangan ini viral, pendengar ya. Mungkin Anda pernah melihat di media sosial, di TikTok atau mungkin di Instagram, ada uang rupiah dengan tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa yang memang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan ya, pendengar. Nah, ini dapat tanggapan langsung dari Bank Indonesia, di mana kami lansir dari rri.co.id bahwa Bank Indonesia memastikan uang rupiah yang memuat tanda tangan Purbaya selaku Menteri Keuangan ini tetap sah sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, menjelaskan uang ini diproduksi dan diedarkan sesuai dengan proses yang juga telah ditetapkan. Jadi pendengar, pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia ini tidak mempengaruhi keabsahan uang yang sudah diproduksi dan beredar di masyarakat. Nah, pendengar, untuk penerbitan uang pada periode berikutnya, tanda tangan yang digunakan ini nanti akan menyesuaikan pejabat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang sedang menjabat. Jadi pendengar, ketentuan ini juga mengacu pada Undang-Undang tentang Mata Uang yang mengatur bahwa uang rupiah kertas setidaknya memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Jadi pendengar, kalau Anda menemukan rupiah yang ada tanda tangan Purbayanya, ini tidak perlu ragu ya untuk menggunakannya karena memang uang ini masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Mendengar, setelah ini nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet Gang Alam Jaya B28 Palima Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
6: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
10: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
11: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
12: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
13: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
12: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
14: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
12: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anar. Siap. Dan dia menyatu dengan samudra. Siap agar dia menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengembangkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niera Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik edisi hari ini 23 September 2026 dengan tema perutusan untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan bersama Bruder Samuel Ope. Dan sekaligus pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Meiti yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di lain hari, berikut kami hadirkan Mimbar Agama Katolik.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat yang terkasih di rumah yang berbahagia. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa bersama saya, Samuel Ope, dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia, Chapter Santo Dominikus Pontianak, Rabu 23 September 2026, Minggu Biasa ke-25. Adapun tema kita malam ini yaitu Yesus mengutus ke-12 murid. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga sabdanya menjadi terang, kekuatan, dan pengharapan bagi perjalanan hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang perutusan untuk mewartakan kabar sukacita. Melalui sabda Tuhan ini, kita diajak untuk membuka hati terhadap kehendak Allah, menemukan pesannya bagi kehidupan kita, dan menerapkannya secara nyata dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan kehidupan menggereja. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran.

Sabdamu menerangi langkah kami, meneguhkan iman kami, dan menggerakkan kami untuk hidup dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Terpujilah Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Kitab Suci hari ini, Yesus memanggil ke-12 murid dan memberi mereka kuasa serta wewenang atas semua setan dan untuk menyembuhkan penyakit. Di sini kita melihat bahwa pengutusan selalu disertai pemberian kuasa. Kuasa ini bukan hasil dari latihan psikologis, bukan hasil karisma pribadi, dan juga bukan hasil pengalaman panjang semata. Tetapi kuasa itu datang dari Yesus sendiri. Ini sangat penting karena pelayanan rohani bukan pekerjaan biasa. Ada realitas rohani yang tidak terlihat, ada pergumulan melawan dosa, kuasa gelap, ketakutan dan luka batin. Murid-murid tidak mungkin menghadapi semua itu dengan kekuatan manusia saja. Karena itu, Yesus memberi mereka otoritas. Otoritas ini berarti mereka bertindak bukan atas nama mereka sendiri, tetapi atas nama Kristus yang mengutus mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan pengutusan adalah memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Jadi, pelayanan para murid mempunyai 2 sisi yang saling terkait. Yang pertama, mereka memberitakan kerajaan Allah. Yang kedua, mereka membawa tanda-tanda nyata dari kerajaan itu, yaitu pemulihan dan kesembuhan. Kerajaan Allah bukan hanya konsep rohani yang abstrak. Kerajaan Allah hadir ketika hidup manusia disentuh oleh kuasa Tuhan. Saat orang dibebaskan, diampuni, dipulihkan, dan disembuhkan, itulah tanda bahwa Allah sedang memerintah. Maka Injil bukan sekedar informasi yang didengar, melainkan kuasa yang bekerja mengubah hidup. Dari sini kita belajar bahwa pelayanan firman dan pelayanan belas kasih tidak boleh dipisahkan. Kabar baik yang diberitakan harus nyata dalam tindakan yang memulihkan. Kita tidak bisa hanya bicara tentang kasih Allah tanpa membawa kasih itu hadir dalam bentuk yang terlihat. Seperti kita memberikan pertolongan kepada yang memerlukan, menghibur yang bersedih, memberikan bantuan baik moral maupun material, dan lain sebagainya.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan.

Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga berkata agar mereka tidak membawa apa-apa untuk perjalanan, tidak membawa tongkat, tidak membawa bekal roti, uang, dan jangan membawa dua helai baju. Ini bukan perintah asal-asalan, ini adalah latihan iman. Yesus sedang mendidik murid-muridnya untuk belajar bahwa pelayanan tidak ditopang oleh akumulasi barang, melainkan oleh kepercayaan kepada pemeliharaan Allah. Dia menyingkirkan rasa aman yang palsu. Karena seringkali manusia berpikir, kalau saya punya cukup uang, cukup alat rencana, cukup jaringan, maka saya aman. Tetapi Yesus mengajar bahwa kemampuan sejati bukan di dalam bekal, melainkan di dalam Tuhan yang mengutus. Larangan ini juga menyingkapkan bahwa yang sering tidak kita sadari ketika kita terlalu bergantung pada sarana, kita bisa lupa pada sumber. Sarana memang perlu, tetapi bukan itu pusatnya. Ketika Tuhan memanggil, Dia ingin hati kita terikat dengan Dia, bukan kepada kenyamanan. Pelayanan yang terlalu penuh dengan perhitungan sering kehilangan kepekaan rohani. Sebaliknya, ketika kita belajar bergantung pada Tuhan, hati menjadi lebih peka terhadap pimpinannya. Kita belajar bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan ruang bagi iman untuk bertumbuh. Bagi kita hari ini, ayat ini berbicara sangat kuat. Banyak orang ingin melayani, tetapi hanya selama semuanya terasa aman. Jika ada risiko, mereka mundur. Jika tidak ada jaminan, mereka ragu. Namun, Yesus mengajarkan bahwa hidup sebagai murid berarti berani melangkah dalam kepercayaan kepada Tuhan, walaupun tidak semua hal tampak jelas di depan mata. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga berkata kepada mereka, para murid harus tinggal di rumah yang menerima mereka dan tetap tinggal di sana sampai mereka berangkat. Bila orang tidak menerima mereka, mereka harus mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai kesaksian terhadap orang itu. Di sini kita belajar bahwa murid Kristus dipanggil untuk rendah hati, tidak hidup tergantung pada penerimaan manusia. Tinggal di satu rumah sampai waktu berangkat menunjukkan sikap tidak mencari-cari kenyamanan, tidak berpindah hanya demi untuk keuntungan dan tidak mempermainkan keramahan orang. Ada kesederhanaan dan integritas dalam pelayanan. Namun jika ditolak, mereka diminta untuk tidak bertengkar, mereka cukup pergi. Mengebaskan debu dari kaki adalah tanda bahwa mereka telah menyampaikan pesan dengan setia dan tanggung jawab penolakan ada pada pendengar. Ini sangat penting. Murid Kristus bukan dipanggil untuk memaksa orang percaya. Mereka dipanggil untuk menyampaikan Injil dengan setia. Banyak orang lelah dalam pelayanan bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu ingin disukai. Mereka ingin semua yang menerima, semua orang setuju, semua orang memuji. Padahal Yesus sudah memberitahu sejak awal bahwa penolakan itu nyata. Maka hamba Tuhan harus belajar membedakan antara kesetiaan kepada Kristus dan keberhasilan menurut manusia. Ada kalanya pelayanan justru paling murni ketika tidak dihargai. Pada saat itu kita diuji apakah kita melayani Tuhan atau melayani pujian. Apakah kita mencari Kristus atau mencari pengakuan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga disampaikan murid-murid itu pergi berkeliling dari desa ke desa, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Ini adalah gambaran pelayanan yang bergerak.
sederhana dan setia. Mereka tidak menunggu tempat yang besar. Mereka tidak menunggu panggung yang megah. Mereka mulai dari desa ke desa. Ini mengajarkan bahwa pekerjaan Tuhan sering dimulai di tempat-tempat yang tidak dianggap penting oleh manusia. Kerajaan Allah tidak selalu datang dengan sorotan besar, tapi justru hadir lewat langkah-langkah kecil yang taat. Desa demi desa, rumah demi rumah, orang demi orang. Pelayanan seperti ini mungkin tidak viral, tetapi sangat bernilai di hadapan Tuhan. Setiap kali Injil diberitakan, setiap kali orang didoakan, setiap kali luka dihibur, setiap kali orang dibawa lebih dekat kepada Kristus, kerajaan Allah yang sedang dinyatakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu pergumulan yang sangat sering dialami orang percaya ketika mendengar panggilan Tuhan. Apakah saya sanggup? Kita ingin melayani, tetapi kita merasa kurang. Kita ingin menjadi saksi Kristus, tetapi kita takut ditolak. Kita ingin dipakai Tuhan, tetapi kita sadar diri bahwa kita bukan orang yang paling pintar, paling kuat, dan paling rohani. Disinilah bacaan kitab suci pada hari ini menjadi sangat penting, bahwa Yesus tidak mengutus murid-muridnya berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Yesus memanggil mereka, memberi mereka kuasa, mengatur cara mereka berjalan, lalu mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dengan kata lain, pelayanan Kristen bukan dimulai dari manusia yang merasa mampu, melainkan dari Kristus yang mengirim dan memperlengkapi. Ini berita yang menghibur sekaligus menantang. Menghibur karena kita tidak perlu menunggu diri sempurna untuk dipakai Tuhan. Menantang karena kita tidak boleh lagi hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus mengajarkan bahwa pelayanan sejati harus lahir dari kuasanya dan dijalankan dengan kesetiaan kepadanya. Kita juga mengetahui dalam kitab suci bagaimana Yesus melayani banyak orang, mengajar dan menunjukkan kuasa Allah. Setelah itu dia tidak bekerja sendirian. Yesus memanggil ke-12 murid. Ini penting karena Yesus sedang membentuk murid menjadi utusan. Mereka bukan sekedar penonton mukjizat, tetapi peserta dalam misi Allah. Injil Lukas hari ini menampilkan Yesus sebagai Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengutus. Yesus bukan hanya guru yang mengajar, melainkan Raja yang mengirim hamba-hambanya. Maka panggilan murid tidak pernah berhenti pada ikut Yesus secara pribadi saja. Murid sejati pada akhirnya akan diutus untuk mewakili Yesus di tengah-tengah dunia. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan kitab suci hari ini ada beberapa hal yang dapat kita pedomani. Pertama, Kristus yang memanggil juga Kristus yang memperlengkapi. Murid-murid dipanggil bukan karena mereka sudah sempurna, tetapi karena Yesus berkenan memakai mereka. Ini memberi pengharapan kepada kita. Tuhan tidak hanya memanggil orang yang sudah kuat, Ia juga membentuk orang yang dipanggilnya. Panggilan Tuhan tidak pernah kosong. Di dalam panggilan itu ada kuasa, penyertaan, dan tujuan. Untuk itu, jangan menolak panggilan Tuhan hanya karena merasa belum cukup. Jika Tuhan memanggil, Dia juga akan memampukan. Kedua, ketergantungan kepada Tuhan adalah inti pelayanan. Larangan membawa bekal mengajar bahwa manusia mudah mengganti iman dengan rasa aman. Kita lebih suka sesuatu yang bisa dilihat dan dipegang. Tetapi Tuhan mengundang kita berjalan dengan kepercayaan. Ketika kita belajar bergantung kepadanya,
Pelayanan menjadi tempat pembentukan iman, bukan sekedar aktivitas rohani. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sungguh hidup dari Tuhan atau dari kontrol kita sendiri? Ketiga, kesetiaan lebih penting dari hasil yang terlihat. Murid-murid diutus untuk memberitakan dan menyembuhkan, namun mereka juga harus siap ditolak. Ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan tidak selalu berakhir dengan penerimaan. Tetapi di mata Tuhan, ketaatan jauh lebih penting daripada popularitas. Oleh karena itu, jangan ukur keberhasilan pelayanan hanya dari angka, respons atau pujian. Ukurlah dari kesetiaan kepada Firman dan ketaatan kepada Kristus. Keempat, setiap kita yang telah mengenal Kristus dipanggil untuk menjadi saksinya dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, dan masyarakat. Di rumah, kita diutus untuk membawa damai, bukan pertengkaran. Di tempat kerja, kita diutus untuk hidup jujur dan bersaksi lewat karakter. Di tengah masyarakat, kita diutus untuk menghadirkan belas kasih, keadilan, dan kasih Kristus. Kita mungkin tidak berkhotbah di mimbar, tetapi hidup kita sendiri adalah kesaksian. Maka pertanyaannya bukan hanya, apakah saya punya kemampuan? Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah saya mau taat kepada Yesus? Sebab orang yang taat kepada Yesus akan menemukan bahwa kuasanya cukup untuk memimpin langkahnya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan Kristen bukan tentang kehebatan manusia, melainkan tentang kesetiaan kepada Kristus yang mengutus. Kita dipanggil untuk berjalan ringan, bergantung penuh, dan melayani dengan setia. Kita diutus dengan nama kita sendiri, melainkan dengan nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Mungkin hari ini kita merasa kecil, tidak cukup, atau tidak siap. Tetapi Firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus memanggil, Ia juga memberi kuasa. Ketika Yesus mengutus, Ia juga memelihara. Ketika Yesus membuka jalan, tidak ada penolakan yang mampu membatalkan rencananya. Karena itu, mari kita menyerahkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Mari kita rela dipakai walau sederhana. Mari kita, walaupun tidak selalu dipahami, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus kita akan setia menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, demikianlah renungan yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh menjadi terang dalam perjalanan hidup kita dan mendorong kita menjadi pembawa kasih, damai, dan pengharapan bagi sesama. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bantulah kami agar mampu menghidupi sabdamu dalam setiap langkah hidup kami. Buatkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, dan ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kasih. Semoga kami menjadi saksi kasihmu bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengasihani kita,
dan melindungi kita terhadap yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Mimbar Agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat. Tuhan memberkati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi, ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda malam hari ini dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari Rabu 23 September 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Ruang Rindu Nasional. Nanti dilanjutkan juga pendengar, pukul 22-nya akan ada mini drama, lalu ngobras, lalu akan informasi hingga pukul 24-nya ya. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk Ruang Rindu Nasional ya. Nanti Anda akan ditemani oleh hostnya ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, juga bintang tamunya ada Rita Effendi dan juga Denny Kaisaria. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam,
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisara.
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter Solari. Juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi
3: sih,
1: yang pasti bukan
3: bisa.
1: Baby boomers.
0: Like Mbah Kulanda.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Ya, ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
2: itu
1: satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam okay. hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan ya, musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang ya, sih Mas Yud.
0: Ya. Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Gak akan, karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yuyo, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya, next-nya.
3: Awalnya penonton
2: Baik,
3: dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja, Yudis Mail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas. Maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu bumi sendiri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap.
1: Ya,
0: karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu, selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
2: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya di putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salari
6: banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Di rumah sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Ferida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
6: Dari saya Merauke, dan buat Mbak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
0: Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare,
1: iya, Mbak alhamdulillah
7: Ipa.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
7: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh
0: Teteh Rita? Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, mantap sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap, gitu ya, ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: Silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi
1: putra-putri,
0: ini?
1: Putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
1: mungkin
2: lebih
1: sebagai
2: ke
1: hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang iya. Fokus ke sekolah.
1: Betul. Ah, okay. Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya, sama
1: sekolah. Iya, sama,
0: cuma hobi nyanyi.
1: Iya, enggak mau jadi musisi
0: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Betul
1: tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau gak salah. 96. Tapi, oh, tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iya lah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Ada dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya, kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk lagu-lagu Teh Rita, kayak lagu-lagu Dian Pesesa, itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, saya waktu TK, PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
3: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
1: Terita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
1: Enggak terima.
2: Kabur.
1: Saya akan
3: terus lawan. Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: selamat
3: banget ya.
1: Selamat Jalan Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
1: jangan
3: baru.
1: Jangan ketuker, Dok.
3: Ya. Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Ambek. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
2: bukan
1: konflik
2: perang,
1: ya itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip, boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Nuansanya okay. Juga masih demikian rupa seperti seolah.
2: Tadinya emang mau siap. Ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya. Ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke. Nah.
2: Jadi dari situ sih triggernya ya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
1: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai iya. Penyanyi tuh.
2: Enaknya Mbak Ita ya.
1: Lewat dibulangin. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: dan kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Gen Z atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya Nita ya, tadi ya.
0: Nita tadi.
2: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
0: Tadi kakeknya
1: Rita.
0: Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuma punya grupnya, ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi. Nah,
0: ya. Kosasi.
1: Heh. Benar ya itu. Jalan Kosasi. Heh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini, ya, apa ya. Namanya?
1: Penulis
0: Brahma Kumbha.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum sama kita Kahitna, ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli.
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, tuh.
1: Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Ini Solaria. Oke, okay, pastinya. Pak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya,
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Iya. Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan Teh Dinda.
0: Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
1: karya
0: ya?
1: Siapa? Oke, okay, ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan FMD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
3: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh.
0: Siap.
3: Oh, ya.
4: Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Teh. Tiga ya, Teh.
3: Nah, yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Horat, nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun Teteh.
0: Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab. Ya,
5: kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ori, Ita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya, oh, iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya?
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni.
1: Heeh.
6: Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil
0: siap.
6: Menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Bang Deni dan Sari, sama-sama. Beserta Bang Deni dan Pita Fendi.
0: Oke. Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak ya. Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: nih? Mas Deni.
7: Baca Bang Mas Deni.
0: Iya, ya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang ya. Baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke. Okay. Cantik ini
7: wajahnya.
0: Ah, siap-siap.
7: Bang Yudi.
0: Yudi.
7: Langsung kena Bang Deni ya.
0: Mm-mm.
7: Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Deni itu, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita.
1: Mbak Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana ya, gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Udah emang ada enak. Yang hits gak enak.
1: Iya kan, selera toh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan apa? Buat Dokter Deni. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar Marinda, pasti Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebit ya.
1: Iya iya iya.
0: Siap. Siap.
4: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma masih banyak.
4: Oh kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang
1: iya
2: ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Ya pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Siap.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
4: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dokter Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke.
8: Okay. Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
8: Memories of the Soul.
0: Siap.
8: Full gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
8: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
8: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada
8: ya,
0: nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
8: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
8: Ya, pasti ada.
4: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
8: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
8: Mbak Rita.
0: Melukis barangkali ya teh.
2: Tidur.
0: Tidur.
8: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
8: Karena udah gede-gede anaknya kalau teknik
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
8: Itu pekerjaan mulia Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
8: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
8: Selamat malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
9: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya. Ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
9: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Oma.
8: Sehat semua Oma.
9: Barita sehat.
0: Barita sehat.
8: Ya. Oma silakan ya. Juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
9: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
8: Dokter cintaku teret-teret.
9: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
9: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
9: jadi
0: siap.
9: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
9: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
9: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
9: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
9: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
9: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
9: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Okay. Zaman sekarang kayaknya kan.
8: Oh,
9: zaman now gitu.
0: Siap. Aja,
9: pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih.
8: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
9: Wah, Oma. Iya ya, waduh, iya, semoga sukses deh Tete ya.
8: Siap.
9: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses, dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya, Dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya, Dok.
0: Oke, siap.
9: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
0: Mas. Silakan.
9: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
10: Selamat malam, Tete. Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
8: Salam sehat juga Pak Ahmad.
10: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
8: Ya. Nanti gampang, kan bakal gampang. Ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
10: Iya. Saya, Teh Rita.
0: Mm-hmm.
10: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
10: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
8: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
10: ya. Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
10: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
10: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
10: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita. Oh,
0: iya, nanti direncanakan ya.
10: Iya. Buat promosi juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
8: Ya, siap, ya. Ahmad.
10: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
8: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, FND. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
8: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, okay, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat itu buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya.
3: Itu,
0: Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis. Jadi buat Hernandanya,
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya, mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke. Okay.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada lah.
1: Enggak ada sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke oke oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan nih.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya,
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
7: Lupa,
1: ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong kalau
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya.
5: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya pasti... apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Di album apa album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
1: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Aku dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Lo ya nah, itu
0: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya
0: Teh. Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa? Lagunya?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya Teh. Adalah Nes. Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya oh, oke okay, baik kalau okay. Begitu Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
1: Siap.
5: Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
1: dari
0: Nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: putar. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asih.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke oke oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi. Berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Iya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show, bisa di
0: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Dan informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: lagi,
0: kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
0: Dian,
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Udah kayak kernet. Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Yudi.
0: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Tadi pendengar ya bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi Anda sudah ditemani oleh hostnya ada Yudi Ismail dan Ita Purnamasari, dan juga bintang tamunya tadi ada Rita Effendi dan juga Denny Kaisariah, pendengar ya. Dan selanjutnya kita ikuti bersama mini drama produksi RRI Bandung dengan judul Titik Jenuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya.
2: Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
3: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
2: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
3: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

Arda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salahku, Garda?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku, lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar, menjadi anak perempuan pertama sering dianggap istimewa, tapi juga penuh beban. Ya, ini kembali lagi bisa menjadi pengetahuan untuk kita. Mungkin ada sebagai anak perempuan pertama di rumah, atau kita yang mungkin punya anak, di mana anak pertama kita adalah anak perempuan. Ya, ini bisa menjadi informasi untuk kita. Jadi menjadi anak perempuan pertama itu kan sering dianggap

lalu juga membantu orang tua hingga menjadi figur pengganti ibu dalam beberapa situasi. Menurut Dr. Kate Ashleman dari Cleveland Clinic, tekanan ini sering menyebabkan mereka kehilangan masa anak-anaknya. Mereka lebih sering diasah untuk mengurus ketimbang diurus, dan beban ini bisa terus terbawa sampai dewasa dan mempengaruhi kepribadian, pola hubungan, bahkan kesehatan mental. Studi dari UCLA menemukan bahwa anak perempuan pertama cenderung mengalami pubertas adrenal lebih awal jika terutama jika sang ibu mengalami stres tinggi saat hamil, dan ini jadi bukti bahwa tekanan lingkungan bisa mempengaruhi perkembangan biologis anak sejak dini. Jadi untuk Anda, mungkin para orang tua yang anak pertamanya adalah anak perempuan ya, mungkin bisa lebih diperhatikan kembali begitu ya. Lalu ciri-cirinya Alice Downer Syndrome ini seperti apa? Yang pertama adalah mereka terlalu bertanggung jawab sejak usia dini, pendengar ya. Lalu juga mereka ini terlalu perfeksionis dan takut gagal. Lalu biasanya cenderung memendam emosi dan tidak terbiasa meminta tolong. Bahkan memiliki kecemasan berlebihan dan sulit merasa tenang. Kesulitan menemukan jati diri dan merasa bersalah ketika menolak, pendengar ya. Jadi itu ada beberapa ciri-ciri yang mungkin akan ditemukan oleh mereka yang mengalami Alder's Daughter Syndrome ya. Boleh diceklah para orang tua apakah anak-anaknya mengalami hal ini atau tidak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kak Jubat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mengudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang tinggal di Pontianak, pendengar ya, terutama mungkin yang sedang berada di kecamatan yang sama dengan saya saat ini, kita cek dulu untuk indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU ya pendengar, walaupun mengingat sudah beberapa kali kota Pontianak dan sekitarnya diguyur hujan lebat bahkan kemarin ya, alhamdulillah pendengar, tapi untuk malam hari ini dilansir dari ini saya buka aplikasi dari ISPU ya pendengar ya, ISPU.net.klh. saat ini untuk ISPU-nya sendiri ataupun indeks standar pencemaran udaranya berada di angka 751 dengan parameter kritis PM10. Ini adalah tingkat kualitas udara yang sangat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat karena kualitas udaranya masuk ke dalam kualitas udara yang berbahaya pendengar ya. Di mana juga untuk yang tinggal di Kabupaten Kuburaya, Bengkayang, ya itu juga berada dalam kategori kualitas udara yang tidak sehat. Jadi dianjurkan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, ya pendengar, entah malam hari ini ada yang baru pulang dari tempat kerjanya atau ada yang baru berangkat ya untuk bekerja, entah yang shift malam seperti itu ya, jangan lupa pakai masker. Apapun aktivitas yang kita lakukan di luar ruangan, tetap harus pakai masker ya pendengar ya, karena walaupun mungkin kemarin sudah hujan, kita berharapnya kualitas udara membaik seperti itu ya, tapi nyatanya memang masih cukup berasap begitu ya kualitas udaranya saat ini. Jadi pastikan Anda selalu pakai masker dan selalu menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat dan fit.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan telepon streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Persatu RRI Pontianak menyapa Anda kembali dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di 104,2 FM. Pontianak pagi ini edisi 24 September 2026 bersama saya Al-Fatih, siap temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan baik semuanya, dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini ya, baru per pagi ini tadi untuk berangkat ke kantor sudah tidak sesak seperti kemarin-kemarin pendengar ya, karena terpantau memang sudah tidak terlalu tebal ya kabut asapnya pagi ini. Nggak tahu nanti agak siang sedikit ya. Akan selalu kita pantau dan kita cek-cek terus ya pendengar melalui laman ispu.kemenlh.go.id ataupun dari laman iqr.com untuk indeks kualitas udara di Kota Pontianak akan kami update juga untuk Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, akan kami hadirkan musik-musik dan juga informasi seputar religi dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Kemudian warta berita pagi juga akan kami hadirkan kabar dari Kalbar dan warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kemudian kami nantikan juga komentar dan opini Anda, Pontianak menyapa, cek fakta dan juga nanti hingga tutup siaran kita di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Untuk itu kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda beraktivitas di pagi hari. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

mereka tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pasukan militer bela diri Jepang perkuat penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Harga kacang tanah di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan hingga Rp50.000.
2: Pengaruh juga cuaca ya Pak ya, karena kan lagi
3: kabut,
4: banyak kapal-kapal susah datang.
5: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pasukan militer bela diri Jepang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dengan mengarahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan meninjau perkembangan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Rabu pagi. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputi 3 BNPB Mayor Jenderal TNI Budi Irawan melakukan pertemuan terbatas di Room VIP Lanut Supadio bersama dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pemerintah Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.

0: Di tempat yang sama, pemerintah Jepang melalui perwakilan pasukan militer bela diri Jepang mengatakan, pasukan militer Jepang yang ditugaskan melakukan misi kemanusiaan dalam membantu penanganan karhutla di Kalbar merasa bangga bisa bekerja sama dengan TNI dan polisi Indonesia melakukan pemadaman dengan mengarahkan helikopter waterbombing jenis Chinook CH-47.
1: Sudah potong arit.
2: Meskipun kami di sini tinggal sedikit lagi, ya kami akan berusaha maksimal untuk melaksanakan pemadaman di Indonesia.
0: Usai menggelar pertemuan terbatas di room VIP Lanus Supadio, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB langsung menuju ke Kabupaten Ketapang dengan menggunakan speedboat melalui dermaga Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, masih terbatasnya jarak pandang atau visibility pada Selasa kemarin dari pagi hingga petang berdampak masih belum maksimalnya pemadaman karhutla yang dilakukan Satgas Udara di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala utama bagi Satgas Udara Penanganan Karhutla untuk melakukan pemadaman. Usai menggelar briefing pada Selasa malam, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan, berdasarkan evaluasi hasil briefing, dari 9 helikopter waterbombing yang ada di Kalimantan Barat, hanya ada beberapa heli waterbombing yang bisa melakukan satu sorti penerbangan dikarenakan faktor visibility yang masih sangat rendah. Daniel menjelaskan, selain heli waterbombing, pada Selasa kemarin 3 helikopter Jepang Chinook CH-47 juga belum bisa melakukan waterbombing di Kabupaten Mempawah dan Ketapang, serta pesawat Cessna Grand Caravan 208B yang tidak bisa terbang melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dikarenakan jarak pandang yang sangat terbatas di bawah 1000 meter.
5: Kita berdoa semoga visibility lebih baik sehingga Satgas Udara dapat melaksanakan tugasnya seperti biasa. Dan kita juga sudah merencanakan operasi-operasi darat, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara yang masih melakukan operasi pemadaman, pemblokiran, dan pendinginan. Khusus di Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan kabupaten lainnya itu melakukan operasi pendinginan.
4: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui License Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, rencananya pada Selasa kemarin, helikopter Jepang Chinook melakukan 3 sorti. Satu sorti pertama melakukan patroli udara di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kurang lebih 1 jam, dan rencananya akan melakukan waterbombing, namun karena faktor visibility hanya bisa melakukan patroli udara.
6: Hari ini tuh ada 3 sorti, dengan sorti yang sama, yang pertama itu melaksanakan reconnaissance flight terlebih dahulu, kemudian waterbombing, rencananya di daerah Pagar Timun. Yang satu lagi di Kabupaten Mempawah, di Kijing.
4: Dimas berharap dengan turunnya hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir, kondisi udara dan visibility di Kalimantan Barat bisa lebih baik dari sebelumnya agar semua helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang bisa melakukan operasi udara dengan maksimal. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
3: Informasi lainnya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin kemarin. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Berikut laporannya.
4: Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak, Ridan Sari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuknya barang ke dalam lapas.
7: Sampaikan juga, ya mungkin ada ini bukan barang-barang masuk yang mungkin terdapat dari truk ya, ya sampah. Mungkin nanti kami telusurin ini barang dari mana masuknya, karena jelas ini nggak mungkin bisa dikantongin. mungkin kalau seperti ada berapa 1, 2, 3 handphone ini mungkin bisa masuk dengan di serupa ini. Tapi nggak mungkin kompor ini masuk secara darat. Dan dengan temuan ini kami akan kami tindak lanjutin mengapa barang-barang ini bisa masuk ke dalam lapas kelas 2 Apandan.
4: Rida menyebut pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2A Pontianak. Indri Rizkita melaporkan.
3: Pendengar, anggota DPRD Kalbar, Suib, memberikan solusi agar pemerintah kota Pontianak maupun Kuburaya mencari lokasi yang benar-benar strategis sebagai cadangan air baku untuk mengolah air bersih. Di samping itu, peningkatan teknologi pengolahan air juga menjadi alternatif yang bisa dilakukan. Berikut kita simak laporannya.
0: Persoalan krisis air yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib. Suib mengatakan pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penanganan air baku yang bersifat lintas kabupaten dan kota, termasuk memberikan persetujuan atau rekomendasi terhadap program pengembangan air baku. Suib mendorong pemerintah untuk mulai mencari lokasi yang benar-benar strategis sebagai sumber cadangan air baku mendukung produksi air bersih.
8: Saya usul itu ada dua alternatif, saya kira. Mencari lokasi yang betul-betul strategis untuk cadangan air, nanti buat kolam besar, atau membeli alat yang bisa memproses air, baik air yang agak asid, terutama di musim-musim kemarau itu, untuk dijadikan air yang bisa layak minum.
0: Suib menyebut salah satu alternatif sumber air baku bagi PDAM Kota Pontianak berada di Sungai Penempat. Namun ketersediaan air di lokasi tersebut juga menghadapi keterbatasan ketika musim kemarau. Selain penambahan sumber air baku, peningkatan teknologi pengolahan air dinilai penting untuk dilakukan menghadapi kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi harga pasar, di mana harga cabai di Pasar Flamboyan alami penurunan dari yang sebelumnya mencapai Rp130 hingga Rp165.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Berikut laporannya.
0: Harga cabai yang sebelumnya dikabarkan mengalami kenaikan mencapai Rp165.000 kini terpantau turun. Di Pasar Flamboyan Pontianak, pedagang menjual cabai yang didatangkan dari luar Kalbar dan produksi lokal. Harga cabai lokal lebih tinggi dibanding yang didatangkan dari Jawa. Pedagang cabai Pasar Pelamboyan Pontianak Nurul Mukmin menyampaikan saat ini cabai luar Kalimantan Barat cukup banyak di pasar, sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap turunnya harga. Beberapa waktu lalu diakuinya harga cabai sempat tembus di angka Rp165.000 per kilogram.
12: Harga cabai untuk hari ini untuk Jawa kisaran Rp100.000 sampai dari kisaran Rp80.000 sampai Rp100.000. Karena banyaknya cabai datang dari Jawa. Kalau kualitas cabai sih alhamdulillah Bang, masih bagus lah gitu.
0: Untuk cabai lokal, Mukmin mengaku harga masih terbilang tinggi di angka Rp100.000 karena faktor cuaca. Kesulitan air akibat kemarau membuat produksi bisa dikatakan cukup berkurang sehingga harga sulit untuk turun. Fiko Alhadi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu, pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual kepada konsumen.
0: Harga kacang tanah di Pasar Pelamboyan Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI Rabu pagi, Rudi, seorang pedagang kacang tanah di Pasar Pelamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
13: Yang distributornya, kalau satu distributor naik, yang lain juga ikut naik. Kemarin kan lagi kurang sekarang, lagi langka.
14: Kira-kira kenapa tuh Pak bisa naik harganya hari ini?
13: Keadaan cuaca pengaruh juga.
14: Cuaca ya Pak ya? Karena kan lagi
13: kabut. Banyak kapal-kapal susah datang, barang jadi agak kurang.
0: Rudi menjelaskan ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, termasuk impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak mempengaruhi kualitas barang yang dijual.
15: Kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen tuh kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
16: Sejak kapan tuh, Pak?
15: Udah seminggu, sepekan ini.
0: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhendri, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya, kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
17: Alhamdulillah enggak Bang, enggak pengaruh. Cuman ya keadaan sekarang ini langka, enggak pasti. Harga kacang Rp55/kilo, penjualan sih tetap alhamdulillah lumayan lah untuk mencukupi kebutuhan juga, alhamdulillah.
16: Apa lagi kita dapatkan kacang nih?
17: Alhamdulillah sekarang masih bisa Bang, aman.
0: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Fiko Alhadi melaporkan.
3: Masih dari Pasar Flamboyan, pendengar, penggunaan kris kini menjadi semakin banyak dimanfaatkan pedagang di pasar tradisional di Pontianak. Untuk memudahkan transaksi dengan pembeli, pembayaran digital dinilai lebih praktis karena pedagang tidak perlu menyiapkan banyak uang pecahan untuk memberikan kembalian. Berikut kita simak laporannya.
18: Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS semakin banyak dimanfaatkan pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak. Pembayaran digital dinilai memudahkan transaksi, terutama bagi pembeli yang tidak membawa uang tunai. Salah satunya Aspan, pedagang ayam di Pasar Flamboyan yang telah menggunakan QRIS selama sekitar 6 tahun. Aspan mengatakan, meski sempat berhenti karena adanya beberapa kendala pada pembayaran, kini QRIS kembali digunakannya karena dinilai lebih praktis dan cepat.
19: Sekarang sih udah enak, langsung masuk bisa langsung dicairkan uangnya. Pengalaman pakai QRIS buat pedagang enak sih Bang, soalnya kita nggak perlu bawa uang kecil lagi kan buat ngembaliin pembeli. Terus pembeli juga langsung masuk uangnya.
18: Aspan menyebut penggunaan QRIS di lingkungan Pasar Flamboyan kini semakin banyak. Menurutnya, pembayaran secara digital membantu pedagang karena tidak perlu menyediakan banyak uang pecahan untuk memberikan kembalian. Dirinya menilai penggunaan QRIS menjadi bagian dari kebutuhan pedagang untuk mengikuti perkembangan pola pembayaran masyarakat. Wilhelmus dan Ira Adriani melaporkan.
3: Beralih informasi kesehatan, pendengar, jajanan sekolah menjadi salah satu perhatian Puskesmas Kampung Bali karena makanan yang dikonsumsi anak turut menentukan kesehatannya. Pengawasan kini diperluas hingga pedagang di luar pagar sekolah, disertai edukasi kepada guru dan siswa untuk memilih jajanan yang sehat dan aman. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
20: UPTD Puskesmas Kampung Bali memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui edukasi dan pemantauan jajanan di lingkungan sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali Popong Solihan mengatakan, petugas memantau jajanan di dalam sekolah sekaligus mengingatkan siswa dan guru untuk memperhatikan makanan yang dijual di sekitar sekolah.
21: Sekolah kan memang di luar kawasan sekolah bisa ada teman-teman jualan gitu ya. Nah, itu juga mungkin nanti diperhatikan, itu di edukasi saja kita. Jadi kita ada grup di WA, untuk grup SD, TK.
20: Popong bersama petugas memberikan edukasi kepada guru TK, SD, SMP hingga SMA melalui grup WhatsApp. Puskesmas Kampung Bali juga membina sekolah di 3 kelurahan wilayah kerjanya, yakni Darat Sekip, Tengah, dan Mariana untuk mendorong kebiasaan memilih makanan sehat dan aman. Puskesmas Kampung Bali juga mengembangkan inovasi Kajelins KTP5 atau Kantin Jajanan Sehat Lingkungan Sekolah Kantin Tanpa Pengenyal, Perasa, Pengawet, Pemanis, dan Pewarna. Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada inovasi tersebut pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 sebagai apresiasi terhadap upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi anak-anak. Harmanta Syarutani melaporkan.
22: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi Iskandar, silakan laporan Anda.
23: Selamat pagi rekan Fatih. Di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Kamis 24 September 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Kondisi cuaca terjadi kekabaran udara akibat kabut asap. Untuk siang hingga sore hari nanti masih terjadi kabut asap di beberapa wilayah, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu sebagian Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Kota Pontianak, dan Sekadau. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, Kapas Hulu, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari nanti masih terjadi kabut asap di beberapa wilayah, namun terdapat juga potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten Kayong Utara, Landak, Mempawah, Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Ketapang, Sanggau, dan Sintang. Untuk angin-angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara 50 hingga 97%. Peringatan dini waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 1.870 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
3: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 24 September 2026 berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tentunya saya tidak sendiri pendengar, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Pati.
3: Selamat pagi, Pati.
1: Halo, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada rekan Dewi, kemudian Ismalina dan juga rekan L dari Sambas Pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang saat ini bergabung di 104,2 FM di RRI Sanggau, Sintang dan juga Sambas maupun melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 73497. Kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota ya. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi di sana.
3: Iya, untuk cuaca pagi ini bukan mendung karena kabut asap ya. Dan langit masih tetap putih gitu ya. Dan tadi juga jarak pandang pas mau pergi itu masih terbatas, jadi tetap berhati-hati dengan masyarakat. Nah, nanti juga akan kami hadirkan nih pada pukul 9 ada Halo Bupati dan Bupatinya insya Allah langsung hadir ya mengenai permasalahan kabut asap ini, kemudian penurunan debit air di Kapuas dan antrian BBM di Sintang yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Nanti juga akan kami hadirkan di pukul 9 nih Bupati nih dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut bersama Bupati Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Isma di sana.
2: Ya Fatih, kalau di Sanggau cuacanya mungkin hampir sama dengan Sintang ya. Sanggau masih diselimuti kabut asap yang juga masih cukup tebal ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan L, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Di Sambas ini kurang lebih sama dengan di Sintang dan juga Sanggau, meskipun kemarin itu juga beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah sekitar 3 atau 4 hari berturut-turut itu juga hujan. Kemarin sore juga gerimis, tetapi untuk kabut asap ini yang belum hilang ya. Jadi ketika siang hari itu kabut asapnya mulai pekat lagi, tadi pagi ini saya lihat itu memang sudah kembali pekat begitu ya. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar begitu Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga masih diselimuti oleh kabut asap walaupun tidak setebal kemarin pendengar. Mungkin berbeda dengan Sambas, Sintang dan juga Sanggau, justru Kota Pontianak pagi ini kualitas udaranya setidaknya lebih mendingan ya, masuk dalam kategori tidak sehat. Sebelumnya kemarin masuk dalam kategori berbahaya. Kemudian lalu lintas kami pantau melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak yang saat ini terpantau ramai lancar. Dan hati-hati juga pendengar untuk Anda yang melintasi Jalan Ahmad Yani karena sedang ada perbaikan atau pembangunan trotoar ya di Simpang Pajak itu ya, sampai ke ujung Jalan Ahmad Yani, dan terpantau juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar yang juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 73497 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pasukan militer bela diri Jepang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Ketapang dengan mengarahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47. Upaya mempercepat penanganan Karhutla, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Mayjen TNI Budi Irawan meninjau perkembangan penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Rabu pagi kemarin. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputi 3 BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan melakukan pertemuan terbatas di room VIP Lanut Supadio bersama dengan dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pemerintah Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman Karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu pendengar, Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Karhutla di wilayah Kalbar. Di tempat yang sama, pemerintah Jepang melalui perwakilan pasukan militer bela diri Jepang mengatakan pasukan militer Jepang yang ditugaskan melakukan misi kemanusiaan dalam membantu penanganan karhutla di Kalbar merasa bangga bisa bekerja sama dengan TNI dan polisi Indonesia melakukan pemadaman dengan mengarahkan helikopter waterbombing jenis Chinook CH-47. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RR Pontianak. Sementara itu kabut asap di Sambas ini mengurangi aktivitas pelintas di PLBN Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
4: Baik, informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Sambas ini, kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan ini turut mempengaruhi aktivitas perlintasan orang di pos lintas batas negara PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar. Untuk jumlah pelintas baik yang masuk ke Indonesia ataupun juga menuju Malaysia ini disebut mengalami penurunan hingga hampir 50%. Menurut Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sambas, Muhammad Razas Rafli, untuk penurunan ini terutama terjadi pada pelintas yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata ataupun juga liburan. Sementara itu, untuk aktivitas perlintasan untuk keperluan kunjungan keluarga ataupun juga berobat, ini masih berjalan relatif normal dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi kabut asap. Dan menurutnya, penurunan jumlah pelintas ini mulai terlihat itu sejak Juli 2026, khususnya untuk warga yang melakukan perjalanan menuju ke Malaysia. Meskipun demikian, dampak kabut asap ini juga terhadap aktivitas perlintasan di PLBN Aruk dinilai tidak terlalu parah, karena memang untuk perjalanan dilakukan melalui jalur darat, berbeda dengan penerbangan yang lebih rentan yang terdampak kondisi kabut asap. Seiring mulai masuknya musim penghujan, aktivitas perlintasan di PLBN Aruk kini juga mulai mengalami peningkatan. Sementara itu untuk kondisi kabut asap juga tidak terdampak terhadap pelayanan pengajuan paspor di kantor imigrasi Sambas. Razes juga menyatakan untuk aktivitas pengurusan paspor tetap berjalan seperti biasa, meskipun untuk kuota pelayanan ini sebanyak 50 orang per hari tidak selalu terpenuhi. Dan menurutnya warga yang mengurus paspor umumnya telah memiliki rencana perjalanan dan memerlukan dokumen tersebut sebagai persiapan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, masih akibat kemarau ya, di mana produksi cabai di Sekayam anjlok hingga 30%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Ismalina.
2: Baik Fatih, rekan-rekan dan juga peringat, ini informasi dari Sanggau terkait dengan kemarau berkepanjangan ya, menyebabkan produksi cabai petani di Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau menurun. Ia mana petani cabai Desa Kenaman, Yohanes, memperkirakan penurunan produksi sekitar 20-30% dibandingkan sebelum kemarau. Dan tentunya ia juga mengungkapkan petani berupaya untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap tanaman cabai. Upaya tersebut dilakukan agar tanaman tetap bertahan meskipun ketersediaan air terbatas. Dan ia juga menjelaskan kondisi kemarau membuat petani harus lebih memperhatikan kebutuhan air tanaman cabai, yang mana menurutnya pengairan harus dilakukan secara tepat agar tanaman tetap tumbuh dan mampu bertahan hingga masa panen. Yohanes juga menyampaikan, kendati terjadi penurunan produksi, petani masih dapat terbantu oleh kondisi harga cabai yang cukup tinggi, yang mana harga di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp140.000 per kilogram hingga Rp170.000 per kilogram tergantung kondisi cabai. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Fatih.
3: Menyala ya Ismo ya.
2: Menyala. Kalau di sini sampai per onnya 20.000 ini Kak di Sanggau.
3: Iya, sama benar. Kemarin-kemarinnya lagi tuh saya beli juga itu pernah 20.000, pernah juga 18.000 Pati. Di sini juga sama.
1: Baik, luar biasa.
2: Nyala semua sayuran juga menyala harganya.
3: Benar, timun 40.000 ya.
2: Ya, betul.
1: Baik, itu tadi
3: Mama
1: sedikit,
3: ya Pati ya.
1: Betul, sedikit informasi harga pasar ya dari testimoni Mama di sini pendengar ya. Kemudian sementara itu di Pemda Sintang juga segera tertibkan PKL di bahu jalan dan waterfront. Selengkapnya silakan rekan Dewi.
3: Baik, terima kasih Pati. Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adi kilometer 7 dan waterfront. Wakil Bupati Sintang Florence Yusroni mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adi kilometer 7 serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterpon akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur. Florence Yusroni menegaskan penataan akan dilakukan oleh instansi terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Demikian, Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kami akan segera kembali update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan akan kita lanjutkan beberapa informasi kembali ya dari Kalimantan Barat. Kita mulai kembali dari RRI Pontianak di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin kemarin. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, dan BNN serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak, Rida Ansari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuk barangnya ke dalam lapas. Rida juga menyebutkan pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang, termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2 Pontianak. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita lanjutkan kembali ya. Harga cabai di Sambas yang mana di sana sudah tembus Rp100.000 per kilogramnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Untuk harga cabai rawit di pasar Sambas ini tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut ini juga dikeluhkan oleh ibu rumah tangga karena memang membuat pengeluaran kebutuhan dapur ini mengalami peningkatan. Sementara bagi petani cabai, kondisi ini justru memberikan keuntungan karena harga jual hasil panen mengalami kenaikan. Salah seorang ibu rumah tangga di Sambas, Ani, ini mengatakan, untuk harga cabai rawit sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram sejak beberapa hari sebelumnya. Tingginya harga itu membuatnya mengurangi pembelian dan juga menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangan keluarga. Lebih lanjut, Ani juga menyatakan, pedagang juga mengaku harga cabai dari agen maupun juga petani ini sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram, hingga untuk harga jual di tingkat konsumen ikut juga mengalami kenaikan. Untuk menyiasatinya, dia itu terpaksa mengurangi penggunaan cabai dalam masakan. Sementara tanaman cabai yang ditanam di perkarangan rumah belum dapat dipanen karena buahnya juga masih muda. Di sisi lain, tingginya harga cabai rawit ini menjadi keuntungan bagi petani dan warga yang memiliki kebun cabai. Salah satunya adalah petani cabai Aryo ini mengatakan, kalau dirinya ini bersama anggota keluarga ini bersemangat untuk memanen cabai di kebun yang biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Dia juga menyatakan untuk harga jual cabai yang tinggi, ini juga memberikan keuntungan bagi petani, terlebih kondisi tersebut ini tidak selalu terjadi. Meskipun mendapatkan keuntungan dari tingginya harga jual, Aryo juga mengatakan untuk perawatan tanaman cabai ini juga memerlukan tenaga dan juga modal tambahan. Penyiraman harus dilakukan secara rutin karena kondisi musim kemarau dan juga cuaca panas. Sementara untuk biaya pemupukan ini juga meningkat seiring tingginya harga pupuk. Tentunya kondisi tersebut ini membuat petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan panen. Dan kalau kita lihat memang untuk harga cabai sayur juga gitu ya, tidak hanya di Sambas tapi di tempat lain ini juga

0: tentunya ini dengan kondisi seperti saat ini Pak Teh ya, juga harus ekstra nih untuk mengatur pengeluaran begitu Pak Teh.
1: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Informasi tadi di Kota Pontianak sendiri, tepatnya di Pasar Flamboyan ya, harga cabai di Kota Pontianak saat ini malahan turun ya, Rp80.000 hingga Rp100.000. Yang naik harganya sekarang malahan harga kacang tanah, di mana ini juga berdampak kepada para pedagang UMKM ya, termasuk banyak juga ya yang menggunakan kacang tanah seperti gado-gado, sate. Ini kan banyak yang menggunakan kacang tanah yang akhirnya menyesuaikan harga. Begitu pendengar ya, informasi sekilas informasi harga pasar. Kemudian kita masih dari kebutuhan pokok pendengar, kali ini mengenai Pemkab Sanggau yang kawal penyaluran bantuan beras. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Baik, yang mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Yang mana hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sophia Juliansah, saat menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Adrianus Asiasidot di Kantor Camat Kapuas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Selasa kemarin 22 September 2026. Yang mana ia mengatakan bantuan beras pemerintah memiliki manfaat langsung bagi keluarga penerima, khususnya dalam membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Program tersebut juga dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Sopiar juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kendala yang ditemukan selama proses penyaluran bantuan di lapangan, yang mana laporan tersebut penting agar setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan secara cepat serta tepat. Dan dalam jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sanggau juga mendorong penguatan produksi pangan lokal dan peningkatan produktivitas petani sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga mencakup perbaikan distribusi dan tata niaga pangan, penguatan UMKM, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan Dewi di sana yang akan melaporkan. Ketua PWI Kalbar Kundori berharap anggota PWI semakin profesional. Selengkapnya silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Pati. Ya, jadi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang menggelar konferensi ke-1 dan juga pemilihan pengurus masa bakti 2026-2029 dan terpilih ya rekan Taufik Hidayat sebagai Ketua PWI Sintang untuk masa bakti 2026-2029. Acara pun digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang, dirangkai dengan talk show dengan tema cerdas berdemokrasi di tengah ancaman arus disinformasi dan hoax, disiarkan langsung oleh RRI Sintang juga. Ketua PWI Kalbar Kundori dalam sambutannya mengatakan konferensi kabupaten bukan sekedar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjalanan PWI Kabupaten Sintang ke depan. Menurutnya di tengah arus informasi yang begitu deras, wartawan justru dituntut untuk semakin profesional. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama. Kundori berharap PWI Kabupaten Sintang ke depan tidak hanya menjadi organisasi profesi saja yang kuat secara kelembagaan, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memperjuangkan kemerdekaan pers. Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Asmidi memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap pengurus menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah pers di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi bagian mencerdaskan bangsa, sehingga perlu meningkatkan profesionalisme, integritas pers sangat penting. Yang menambahkan hubungan pemerintah daerah dengan insan pers di Sintang terus terjalin dengan baik. Demikian, Pati.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Sanggau, dan juga Sambas.
3: Terima kasih juga.
0: Terima kasih kembali.
1: Baik, semangat untuk menjalankan aktivitas ya. Terima kasih juga untuk pendengar. Dan nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Empat dan lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam.
1: Perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
2: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju